Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bila peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngaki ujung. Jadi itu tahu pedak kita bebup penyakit baru lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kuda kemaco gentran Injil tu. Kenyau rinyo Jesus lalu belabuah berjaku ngoterang agak sidak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai. Sidak tuai imam, ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh, lalu hari ketiga, aku dekak angkat hidup baru. Peter narit ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah Ta'ala ndak ngasuh tanya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lup jaku ngopita, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai di depan suat kenuannya runding mensia. Ukai penemu di datai arialah talo. Udanya ko Jesus berjaku ngusidak murid ya. Barang siapa tidak kau netiah ko aku, ia nak tahu berat ke derimpu, tangesan regang ya, lalu netiah ko aku. Laban barang siapa tidak kau ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Tang barang siapa tidak kau nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tulis diberi ia, kena ngambil nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai ngesidak melekat ia. Lalu udahnya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitiak ke pengawak, tiudah dikerja sidak. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang tiditu, apian mati, datai ke sidak, udah medak, anak mensia, datai baru, dalam perintah ia. Tu inya Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus di nampung ranau ya ngebalau murid ya. Udah pita di nyawat tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesiah. Lalu bu ayat 21, Jesus nerang ngosilia reti jala ya di nyadi Kristus tak ke Mesiah, tak ke Al-Mesiah. Lalu ku Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok serta mati. Sebedau ya ulia berkuasa nyadi raja. Tajau pihak bari ketiga ia dah keangkat hidup baru are mati. Nyadi utai tiko Jesus ditu, ia nyak peneka ala apai, ia nyak mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak depadah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena di perinsa teka mati, ukai ketegal kuasa nasib, tang ada peneka Allah Ta'ala. Bawa ayat 27, kita nengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, tak son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar tu suah dikenak Jesus jaku ke pasal derimpu. Lebih lagi pesangkut pawat ngeprinsok teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Bok runding sidok, Kristusnya orang dekat menang ngalah kemun

pemati. Laban baru yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ia ngelala Jesus tu orang tiba kuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati ke jalan Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh bala musuh ia. Tu mekebuah pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu leban ia rindu setataluk ke Jesus. Ia megak ngumbai derimpu nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu pita, ianya ia nyadi bekerti sitan serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu meh kebuah Jesus lalu nganuk pita serta madah ke penemu pita nya ukai penemu Allah Ta'ala tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar bakal pita tu. Ngumbai penemu kita di mana sudah betul sepi kita nyok sebako ke penemu takut hati Allah Ta'ala. Tak kebenar menyadi jalai Allah Ta'ala suah berbeda lagi dari jalai manusia tau ke jalai dunia. Tu mah kebuah kita patut nak kuliah mansia hati Allah Ta'ala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Ta'ala. Hari kita itu berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buku kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuhan Jesus nitiah kepada dalam Injil. Kita boleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Ta'ala. Buat dunia tu mensia lembau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat keupah lalu ndak sedia merik darimpu serta melau rabukai. Nyalai ayat 24 agak 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sida di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala orang mayuh bisik udah nguji ke mejal Tuhan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sida. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua terdekat nitiah ke ia, mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut dikerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikun ngau penglantang. Nyengkaum seput sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia nyikaum kita orang Kristian balat benar berat ke penglantang ngau penyamai serta ngai pedis mimit lebih lagi bala kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu tang sedia merik diri kalau talo ngau kura bukai. Lalu nanti sida oleh ngereja tu sida dekat nemu penghidup tidak kemuas ke sida. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuhan Jesus tu mar setelah tahu mai pemedis tang penghidup tindak nitiah ke Jesus dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh ngau ke semangat kita. Ingat menjadi bala tinulis Injil berkasa St. Mark nulis tu ngari bala orang Kristian ti benuang nat ke pemerintah lalu mayuh megak dibunuh kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah kuyo, barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia lalu nitiah ku aku. Siti rejalai kita ndak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai. Kita yang pada nguji berunding kura bukai. Ibuah sudah berbasa ke sidak. Kita yang pada ngelala, kita yang ngosidak tu sama nemiak Allah Ta'ala. Kita yang pada berat kura bukai, malat kita yang keberat ke dirimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menyadi,
Ingat.

kita, regang tu ukai tanda utai di mana kliak. Ia kayu tidak kena bunuh orang yang salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu, Siti dijalai ke gagak orang rumah, awak ke Mesia cukup pedis mati. Orang yang salah, dia senyian regang niti pasar yang ke tempat ia terkot deregang. Ia dikelesai ke orang di depan sok ia. Kita orang Kristian di nitiah ke Tuhan Jesus, kurang lebih bakal orang salah di mai regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lalu buah tu nyadi, ia tak terkenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerima pemerintah serta tak patut berat kepuji dari manusia. Tang kita megak bisik bidang orang salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Jesus, kita sengaja nerima regang setanyaan ia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerima pemedis perintah ngau klesi orang. Jesus megak ngajar setamadah kurang ti kelalu berat ke derimpu dekat ngerusak penghidup ya. Tauran temerik diri ketegal Jesus dekat ngasai ke penghidup temeruan setelah penghidup temuas ku hati ya. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri nyak orang tidak cukup lantang. Jesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup temeruan buat dunia tu ngau buat dunia ti dekat datai lo. Menjadi nadai guna kita mampu semua perkara dunia. Di kita tidak selamat dalam penghidup, engkau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke latala, setelah taluak ke ya, kita nadai kita dikenangi ke buat penghidup dunia tidak kau datai lo. Nyalai ngetuk program dalam penghidup kita bakal keminggu tu dalam kau kaku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta sama ngaku samping agaklah talo tip taro ngapai kitai ngena sampai ke diungkup ke minggu tu minyak minggu Trinity ke-13 Allah talo tip madu berkuasa tu dah midih eklesia nuan awak bersaksi ke nuan udah dalam Kristus awak kenyerakup semua mensia ngenuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai ngagi nuan baru. Boleh ia sedang diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talo siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak engkau penghidup kita. Lebih lagi buat minggu tika datai. Mupu aku.

Ngerindu dari penyangka dari Lanas Empire. Okey, kita berhati ke tikas pengamai angin di Sarawak di tu. Tu bisi tren Nikki tu. Kalai tadi Kuching 280 lebih dan dia tu Nikki ngagai 291. Pihak mega Kota Semerahan tadi 290 lebih, dia tu Nikki ngagai 300. Dia ke datai buat tikas di amat nak mana ke pengerai atau ke hazardous. Sri Aman 214, Sri Kai nyokap manggai 200, nyokap datai buat tikas di amat-amat namanya ke pengerai atau ke nitiah ke tikas tu, nyokap datai buat tikas oren ya. Serta kebukanya tadi lagi mengkang kuning minat ia ke majak nambah tu tadi, ianya kita berarti ke di selatan Sarawak, kelebih lagi di Kuching, Semerahan, ngam mega Serian, yang kau mega Seriaman. Tikas oren dia tu ianya Kuching, Semerahan, Seriaman. Tikas merah Siti aja ianya Serian. Kalai dia tu Serian 364. Nikki Mimin terbanding ke pukul 7 pagi tadi. Okey, jadinya bukan ngau tikas pengamai angin. Ana pasal ngapa mah kita ke pemisi serito dia wajak berumah tu mai maya kita ini tadi. Dia berumah serta kita ke pulai gereja nya tadi anang dedayau dan nya terus pulai ke rumah udah kita nya tadi ngirup mi ngirup mi ni bisa ngirup mi ne ngirup kopi serta makan mi. Okey, udah tu lagi pukul 8:30 pagi kami di kamar kita dengar ke program Tungkat Semangat.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita ikat nitih ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi orang aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Pagi 30 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu Straito. Maka selamat pagi hari Minggu pukul 8:30 pagi seman pengerat pagi. Kita dekat dengar ke program Tongkat Semangat. Ke sekali itu kita dekat Bugulang Pastor German Ujang serta mega program ke penudi kita pagi itu.

Shalom bagi semua kita bala peningat, lalu selamat bertemu baru kita ibak program Tungkat Semangat. Kali itu aku dekat Bijako ngenang pasal tema Nyadi Pemenang. Tang sebenarnya aram kita nyerah ke pemaya tu ngagai Tuhan awak ke ngempuang kita ngau kita aripun sampai ke ujuang. Allah Ta'ala terdikalala kami dalam nama Jesus. Kami merik besai terima kasih ya. Laban nuan udah ngau kami bak program Tungkat Semangat tu lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merekat semua bala peninga. Nadai sikuk diseliah, nadai sikuk ditinggal. Awak ketiap ikut kami ngasai ke pemanah, ngasai ke pemaya, ngasai ke pengliku nanti. Diberi nuan ngegi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami, kami udah sampai. Bala peninga, aku ngemai kita muka ngegi buat Filipi bab 4 ayat ke 13 dia nyebut utai munyi itu. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Dengar menyadi dalam Tuhan, mayuh orang hidup baka orang ti udah Allah. Ukai laban sida na ulih, tang laban sida di Allah ka ulih runding, sida ya empu, takut serta Arab ka utai ti salah. Jakuk Tuhan ngajal kita lalu ngingat ke kita, bak Tungkat Semangat kali tu, pemenang dulu datai dalam hati kita, ari dalam penghidup kita. Lebuah Tuhan ngasuh nguasa hati kita. Kita boleh jadi orang ti bisik pemenang. Ingat, asuh Jesus nguasa hati nuan. Bisik empat itik dekat sebut aku di tok bala peninga. Nombor satu, okay, nadai siku orang boleh ngikat nuan. Semina runding nuan empu. Ingat menjadi dalam Tuhan, nadai siku orang oleh ngikat nuan, semina runde yang nuan empu. Dini nu kita medak tu, bak bub Rom 12 ayat kedua nyebut munyi tu, anang nitiah ke cara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala ngubah cara kita berunding, ngambil ke kita nemu penekak ya, ianya utai tik badas, tik ngerinuk katia, tik pemaduk menyana. Awak kalah tala ngubah cara nuan berunding. Menjadi cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Runding tik negatif ngada ke penghidup tik negatif. Ingat ia diajal bab penyampau 13 ayat keempat lalu terus baca kita belah peninga. Madah ke 10 ikut pematau menua tik merik. Report ti negatif. Nama hasil sidak ti report ti negatifnya, hasil ya nyau ka ngasuh semaya Allah Ta'ala ngagai nemia ya orang Israel puntan. Semaya dekat meri menua Kanaan. Dengar menyadik dalam Tuhan. Tuhan dekat nguasa runi yang kita nengah jakuk ya. Anang ngasuh utai ti negatif nguasa runi yang kita. Jakuk Tuhan merik kita penemu dalam. Lalu penemu dalamnya ngasuh kita pintal. Amen. Sebut ke jakuk. Ngasuh kita pintal. Lalu pemintalnya ti ngasuh kita nemu. Ngerja utai ti betul. Ngerja utai ti ngena. Ngerja utai ti nitih keir yang Allah Ta'ala. Anang. Ngasuh penghidup kita, ti udah Allah ketegal pengelmi, nentu ke masa depan. Anang sekali-kali, laban, nanti nuan ngasuh, nyak nentu ke kerja nuan, nyak ti ngujuang ke nuan nadai masa depan. Bah, namau ti kena pelajar kita di tau. Nomor satu, isi runi yang ngau pengamat, ngau jakut Tuhan. Berunding ke semaya jakuk Tuhan, anang berunding ke penanggul. Lalu tukal jakuk, aku nak uliah ngau jakuk, aku bergolai dengan Tuhan, aku uliah. Amen. So, tuk mah penghidup kita, tik bisik pemenang. Nomor dua, berkenik nama lagi, nadai utai uliah nyekat nuan semina penakut nuan pu. Isi nadai utai oleh nyekat pemenang datai bak kita. Semina penakut kita empu. Dini kita medak tu bak 2 Timoti 1 ayat ketujuh nyebut tu bala peninga. 2 Timoti 1 ayat ketujuh. Laban Allah Ta'ala okay merik kita roh penakut. Tang roh kuasa. Si perhati jakuk tu.
Allah Ta'ala nak merik kita roh penakut. Tak merik kita nama tadi, roh kuasa. Kuasa kena nama, kuasanya kena kita ya megai, ngerja utai. Lalu lepas kita bisik kuasa, lalu nemu drempu, bisik kuasa, lalu ngena kuasanya, dia pemujul, dia pemenang, dekat ngau kita. Nama lagi, Tuhan ukai merik kita roh penakut, tang roh pengerindu. Nama lagi, Tuhan ukai roh merik kita penakut, tang roh disiplin. Dah perhati jakutnya, yang merik kita roh kuasa, roh pengerindu, roh disiplin. Erti jakutnya, kita ini nemu disiplin darimpu. Jakut disiplin, artinya ngubah darimpu. Ngebetul ke penghidup darimpu. Nak terus ngulang, pengelmi, ngelunyak, pengelmi. Lalu nengahnya belama, begini ke kita dekat ngasai ke pemenang, pemujul, bak penghidup kita. Amen. So, nama lagi, dengar-peningar. Penakut, nekul singkang kita. Ingat, Tuhan nak merik kita roh penakut. Penakut nekul, nyekat ya, singkang kita. Yang nyekat, yang ngasuh kita lemik. Nama lagi, yang ngasuh kita timpang. Nama lagi, penakut ngasuh kita nak tekerja ke utai. Nyak ke buah Tuhan ngajal Joshua. Lepas Joshua nampung pengawak Moses, Joshua Bapti ke satu menyebut kering serta berani Nuan Joshua. Si jakut Tuhan madah dia kering serta berani. Ukai takut. Nah ya, awak ke kita kering serta berani. Berani ngerjau te ke betul. Berani ngerjau te kena. Berani ngerjau te ke lurus. Amin. Nah, tang pengarap. Okay, tuk timal penakut. Pengarap ulih muka pintu ngagai kerja jia. David lebuh yang ngalah ko Goliath, ya. Lebuh yang ngalah ko Goliath. Nama titik jadi, ya. David ngalah ko Goliath. Laban ia Arab ke Tuhan. Ukai laban ia bisik pengering. Ingat David mayanya agik biak, agik rumpas. Goliath ia nyak pungkak sodadu orang Palestin. Tang ia ulih ngalah ke Goliath. Nama kebuah laban ia Arab ke Tuhan ngau ya. Laban ya Arab ke Tuhan ngau ya. Menyadik dalam Tuhan nama utai kena pelajar kita ini tau. Utai kena pelajar kita bela peninga anang ngasuh penakut nuan nguasa tau kenentu ke pemutus runding nuan. Berani ngerja laban semaya Allah Ta'ala amat. Berani nyingkang nitih ke penekak Tuhan. Anang nyingkang bepun bak pengelmik diri empu. Anang laban pemutus runding tik bakanya nuju ngagai pengrusak. Harap lalu nemu Tuhan berjalai ngaunuan belamaya. Puyen ketiga nama titik ngasuh kita terus nyingkang dalam pemenang kita. Puyen ketiga nadai utai oleh nguasa nuan semina rundi yang nuan pu prati kerkajaku tu. Nadai utai ti oleh nguasa nuan. Okay? Oleh nguasa nuan semina runi yang nuan pu. Dia ambil kubak bub rom baru tadi awam. 12 ayat kedua. Nyebut ubah runi yang kita. Erti jakutnya. Anang ngasuh ya sama ngaudunya. Nyak jakut Tuhan. Lalu Paul nyebut. Bak episode 1:18. Awak ke mata hati sidak terbuka. Si. Nama otik kena pelajar kita, nama otik kena pedak kita itu, ianya awak karunian kita nya diubah. Anang ngasuh utai tiba dunia tu ngikat, nancang, nekul, nanggul ya. Lalu jadi ke roadblock ya. Tang awak ke mata hati kita terbuka, munyi ke Paul bak episode 1 ayat ke-18. Terbuka nama, terbuka medak. Medak peluang ngau ruang tu diberi Tuhan ngagai kita. Medak kuasa tu dah dibisik diberi Allah Ta'ala ngagai kita. Kuasa mulia Allah Ta'ala ti diayan kaya sebaka ngekuasa ti ngangkat ke Jesus hari pemati. Menyadik dalam Tuhan pegai pengamat jakuk Tuhan tu. Nama kebuah kita berpegai-pegai amat-amat. Nama kebuah bak jakuk dalam nyebut utai munyi tu, okay? Bak jakuk English cukup badas amat ya, okay? For as he think in his heart, so is he. Seperti seorang berfikir di dalam hatinya, demikianlah dia, ya. Tang translation kita bandak nak tentu tepat. So nyak alai ku ngemai kita medak pengamat leka jakuk tu, ya. Runding ya.
nti kita rundiang kita nya na uliah mau taya na ya labah leka jaku dia mada seperti seorang berfikir di dalam hatinya demikianlah dia. So nama teka dia jauh Tuhan itu awak ke kita berpegai bak pengamat jaku ya jakunya awak kenya dipeda ngau mata hati kita laban nama utik dipeda kita ngau mata hati kita nya utai ti di kerja kita. Amen. Jaku dalam 4 ayat ke 23 nyebut tukuh pendiau kita bepangai ba utai ti ditemu kita erti jakunya kita nak ngerja nak tekerja ke utai ngelui agi ari ditemu kita. So jaku Tuhan jakuk Tuhan ngasuh kita mencelak ngasuh kita medak pengamat ngasuh kita medak ruang ngau peluang ngasuh kita medak kuasa ti udah diberi Allah Taala ngagai kita leluah-leluah kita berpegai ba pengamat jakuk Tuhannya nadai utai nagang nuan nadai utai uliah stop nuan mujul ya ngerja pengawa amen nadai ya nuan uliah ngerja nuan uliah nangkup semua utai amen. So nama utai dikarap ke kita nya utai ti ngukuan atau membentuk penghidup kita. Enti kita harap serta taluak setia ngagai Tuhan, kita hidup dalam pengadang tik cerah, pengadang tik mana, pengadang ngau pengamat, ngau pemujul tik dismaya kaya. Enti pengharap kita dilempai ngagai Tuhan Jesus, kita bisik penghidup, bisik keyakinan bak penghidup kita. Bah nama utik di pelajar kita itu bala peningal. Arab ke jakuk Tuhan. Anang Arab ke utai ti sebebu ngapa. Anang ngasuh hati kita melintang. Anang ngasuh hati kita was-was. Anang ngasuh pengarap kita kakang. Anang ngasuh pengarap kita nyelok kuku. Labantik pengarap kita nyelok kuku. Nama penyadi kita dekat di luar. Kita dekat di tinggal. Ti jakuknya kita nak ngasai ke pengamat semaya Allah Taala ngagai kita. Amen. Jakuk Tuhan penuh ngau semaya, penuh ngau pemenang. Lalunya ti ngasuh kita bisik pemenang dalam Tuhan. Poin keempat, nama ti tulis ngasuh kita bisik pemenang menjadi dalam Tuhan. Dengar, semua utai bisik bak nuan. Semua utai udah diberi Allah Taala ngagai kita. Semayanya bak Luk 17 ayat ke 21 nyebut. Lalu nadai megak orang nyebut pedak kita. Tuk ya dito tau ke nyen laban ya ti benar perintah Allah Taala bisi ba tengah-tengah kita perintah Allah Taala bisi ba tengah-tengah kita haleluya menjadi dalam Tuhan lebih kita bijakuk pasal perintah kita bijakuk pasal raja ti memerintah ya ti berkuasa siapa rajanya Jesus dini noya ba tengah-tengah kita ya ngau kita lebih Tuhan ngau kita siapa oleh ngelaban kita kita bisi pemenang. Amin. Nama ge dengar Tuhan bersemaya. Ingat jakut Tuhan madah kita bisi semua utai. Kita bisi Roh Kudus ya. Roh Kudus ya dia dalam kita. Kita bisi nama ge bala peninga jakut Tuhan. Jakut Tuhan bisi dalam kita pegai jakutnya. Pegai jakutnya jakut Tuhan madah. Nanti kita nemu jakutnya, nemu pemenalnya, pemenal dekat ngelepas ke kita. Amin. So kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Nama kebuah laban Roh Kudus ya diau dalam kita. Ingat tiap ikut kita itu we are the temple. We are the temple of God. Kita itu yang nyadi ke rumah Allah Taala. Allah Taala diau dalam nuan. Ya berkuasa bak nuan. Nanti ya diau bak nuan. Berkuasa bak nuan. Ertinya kini-kini nuan berjalai. Nuan ngemaik hadirat ya. Nuan ngemaik mulia ya. Nuan ngemaik pemenangnya. Allah Taala ngau nuan. Siapa namanya? Emmanuel. Amen. Emmanuel. Nya alai. Pegai jakuk tu bala menyadik dalam Tuhan. Nyak baru nuan ngasai ke pemenang ngau nuan belama. Amen. So pengharapan bisik dalam tiap ikut kita. Nama kebuah laban Jesus nyak bak kita. Kita bisik harapan. Kita bisik pengadang. Lebuh kita bisik pengadang. Hati kita nak was-was nyingkang. Hati kita nak kakang-kakang nyingkang. Tang kita nyingkang ngagai sari ilak. Kita nyingkang ngagai sari lusa ngau penuh keyakinan tau ke penuh
ngau pengadang. Amen. So namau taitik di peguna kita, ngamik ke kita bisik ngembuan pemenang, hidup begulai ngau Kristus. Rundi yang nuan mesti dikuasa oleh jako ya. So sebedau aku nyurut ke derempu, so simpul aku ditu ngagai tiap ikut bala kita, dengar bala menyadik dalam Tuhan. Namau titik ngasuh kita, ngasuh kita menang, ianya berpegai ba Jesus Kristus. Ubah rundi yang kita. Amen. Tuhan madah aku uliah ngerja semua utai uliah ia tiap merai aku pengeriang. Pengeriang Tuhan nyadi ke pemenang kita. Anang ngasuh pengurang, pengelemik kita, ngikat kita. Rundi yang kita, anang ngasuh ya, rundi yang tiap negatif, ngikat kita. Tang pegai jakut Tuhan, awak kesingkang kita berini ya. Bak pengamat, bak semaya, dia nuan dekat ngasai ke pemenang. Lebih nuan ngasai ke pemenang, kita sebilik ngasai ke pemenang. Orang tik ngelingik nuan ngasai ke pemenang. Laban sidak yang medak, pemenang ngau nuan. Amen. Tuhan terima kasih ke leka jakuk nuan. Leka jakuk ajal nuan ngagai kami Tuhan berjakuk pasal nyadi pemenang. Awak ke musim tu, awak ke maya tu, kami ngasai ke pemenang. Pemenang begulai ngunuan. Nadai utai tik ngasuh kami takut, ngasuh kami lemut, ngasuh kami kakang tang. Awak ke hati kami terus kering serta berani begulai ngunuan Tuhan. Laban jakuk nuan madah bak Filipi 4 ayat ke-13 tadi, aku dah ngerja semua utai oleh Jesus kemeri aku pengering. Terima kasih Tuhan. Berkat tiap ikut semua belah peninggal itu. Ngau berkat. Tik datari nuan siku aja. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku. Dalam nama apa ya nak. Ngau Roh Kudus kami dah sampai. Semua nyebut. Amin. So Tuhan berkat tiap ikut kita. Pemanah Tuhan. Pengasih Tuhan Jesus. Ngau tiap ikut kita. Shalom.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Rencana kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi di ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan pertukarannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab tu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita membicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemaju Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan ciri tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%.

Okey, Sulat Pengrindu. Ha, ngau lagu kedua nama Ndaklah Tusi Seminggu. Selamat pagi pendengar, selamat ujung minggu mega. Selamat ninga ke kami. Okey, dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari Minggu 30/8/2026. Jadi ke pagi tu bagulah yang jawab aku Raja Sebuking dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nanti di Kuching tu bagi selama dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz, lalu tengah keserian serta kedandur ke semua boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi bandur ke Bukai bagi di Seriaman, di Sibu, kita kediau di Bintulu, okey, di Miri, di Limbang, di Lawas, jam ke dia tu anda boleh dengar ke kami na frekuensi radio YFM. Laban dia tu siaran dalam Jakub Melayu hari stesen kawasan Tang Tajapia. Nanti kita akan dengar ke kami, kita tahu dengar ke kami ngena cara online, okey, kita tahu download aplikasi RTM Klik atau ke dengar ke kami ngena website RTM Klik. Okey, channel Astro 871 MyTV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, ya, jadi terima kasih ya guys, penuh program kami Daniel Steven kepada gulangu kita dalam segmen penggerak pagi tadi berhenti hari pukul 6 pagi nyentuh hari pukul 9 pagi itu tadi. Jadi jam ke dia tu aku Raja Spooking atau ke Arbi mengulangi kita semua. Okey, jadi selamat dengar ke kami, selamat hujung minggu semua. Okey, kita ke benuang dia berumah jam ke dia tu. Okey, selamat dia berumah, selamat belalak. Kita ke benuang terbang kereta baru terjalan jam ke dia tu, ngarap ke sama berjimat serta selamat datai bandur ke dituju kita semua. Okey, tentu ke kita terus segulai sejalai dengar ke kami YFM. Okey, bunyi kepada aku tadi 24 jam merindang kita semua. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Ari Rozi Usua. Enggau lagu kita beri nama Lenyau di Balut Sebun. Enggau lagu Ari Azamil Ingat Cerita Lama. Okey, terus dengar ke kami YFM Sekolah Sejalan.

0: Ya, bizi yandır o.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Ya, Azamil baru dah merindang itu semua. Enggak lagu ke dari lama, ingat ke cerita lama. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, 9 pagi, nyentuh ke pukul 12, tengah hari itu lagi. Okey, udahnya, mari kita berhati ke info berita itu. Kenang berkawal langgur, ngurang ke ampubah. Renggat 1, Ngau 2 di Bintulu tu dikarap oleh mutar ke penanggul Ampubah ke ditapi Peranak Menua Bintulu tu. Okay? Jadi, Sapit Premier Tamar Dr. Sim Kuihian madah semua projeknya bungkus RM276.4 juta. Lalu projek Renggat 1 ke bungkus RM26.4 juta udah tembuk bak tahun 2019 subah. Jadi bak Renggat kedua, 2 hari 5 komponen projek udah tembuk di Pecalai nyak bak Taman Jason ngau Balai Polis Traffic. Lalu 3 lagi komponen ti mungkur kandang SJKC Sibiu Jempak ngau Taman Desa Damai. Projeknya disadang diserah ngagi kontraktor bulan 10 tu ialah. Jadi semua ungkus ungkup Renggat kedua boleh RM250 juta. Jadi Dato' Amar, Dato' Sim maksud ke jaktu bahas bengkah penerangnya di Facebook. Okey. Ya, jadi bab perami bukai Dato' Amar, Dato' Sim kemaga Menteri Pengerai Mensia Mayu pengobrumah ngau perintah lokal ngansa bala pemesai ngau orang kegawak bak Majlis Perbandaran Padawan MPP. Okey, bersedia napi pemardu di Arila. Jadi MPP koya patut lebak ke diri ngau pemansang teknologi moden serta Mensia Mayu ti seruran berubah. Ya, dekat ketiap inisiatif dijalai oleh ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Okey, Dato' Amar, Dato' Sim mansut ke Jakutu ba pengerami makil mai ulang tahun ke 70 MPP di Kuching. Jadi MPP ditumbuh kena bulan 1 dalam tahun 1957. Lalu mainnya dikelala ngau nama Majlis Pelilih Menua Pesisir Kuching. Sebedau dikelala ngau nama Majlis Perbandaran Padawan dalam bulan 8 tahun 1996. Jadi MPP mega megai kerendur tibesai 984 kilometer persegi. Okey. Jadinya tadi info berita kita ke pagi tu. Jadi berdengar terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Okey, aku maktai ningal ke lagu Ari Ulin, lagu Nuan Seruran Ninggal ke Penepan. Pemegat lagu Ari Honey J, lagu Anang Laju, ngau Siti Agi, lagu Ari Mary Kamila, ngau lagu Tujuh Mimpi. Okey, terus segala sejalan dengan kami Y912 YFM, segala sejalan.

Okey, Mary Camilla dengan lagu Tujuh Mimpi. Jadi berdengar pukul 10 pagi itu lagi, luar kami keluar ke program Tujuh Penghidup. Setiap hari program itu dikeluar ke Nancy Nanggai atau ke Gaby. Okey, jadi sebelumnya kita dengar ke dulu lagu Ari Linda, ngau kita lagi lagu Ari Stasirai. Okey, terus dengar ke kami Y912 FM, segulai sejalai.

0: Happy Bubblegram at Tujah Pagido.
1: Terima kasih yang ngagai YFM, laban udah ngangak aku, bakal kesari itu. Jadi, aku kamadah diri, aku Jenny Kianangga, ada kena 22 Januari 1979, bat linia desa dengan tabai julau. Mohon aku datang, usai 46 tahun, sigi asal julau, laban apa inai aku, sigi orang julau, abakku orang dengan liwah, makku orang dengan dua. Sama-sama orang dia, perjalanan hari dengan dua ke dengan liwa tu nak jauh lah subah nanti ngenap rauh nak datang 5 minit datang berpenai si damak tu dia tahu lama bisa jalan kira ke nak lama main 2-3 minit datang ber depan rumah panjang si damak tu nanti nak ada kayu melindungi kedua-dua kawasan tau sikit daripada lah perabung rumah mak ngabak mayanya. Okay, ambil ke cerita, aku tahu anak keterubah hari 3 ikut diri menyadik, 2 ikut induk, sikut lelaki. Kami sikit ada mayu diri menyadik, kat 3 ikut aja. Ambil ke cerita, mai apa aku pai boleh kerja perintah, ia dah kalah nurun ke Brunei, tapi nak ramak lah dalam 9 bulan kenyak lepas makku menung ngandung aku mayanya. Udah makku keberani, abak aku lalu pulai, lalu yang ambil keputusan kerja berumah penyelas, kumpul ada nangka getah. Tapi maya pendapatan mayanya sige berkurang lah aku maku nusi. Laban, kalau enggak aku tu suntuk susu, maya susu habis. Ada ke mangat mana susu mayanya cuma beri-beri makku susu capi. Apabila susu capinya habis, aku dah beri air bubur. Kalau makan air bubur, wow, air buburnya dikawak mungkin apa dalam tu susu campur dengan gulanya mereka susu aku tu. Tapi sampai dia tahu pun aku lagi kangen air buburnya sikit nyamai dengan air buburnya.

Dalam tahun 1980, nasib berubah. Lepas nampak aku boleh kerja perintah. Kita main hari itu. Mayanya apa aku boleh jadi pengawal, pembantu amrinda ya. And

Aku di ingat lah di nino rumahnya laban kalak gaba aku madeh maya kami kebukan sa angin ya madeh angin rumah sewa kita suba kau baku ma nanti ingat laban lagi mit nau gak gede anak gendut mit nau tapi ingat ingat alat kalak bebaya baku pas malam berjalan kaki punya depan beca maya depan beca sikit seronok lah di pangkau-pangkau dalamnya sama-sama mayanya tambah yang dalam berpusian aja lah dalam 3 pusian ke 5 pusian saya masalah ingatku.

1984, tua madekku dia baik mangga baku pindah ke camp. Camp laban dua baku kerja mayanya, camp batu 10 dia tak kita tahu camp senadu. Laban dia boleh kuartas, tapi kuartas kami tak kaya baklet. Ya sebab blok laborers kau sudah ya. Baru dia rumah kayu lah, tapi cantik lah rumahnya, segi rumah keluar kampung. Mula masuk dia, ambil cerita dalam tahun 1985 yang kami riau bablo si mayuah lah bala laborers. Laborers kau sudah yang ngangga pembantu am rendah mayanya, sikit berbaruh dia nak bakal rumah kayu nya. Okey, ambil cerita dalam tahun tu kami nyu tua madekku, tua madekku nyu sekolah, tapi tahun 1985 nya madekku pergi sekolah lah ku. Sekolah masuk terdika bak sekolah batu 10 nyaga dalam camp nyaga. Bebak penekak aku sekolah, aku diberi orang terdika 2 tahun mayanya. Cukup kak burun sekolah. Kuma aku nusai aku nadai nyabek, nadai kak lari, nadai nyenguk orang keluar, nadai sigi amat kak sekolah aku mayanya. Nak bakannya orang ke petrawah nyabek antik dan jual sekolah, aku sigi sedih. Kumayanya kak mat sekolah. Kuma aku sakit nurun walaupun apa keadaan aku sigi akan nurun sekolah. Nak kalah tinggal sekolah. Tapi mayanya sekolahnya nak jauh lah. Nak datang kira ke 15 minit. Nanti berjalan kaki hari kuartas baruahnya agai sekolahnya. Sekolahnya batas bukit. Batas bukit. Tapi atas jalan. Nanti kita nikit kia. Sigi nikit apa ke nikit bukit. Tapi aku nak kalah jalan kaki. Laban selalu diundang nampak aku mena bersikal. Uy, nyamai-mai mena bersikal. Sebab gagap kayu tengah-tengah. Dia kami duduk.

ambil ke cerita laban ke sigi anak orang ke mayanya gaji apa aku sigi nak saya lah. Dua tahun aku tadika, dua tahun aku menat selipa jipun ke school. Belanja jauh sekali mai. Laban maya tadikanya sebab bisa diberi orang pemakai, bisa disediakan orang pemakai ngau air ruak, maya rehat sigi pakai ke schoolnya lah. Belanja jauh sekali. Tu aku tak ada yang nak selipa jipun tu si bisa dua tahun aku tadika, dua tahunnya aku menat selipa jipun. Maya ni bisa majlis penyampaian siji untuk kanak-kanaknya dua tahunnya. Un aku ngena selipa cepat-cepat ikut ke pentas ngena selipa. Kalau agak cikgu nanya mana kasut, mana kasut. Kita ke mayanya. Madah nada aja lah. Sigit-sigit sama nada kasut. Mayanya butuh ke jenis mau minta-minta garim ya suka. Nan mau minta utai deh. Nyak te pabrik orang. Nyak kena sama. Lalu sampai dua tahun ku terdikanya. Dua tahunnya aku nikah pentas ngena selipa jipun. Ambil cerita. Maya kita ke rumah insya'amat. Maya sekolah sebab.

Habis 2 tahun masuk tadika, tahun 1987 aku masuk pemberi 1. Empat sekolah yang sama agak. Aku sekolah dia hari pemberi 1 ngagai pemberi 6. Pemberi 6-nya dalam tahun 1991 meh. Maya sekolah dia Subak, aku kalah jadi penolong ketua kelas. Maya darjah 5 antara silap ku. Wah, bangga amatnya. Jadi ketua kelas dalam bisnis dia dari bala cikgu dah. Danya masuk darjah 6, aku kalah jadi pengawas. Wow, sigi cukup bangga jadi pengawas. Sigi impian lah maya-maya lagi sekolah sebab sikapnya jadi pengawas. Tu kenyata deh maya aku pergi sekolah sebab aku sigi aktif amat bersukan. Kau amat engkau bersukan. Semua jenis sukan aku engkau. Bakal berlana 100 meter, 4 kali 100, 200 meter, lontar peluru, lompat tinggi. Ambil ku magang. Kira kreatif meh ku mayanya. Aku kalah wakil sekolah dengan wakil daerah bahagian Sibu. Teng nak kalah meneng lah. Lepas bisa lagi orang ke Tegal, lagi orang ke Keriang lagi hari aku. Aku cerita maya lagi ingat ku maya tau. Maya cikgu madah aku dengan wakil sekolah. Tapi perlu bermalam bandulnya, basikulnya. Bak seberai pada yang sukan mayanya paksen dia pada yang sukan bisnis ko Cina dia dia kami dia suruh rebu malam bermalam dalam 2 hari 3 malam kenyame. Jadi kami tu tadi dia suruh cikgu pulai dulu ambil garai dengan nilun ke sekolah baru bisa kena teriak selalu lah kami dan jong orang gay sekolah Cina nya tadi. Jadi bak pemerintah diri mayanya terus setiap kerusnya kena kungkah garai. Oh, yang gegarin, segua ke aku aja. Oh, nadai menemu malu, nadai menemu malu mayanya. Ya, udah aku nyegua ke garai, madai ke sini, mak, mak, ngadum badai, nadai biak, dua nadai biak. Tak boleh nak, nak pasti, ya, pesai direk, pasti ya baik ku, wana, ina silap ku suwa, wana biru pasti ya. Ya, udah aku nampak garai, tadi, nurun, maka ke segua ke baru jalan kaki, ya, banyak pesai dia, ngadai aja nama, ya. Latai dia, nanti ingat ku cikgu, Nama cikgunya sebab Cikgu Yunus ialah guru pengiring kami ke sekolah kin. Saya nanya, Jeniki, kamu tak ada beg ke? Tak ada cikgu, pakai ni sajalah. Kau ngano ya? Kau yang kasih meramu aku. Nada yang tu mayang berbunyi, kamu tumpang cikgu lah. Kau ya, numpang cikgu aku je kan numpang kereta cikgu mayanya orang bukan pentraya. Nada yang mayang jakau ya, datai kami bersekolah nyin, datai bersekolah Cina nyin. Bisa di dua wiswa ke duit bisa dalam klia RM5 mayu amatnya beli pemakai segena lepas begitu bisa sedia kurang pemakai mana di rek ke cikgu yang kau kami supa de baik pasal malam namo tekak ko beli yang magang cikgu tu sini mana lah

keceritanya tadi maya school pemerintah pun aku untuk nada maya kaban aku maya berkaban ngau ane orang sama belak lebres pak baru dia kebanyakan ya lelaki lah Indo tu lepas Melayu bangsa Melayu sige nanti bergaul ngau kami mayanya kami ke iban tu aku tu tua madai ku sige berkaban ngau orang lelaki ya nama mayan orang lelaki nya mayan kami dua ya mayan tikau selipa orang mayan layang-layang ngau mayan layang-layang orang belanak sebelahnya ngau belanak sebelahnya sige lah saya amat aku ngau madai ku mayanya mayan pengingat maya game tahun 1992 aku masuk tingkatan 1 ba SMK Rosli Dubisibu jadi kami nurun sekolah sumpah habis disediakan orang pantre aska lah tingkatan mayanya kok bala orang kami depan luri depan luri kok bala nambiak kebukai semua anak sedadu ngau anak orang ke pekerja bak kemnya sige depan treknya meh bayar sebulan sumpah cuma 4 ringgit lah sebulan sikira kuliah dibayar genya rindu diri ke depan trek mayanya berbuat-buat ngau orang ambil kesulitan maya depan Perak tu subak, bisa lah, bisa aku ingat kesiko Jacob Indo tau. Ya, ngai mak yang medak kami lah, bang kami sentiasa bisa tempat dua-dua. Ya tau, bakal ke nak puas hati ngau kami lah. Ya mada ya, siapa orang ke ukai, ukai anek sedado nak tau depan perak tau. Oh ya, tapi ya nak nak sedal dia mayanya. Ya tau, kan anek sedado. Ya tau, numpeng ayah eh kenyadi sedadonya. Laku tau, nyu puas ninga ya bekenya nyawut ku mat aku lakulah nyawut ya de kai mane sedado de to numpang aya de bo to sama lah kita kita to sama ukai ne sedado ulah sama ulah depan depan treak to de mayang paringnya kami pun mayang paringnya kada to kada mumunya sama mayang lalu bado mumunya yang kayanya tersedal lah mayang.

school hari pum 1 ngagai pum 5 aku sikin ada mayo kaban. Hari pum 1 subah aku siko bekaba paling rapat ngasih siko kawanku. Ianya disikat gap sampai datuk pun tua yang agai berhubung walaupun sama-sama udah mai haluan masing-masing lah tapi yang agai berhubung lah tua yang melalui telepon. Jessica to mana yang ngau berkaban ya to ya to baji lepas ku subah ya glamour ya to nang sige bakat ya saya subah nuruan sige wangi ngau pisian baju school ya ngau tanciang buat ya panjang kesigian ya terumah udah sige pemisai ya to mana yang ngau bergulai bak utai rempah bak belanja bak duit ya sige nak terkuat. Ya sige selalu mereka aku ke nadai tau lah lapan belanja sekolah subah aku hari pum 1 ngagai pum 6 atas paling mimit 2 ringgit paling mimit 20 sen paling besar 50 sen maya aku mai 50 sennya maya udah abak aku gaji baru mai 50 sennya pun satu hari aja tua madai aku mai 50 sen udah gaji ni 20 sen 20 sen simpannya tadi ngai kena cukup dalam hari lima simpan 20 sen hari lima nya jadi seringgit ya nya baru lihat beli baka air baka min sebab keliak lagi murah kita tempat berkantin sekolah nak baka dia tau ambil ke mayu nak kenangan bergulai ngau kaban ku siko tau Jessica tau kena tua ya berkaban sampai tingkatan lima lah berkepiat kian kia nang best friend.

Mesti cerita paling ko na uliah lupa bulai ngo Jessica to. Ya to maya kami ba perpustakaan sekolah punya macam buku. Ya to tiba-tiba ada si ko nemia lelaki. Mayanya lelaki to pun nama rendah. Agak baru lah. Nanmu ya to kasek duduk maya kami punya macam buku. Tanya aku, Naila apa gede Jess? Aku ngano ya? Nyen, sanok. Sigat mah laki nyen. Nih. Nyen. Amat sigat diri. Lelaki nya pada aku. Burek, tinggi, patut. Yang kasek-kasek. Udah yang sigit ke glamour bakat dia sebab sekol. Ya, dulu ngacau laki nya. Dulu nguntik. Tiang ya tau, nak bertepuk sebelah tangan. Laki nya pun bisa tiga. Sikit terlama udah ngemata kaya. Ngemata kaya lah memahatikan ya mayanya. Wah, nyadi. Masa doa ya. Ambil ke cerita. Selalu nyu terserempak masa doa ya. Selalu bertemu bakentin masa doa. Tengah masalah ya. Ia kengempu tubuh hampu mua. Aku kempu perasaan. Jadi kenapa ya? Laban. Aku diasuh yang nulis surat mewakili yang agak lakinya. Teng, jaku cinta monyet dan yang sebab aku mpu. Yang asuh aku nulis laban tulisan yang mana ya? Ini agak masalah yang tadi. Aku nanya, nama tak patut dia tulis bahas surat. Ni ku dek lah, bayangkan dek, dek bercinta ngoya. Dek bercinta ngoya, tulis dah jangan nama tekak dek. Apalagi aku bertulis sekolah surat. Aku cinta monyetnya sebab tulis kok. Aku mana aku menulisnya. Nya aku madah kaya dek empu tubuh, dek empu mua. Aku empu perasaan, aku nulis surat cinta ngagai pangan dek. Tak cukup cu. Betul ya. Jadi surat kebalas lakinya ngagai ya. Aku ke macam, dan aku ke malas surat. Seolah-olah aku ngia ke bercinta. Tapi empu tubuh, empu yang ia. Ni nak lucu maya. Okay, tengok ni yang sampai ni tu. Okay, kita tahu.

tiap gulai sampai pum 5 aja. Habis SPM masanya terus putus hubungan tapi ya gini gak ku ke rumah lah payah nemu rumah ku ya dia tau gawak bak KL dia nyobi se keluarga ya bak KL itu ya gak berhubungan lah laban ya gak nemu rumah ku karena tua ya bertemu pun secara nyinyir dalam FB. Terima kasih FB lah bahwa udah menemukan aku ngokapan ku tuh. Tetapi itu udah lama lah. Udah habis STPM tahun 1997 aku boleh masuk tingkatan 6. Dalam basku tingkatan 6 tu pun aku pun nadai jenis nadai mayu kawan. Boyfriend ku pun mai satu si kau aja. Indo nama ya Evelyn Bujang. Dia tahu ya nyari cikgu lah cikgu. Namo di Nino yang ajar tapi ku nemu ya segi cikgu. Tu ayah tu berkaban dari pum 6 rendah sampai 6 atas. Kini-kini tu ayah segi sama-sama lah. Ia tu dia bahas lama ku harian. Sama ke tu ayah sama kurang di belanja lah. Tapi ini sama belak ni udah belanja pengadirai. Sama nyimpan duit yang tu ayah sekadar sama nak makai. Duduk berkelas, beranau. Bisa ke kaban bukai tapi lelaki lah tapi rapat nak tapi sudah ya nemu tua yang berkaban bisa sekali Evelyn tu cuba luput berkelas sanggup bala kaban ku madah aku belian luput bisa bereh rawatan ya aku aja suha tama bila rawatan cuba ya tak ingat ku ngoya tapi ya cukup ya tu cukup mana ya ya tak imun ya tau ya sigi orang steady belajar ya sigi nak kalak tinggal tu yang nyari cikgu. Bisa kenangan ke maya pun 6 tu sobat. Maya ke STPM lah kami bisa ngagak kelas tambahan. Jadi aku tu sari nak datai. Nah namun nama aku buah nak datai maya nya. Nak ingat ke ataupun si gengai datai lah. Jadi kelas tambahan tu. Lemai lu dah habis ku sikit isi kelas tambahan. Aku tu nak datai. Jadi hari Isnin. Benung perhimpunan pagi maya nya. Dengan aku ni kek nama aku tapi kek aku si kau mayu kau si daya sila tunggu di padang sekolah sekejap lagi jangan keluar dulu sehingga ngantik mayu kami mayanan mu nama kesalahannya lebih saya kebalah kaban-kaban bukai sudah habis pimpunan tadi nurun pengetua tu kami ke dikangau nya tadi sikit tinggal pada yang agak-agak lah ketawa mayanya kami sila sekaban tu nada yang nemu kumar itu bisa beri orang hadiah. Bisa baik yang berjalan kunungannya lah kami kumpul 6 dia bisa ikat dalam berbelas ikut mainannya sekali udah pengetuanya nurun pengetua mayanya nasilaku Nicholas Hugo lelaki terpenang dia jauh termaik rutan maik rutan oh udah kita itu lagi aku mana kadang ada palau nama salah kita udahnya letai udah ni semak pengetuanya tadi. Okey, berbaris kau ya. Berbaris buat satu barisan. Satu barisan sini, lelaki sini, perempuan di sini. Berbaris, memang kami udahnya berbaris. Lalu start up jaka waktu itu dah bergetar-getar tau. Nama matau lagi kata kudian. Kamu tahu kenapa cikgu panggil kamu? Nama belak ngiliang kepala, kami tak tanya. Kamu tidak hadir ke kelas tambahan hari Jumaat lepas. Cikgu tak nak dengar alasan kamu. Kenapa kamu tidak hadir? Okey, sebagai hukuman, lelaki saya sebat dekat punggung jadi perempuan dekat tapak tangan. Apo? Ku mai kenapa dia semayanya? Ku madak kaban ku di palau mulaman ku ku barisan tengah mayanya. Madak sida aku dulu kena no. Apo? Nama kayu tebalat mat sudah. Dia dah tai bagincil ku. Kamu jangan tarik tangan kamu ah. Laban aku sigi narik nak jari ku mayanya. Depo gaya jari ku mayanya. Baik ku makat ku mai ada palau pengtua. Bata pek jari. Nanti dia tahu. Tema dia ke peinai. Orang dia tahu ke aku. Tema dia ke peinai. Sige diserang orang pengetuanya. Kami subah. Belalai. Tak berkeni cikgu ngau. Cubit cikgu pending. Cubit cikgu lengan. Palau. Orang jari. Nadai kama dia ke sidak. Abak ngemak. Nanti dah tahu di rumah dia. Nanti kita madah kita kena nau. Kita dah nau orang baru. Sige nak madah. Takut dah nau orang. Sige nak madah ke peinai ngemayanya.

lengkap kenyataan deh. Jadi aku ngambil STPM tahun 1998. Habis STPM, habis sudah ujiannya tamat, kami tu alu lost contact. Aku nak ada temu dengan Evelyn, nak ada temu dengan kabanku kebukai. Lepas habis ujiannya, kami pulai lah. Pulai ke rumah masing-masing. Tapi nyameh aku madah kita deh. Kapan kita temu dengan yang baru bah. Habis aku. Ya meh. Mau berdia, sama berpindah ke nombor tribun. Maka mereka selalu bertemu dengan ya apa pasal keputusan STPM aku cuba mana enggak tahu dikenyadai menyukur yang dalam masanya aku mayuh minta kerja mayuh buruan disik cuba ngena buruan aja isukan ngena online maka dia tahu dan aku kalah minta jadi cikgu minta jadi nurse dalam masa aku ke sampai boleh kerja bakal kerja aku dia tahu aku kalah jadi cikgu, guru senaran, main sekolah dulu dah aku ngajar. Aku kalah ngajar apa batu 10, bas sekolah nukus sekolahnya subak. Dan dia pun cikgu ke ngajar aku subak. Agak ingat aku ngajar apa SK batu 10. Bisa lah,

14 di alah ko betul mong lelaki ko suba bagi ko cerita ke pasal ko punya ko bedanya aku kalang ajal ba SK sungai-sungan aku kalang ajal ba SK Ulu Sungai Naman. Ulu Sungai Naman tu tahun 2002 na silap ko mainnya aku mengandung. Paling lama aku ngajal ba SK Sungai Nibuang setahun. Guru besar mayanya Bu Cikgu John Tebuah. Wah, cukup maneh bala cikgu dia. Dia nak membeza-bezakan kami guru senaran. Guru senaran aku lama dia setahun. So, aku kalau di kanal interview ba RTM, jadi DJ. Kalau aku berjakup ba corong radio, tapi mayanya interview aja lah. Tapi muka suara nak best kini, nak maneh kini nak dipilih ya. Kuna nama siapa dipilih mayanya? Aku kalau interview nurse. Okay. Ambil ke cerita interview nurse tau sebab mesti lucu nau ke laban ke dah suah bak ku minta boleh tu tak dek guru rawat masyarakat nurun lah interview tu nadai prepare nama nadai macam tu nama tu nurun nurun mana ku tu relax ke tak relax mayanya kangau hai nama masuk dalam pada aku bisa tiga ikau interviewnya duduk jauh hai ku asuh hai duduk pada aku ketua si kau nya si gay bisa ragu bersumia bercanggung. Aku sikit takut, sikit gelek kurang ke peragu makanya. Mayu, aku tanya sida nak nak dapat dijawab ku. Last-last sida mutai tanya sida aku madah kuna nemu. Tanya sida baru aku madah kuna nemu enggak. Gilek kepala sida last. Kita tanya sida ya, apa perkembangan sibu sekarang? Kau ya. Tiba-tiba perkembangan sibu, tiba-tiba aku ingat ke bisa fampe. Oh, kaku, tidak lama lagi ada fampe tuan kaku. Tergilek kepala, aku nemu sida kak tawa kena, tapi sida profesional lah nak nak ketawa tapi aku madak sida bakal ke kenyit sida edinga jawapan aku tak lama lagi ada pampe tuan sama nak munyi last kali denyak si kau genyanya kamu minat tak kerja ni tidak minat aku denyak nyawat sida nyawat ke si kau kalau tidak minat kenapa kamu minta ya sebab bapak saya suruh apa teng kakek engkau sama belah ketawa mesti dah adanya okey cik itu saja boleh keluar sekarang okey nangka pemalu main interview ngayah ke direk lah main interviewnya pindah dengan awak lah sigup kan dua sekali lah lepas sigup kan minat nurse ke mayanya aku dah kalah interview cikgu jadi cikgu lah aku tapi aku akan aku kena sebab dia nyukit mayanya sebab dalam masa ke minta kerja ke aku sige nak putus kerja sige mampai minta kerja nanti pada korang dini bisa kusuan sige dia sige akan ku nurun kerja lepas aku sige nak milik kerja mayanya aku kalah jadi orang masuk pingai pak ikut apa atasnya sebab bisa kedai makai batasnya sebab atas ikutnya badau dia udahnya aku kalah jadi cleaner ba upis pakai sos ibu maya aku jadi cleaner ba upih pakai sos ibu tu bisa sikok ketuai kami serumaya lah dengan yang disebut siapa lebay yang nemu aku tu pun enam kalau yang mansanya sampai dia tahu lagi aku ingat dia kau ketuainya benarnya aku benar ngemuk kosan depannya aku ku kau ya dia tahu dia pihak au aku ngano ya ni kau ya pun enam kerjanya aku dia tahu aku kata aku dah tersentak hati aku dah kebukanya banyak bisa kecewa bisa tapi nak dengan awak aku tahu jenis orang yang nganau tak aku ajak tapi aku nak nyawut ya nak tawa nak senyum aku cuma dah punya behat temuk aku ajak kerja aku sampai ya ya ya nyu ya, ya nyu nak daripada aku agai dalam mayanya aku rendah mat gak aku tahu aku nama nyapu kerja nyapu tahu jahit kau dalam hati aku dia kecewa mat aku mayanya tapi hari jakau ehnya lah aku tahu nak putus minta kerja semua kerja di apply ku termasuk kerja aku ke dia tahu. Okay, aku badok pada dia nak lama aku kerja nyapu dia dalam 3 bulan aja lah lepas aku boleh ajar ba SK Sungai Nibuang ngajar dari bulan 1 ngagai bulan 12 sampai hujung tahun tapi aku nak pedih hati ke ketuanya dia ku ketuanya jadi perangsaan aku lah minta kerja tapi aku sigi amat nak ngendahkan dia kau ya lah lepas aku tu nanti aku ngai ninga tu kekangan aku lari lah ngai labannya. Ambil ke cerita dalam tahun 2000 ku jadi ngopi tuaiku hai tuaiku nya sedadu batu 14 maya aku ngajar ba batu 14 lah bertemu ya dia tu sebenarnya kawan ayah aku dalam diam kalau dia baik ayah aku gai ke rumah kami ngirup-ngirup lah sebenarnya aku tahu jatuh cinta pada pertama nak nemu yang gak sama ambil ke cerita ayah ke gai rumah kami mayanya kira ke lost contact lah nak ada nama aku nak berani nanya gaya aku nya gaya aku tu mangnya sitik gaya aku tu mayanya jadi cun-cun aku boleh ngajar ba school batu 14 gua ya
Ya terpada kaku aku pun terpada ke ya. Kutai pertama dan jong yang aku mayanya maya masa rehat ai kutai ai soya beans kutai ngekrupuk nasi lapku. Dan jong lepas aku duduk bersisi mua pintu dia uliah yang nganjong terdepak ke aku. Mayanya lah tua yang selalu berkelala bertemu lah munya kurang tanpa pengetahuan ayah aku tahu tadi ayah aku tahu kabarnya tua yang sama nama dia tua yang berpangan lah mayanya nyawa kecerita ya. Tapi tua yang kepangan tu mak ku ajak nemu abak ku sigit dudih kalau abak ku sigit kemangih gaya.

Tanya, mayuala suka duka maya tua sudah tua yang terjadi, maya betrayang, maya nganjur cincin. Mayuala cerita, nak lihat dia cerita aku tahu ngai kemengaib kenure. Mayuah suka duka maya sudah tua yang jadi, tapi tua yang tetap jadi. Bisa majlis kira ke meriah lah. 23 bulan 12 2000 tua ya. Agak majlis kawin sama-sama lah baru rumah kami itu baru rumah si subak rumah sun itu lagi rumah Joseph majlis sama-sama rumahnya aku ngajar bah SK nangan aman bukan dua kali aku ketuai dannya tahun 2004 aku beranak ke anak aku ke nomor dua dua-dua lelaki lah dia tahu seruaya sama udah bisa rumah kediri sama udah berlaki berbini yang dia aku bisa bisa ucap duit kau, kau lelaki. Dia tahu tahun 2013, aku bisa boleh kerja perintah sebagai pembantu penyedia makanan. Dia tahu N1, sebab N19, dia tahu N1, sebab hospital Sibu. Jadi, mayanya semua, aku boleh kerja dengan kak pengagal aku. Boleh kerja sebagai pembantu penyediaan makanan. Walaupun dia nak seglamor kerja bukai, tapi ia mampu menjana pendapatan, ia boleh mengubah nasib kita lah. Betapa aku mengharapkan kerja mayanya. Leban kedua-dua madikku, yang kindau kelakinya mayanya. Dah dulu boleh kerja hari aku. Madikku jadi cikgu, jadi kelakinya sebab kerja bak pekeso, pekeso serikai. Apabila aku merak kapanku, ngenak kereta mansaku, baru mewah ngenak cemil mata. Nang sikit aku kecewa nak maya kumpai boleh kerjanya. Tapi dia tahu aku bersyukur lah dengan Tuhan lapan aku dah boleh kerja. Walaupun umur aku boleh kerja mayanya 35 dan aku boleh kerja. Dia tahu 2025 jadi aku dah 12 tahun lah 12 ke, masuk 13 tahun lah aku dah gawa ke hospital Sibu. Kerja ya okey. Erti kata lain pembantu penyediaan makanannya ianya tukar masih ke hospital. Kerja yang nak glamour tapi mencabar kita lah lepas kita berhadapan dengan pesakit. Okay, aku ke gawak bah hospital Sibu tu pun ada yang tu mayu kaban tapi semua kaban bah satu tempat kerjanya sikit kaban tapi aku berkaban dengan selalu dengan aku berjalan kim kia mayu lah bakal sida Diki Olivia Beth Wee Diana Blura semualah sikit.

maneh kawan. Tapi ketiga duiko tau Ricky ngau Olivia tau kami kongsi hobi yang sama. Selalu ngau ran kin. Hobi ku tau mayu ah. Aku tau ran tapi ku nak ngau ran tapi aku berjalan ja maya ran 5 kilometer, 3 kilometer nya. Dini bisa ran kiap kami tiga sama-sama. Bakap ke dulu suba ages Rian. Nah lama lagi kami bermiri. Udahnya kebin dulu. Bas sebelah si foto. Nangira sigi ngau belama. Selain dari ngau ran, aku mega rino berjahit. Begagak ke kuih. Jahit uniform. Laban kami ngena uniform. Uniform ke chefnya. Aku ngagak ke diri lah. Laban aku uli agak berjahit. Ngagak baju ke diri aku. Ngagak baju tino. Semua. Aku kalak ngau orang khusus ngagak kuih. Aku sikit rindu bergagak ke hutan tempat. Untuk maya off day. Lepas kami dia tu off day 2 hari. Maya nyalah aku boleh berjahit semua. Lepas rindu diri ke berjahit uniform diri pun. Pertama, cara aku berjahit. Aku tu kan lah berjahit professional now. Tapi kau tu amatul je. Aku boleh berjahit. Tak belajar bak YouTube. Kadang-kadang aku bisa melibuk bak melibuk buku cara-cara berjahit bak titu. Dia aku meda cara kena orang nyayat bajunya. Uliaga kena bekerja walaupun yang nak sekemas tailor yang profesional urun kerja kira ke ekonomi mimik lah lapak kita nemu ngagak ke derempu. Lapan kain bisa beri perintah lah kain kena ngagak kita nyampu. Sitena aku rindu berjalan. Berjalan dengan kawan-kawan. Maya dengan family. Maya dengan kawan-kawan. Sekali bisa cerita kami. Mulai dengan kawan kami. Depan bilun ke Kuching. Aku tak nak kalah depan bilun. Baru ya. Semua aku bekerja. Atau bisa lah. Berapa kali depan bilun. Depan bilun ke Kuching. Pulai hari. Gara-gara kami beli. Tekna yang ngepok kue. Pulai hari ke Kuching. Ya lah. Kami sekaban kalah bercuti ke. Ke Sabah ya. Sama main lah kami sama tempat kerja tapi main pasangan masing-masing lah kami ke pulau yang paling kerangan paling nak uliah dilupakan aku lah main aku sekumpulan aku dah gawak badia. Jadi aku dah tahu bersyukur lah laban aku dah boleh kerja nak mau teh kedekat aku dah beli kumageng buat masa tu. Jadi aku pesan ku ngagai orang kepai boleh kerja ane yang kelalu down laban kerjanya mungkin kayu-kayu dia tahu mungkin akan hilang era tai baka aku hari ku baru sekolah sampai umur aku 35 aku sikit tetap bagi minta kerja umur aku boleh kerja 35 mayanya walaupun kita rezeki kita bisa di mana-mana walaupun yang pai dia tahu mungkin hilang jadi bersabar meh kira ke nangkatnya aja meh. Terima kasih.

Okey, terima kasih Dinya. Lepas bagi terus segelas jalan Dinya ke kami. Okey, dalam segmen kita ke pagi tu. Okey, Y912. Okey, kena sehari itu 30 hari bulan 8 2026. Okey, jadi baru dah merindang tu semua. Ngau lagu Ari Federlin Leo. Ngau lagu ke diberi nama Tebaan Siban. Okey, nak berasa jam kita ke dia tu pukul 11.30 minit pagi. Okey, jadi kunci ngau kita Siti Info Berita tu benda. Sebelum kita berindang ngau lagu ke bukai ke pagi tu. Tu ngenang berkawal ngau 1000 itik tabak. Ti nyang kaum di Sabah ngau Sarawak udah dipilih ndur berjalan ke Perujia. Kedikumai jalinan digital negara teka jendela renggat kedua dalam tahun tu. Okey, jadi Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching madah ke projeknya dekat nyawup ngada ke arus internet tintap agi di serata menua kita di Malaysia tu. Jadi yang madah ke semua projek dalam jendela renggat keduanya nyerangkum 2,700 titik tabak lalu 1,000 titik tabak dipilih diperjalai ke dalam renggat ke terubah tahun tu. Jadi UPIS Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC Mega udah ngeluar ke tender dikena berjalai ke projek bak tabaknya. Jadi jendela tu ianya inisiatif perintah diperjalai ke MCMC dikena nambah ke infrastruktur digital ngau arus internet di serata menua Malaysia ya. Jadinya info kita ke pagi tu pendengar. Okey, haram kita berperinang ngau lagu ke sekali itu kita bisi lagu Hari Remjana. Lagu ke diberi nama Bisik Maya Berpura semua udahnya bisi lagu Surat Lama kita baik kuna tak ben ngau lagu Ari Regan ngau lagu Sempama Padi. Okey, terus tinggal ke kami Y912.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adi kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wajah.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Okey, peringat kita kira tai bab mujung segmen Y912 kena sehari tu 30/8/2026. Jadi pukul 12 tengah hari bakal selaman dor kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban Artem Kuching. Lalu dangkan kini lagi 12 tengah hari kita ngagi pukul 3 ngelah hari gulai dalam segmen ngelah tengah hari. Jadi ke sehari tu gulai ngau Gaby. Okey, pukul 12 tengah hari itu ngagi pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, jadi sebelum kita dengar ke berita, aku mai kita berperinang ngau lagu hari Anthony Sun. Ngau lagu kena beri nama Ndak Boleh Aku Ambo.

Selama tengah hari, dia tu kena borga berita tengah hari 30 hari 8, 2026. Pengawak ngintu pesaka ngau main asal bansa bidayuh patut terus ditegap kagi. Aturnya seriris ngau pemansang ekonomi ngau infrastruktur. Kaban Kunci Negeri Serembu, Dato Miro Simuh madah gaya pemansang infrastruktur basi tanya di Maja Lengkap ngujung ke Perana Menua oleh ngasil ke aktiviti ekonomi kelebagi nengah sektor dagang temuai. Dato Miro mansud ke perkaranya lebih jadi ke program Nyaro, skim pengentap pendiau baru BRS tekad air benguah ke diatur berserima hingga pengerami Nyebang Baru ngau menasal di Gumbang 2006 di Kampung Gumbang Kuching. Pengerami Nyebang Baru ngau menasal di Gumbang jadi pelasar nur nyerakup ke komuniti bidayuah yang kaum Perana Arigen Turung BRS. Kes asma di Menua tu direport ke nambah lebih 8 kali lipat berindia hari pengamah kualiti angin ketegal sebun asap di nuntung sekedar kana Menua jam ke dia tu. Opis Menteri Pengerai KKM Nengah Sidip Nerang madah ke bisi 1,811 kes asma direkod ke dalam minggu epidemiologi ke 34 ianya hari 23 nyagai 29 hari 8. Penyampau tu ngayan ke penambah kenyata nanti di mandi ke ngau 219 kes ke diriput ke minggu dulu agi harinya. Kes konjunktivitif tak ke kes konjunktivitis tak ke pedis mata megak nambah ngagai 720 kes nanti di mandi ke ngau 146 kes sebenar tu. Tajak pihak kes penyakit berampit penanggul ensepot akut nurun 50% ngagai 1,857 itik kes. Nitiah ke KKM, nakak ke dia tu nada kes pemati ketegal complication berkau ngau penanggul sebun asap diriput ke. Tajak pihak pengawak matau dengan National Crisis Preparedness and Response Center CPRC majak cakap hagi di pejalai ke. Ganang Menua Serian ngerikut ke baca indeks pengamah angin API Baikas Bahaya nakak pukul 10 pagi tadi. Nitya kebenerang dari Portal Sistem Pengatur Indeks Pengamah Angin APIMS, UPIS Rampak Menua JAS baca API Bus Station Pematau, Indo UPIS Polis Pelilih IPD Serian manggai baca 385. Klaim parinya tiga kenandur di Sarawak ngerikut baca API Baikas tang rosak ke pengerai ianya Semerahan 316, Kuching 297, Gau Seriaman 211. Berbangunnya kena Menua ting rekod ke baca API tindak manah ke pengerai yang kaum Serikai, Sibu, Pintulu, Semelaju, Mukah, Kapit, Miri, Gau Institut Pematia Industri ILP Miri. Mensia Mayu Megat di Lalau ngena sengkabung hidung ngau mulut ke keman bakal bansa N95 nanti mindah bandur ke terbuka serta nentu ke ngambil air ke cukup ngambil ke tubuh meruan hydrated. Siku lelaki berbadi nyawa bab nusa berbadi ke diri tinuntung sebuah kereta sedan bak jalan besai pen Borneo 100 Seriaman pagi tadi. Mansa Freddy Issa, 42 tahun, ditetap kemutus ke seput bak palan penusanya nyadi oleh pemesai perubat Rupis Menteri Pengerai. Nitih ke penerang Rupis bomba ngopenya penusa Malaysia JBPM Sarawak kangau nyet bisi diterima urung pukul 7.02 minit pagi tingujung ke pemesai ngau aset Rupis bomba ngopenya penusa 100 data ngesah bandur penusa nyadi. Raban bomba ngena peringkat penyelamat ngau tali dikena ngentap ke tukuh hentukar sebelum mansut ke mansa ti terpekul bak dalam. Operasinya tembuk pukul 7.54 minit pagi. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
Selamat tengah hari pendengar, sudah tahu gulai ngau Gaby dalam segmen Ngelah Tengah Hari YFM.

Ninja Osrawa, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ya, jam kita 3:08 pukul 12 tengah hari. Ya, selamat tengah hari ngagai semua bala peningan. Kaki mendiang ke YFM ya. Terima kasih ngagai lah just booking. Kau dah berlain kita 3 jam awak Y9 12. Ini datang bawa awak aku dekat mulai ngau 5 stesen ke Bukai. Kalau kami lagi dekat berkongsi sekedar atur pengawak bawa ninja Sarawak. Lalu langkan kenyak lagi mulai ngau kita semua bawa lagu peminta antara stesen. Ya, gaya hari di Bandar Raya Kuching agak bersebun. Dan tentu sekedar nul mereka agak bersebun ya. Ngarap ke sama-sama bersabar bala peninga ya. Perawak ku mayu antara kita milih dia di rumah hajak jam ke dia tu. Ya, anda berbaik ke bala anak atau ke orang tuai. Kelebih agak tidak kebisai sakit ampus. Pansut ya. Lepas jam ke dia tu. Kita bila nemu tadi bak berita baca IPU macam nambah ya bas kedak nul kelebih lagi di Serian Samarahan Kuching ya. Yang kami nak masa awak kita dia aku dekat ngangau ke pengeluar-pengeluar program kami ke bisik mulai dengan aku bakal ke tengah hari tu jadi aku dekat berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
1: Hello, Kuching.
0: Oh, hello. Mal di Sibu, oh. Ne. Wah, bakal kemarin memal, ne.
1: Iya, bakal kemarin.
0: Oh, kati gaya sebun di menua kita, di pedak nuan sebenar nurun gawak tadi, Mal.
1: Gaya sebun kita di Sibu, di to, ya, sehari to. Balat ge ente dibanding ngau kemari amat ngumbak ke baca IPU kita ke
0: amat menyak ke
1: 184-83 pihak nen 187
0: kami sudah 300 lebih Samarinda dia Samarahan dia pu amat pedia sepuat pedia mal.
1: Ya, ada yang dah berkena ke sengkabung mulut ngau hidung metod
0: ni. Ya. Ke empat sebab anuan kini sebun asap tu?
1: Ya, aku berengkah nama tu sebun tu nyadi sarinya nen. Ya, aku isik ke amat ke gatal.
0: Ya, gatal. Amat aku ya, berkenya meh.
1: Isik ke gatal, udah nyarangkai.
0: Ya, no. Mata.
1: Di, ditampung baru hidung tau. Nyo, kini aku madah. Nyo sumbat asa hidung.
0: Ya, oh, berkenya meh ya.
1: Aku rangkai.
0: Nyak tanah-tanah kunan.
1: Pesan orang ngasuh kita ngiru air.
0: Ya, amatnya. Betul mah. Ngantik nuan bisik ngasai berkenya aku pun. Bisik ngasai ke berkenya gemal.
1: Ya.
0: Sama-sama kita pengelola program. Sama-sama nyaga pengerai meh. Siapa lagi berjaku ngantik kita sebuah tu. Sampal habis sakit. Nemal.
1: Ya.
0: Okey. Ma tua ke Miri. Hello Miri.
2: Halo Gibi.
0: Nama?
1: Nama buka. Halo ketawa.
0: Halo ketawa. Bisik nal tu.
2: Kaya aku ni cerita sedot.
0: Lama ngangat sob gelek.
1: Nama bunyi ke
0: kerja ya. Bunyi tak ke titi ya ya.
2: Gelek hati ni cerita datar Gibi, Gibi.
0: Lama-lama tak ngangat sob gelek hati.
1: Aku ngengau kau tahu lah benar nama nama tak.
0: Lama sob gelek hati. Ya, kita lapan kena sebun bisa tanya ya. Empat hari sebuahnya. Berapa aku ya nadai berapa aku?
2: Empat hari sebuahnya ngasuh kelihatan. Amat
0: enggak ya kita wak ke kata-kata aku ya.
2: Ya kata-kata mereka baru dah ngirai.
1: Aneh mai balak ketawa.
0: Aneh. Lagi ketawa.
2: Cuma mengiga aku tadi. Aneh berita di Miri balak bersebuah tu Gibi.
0: Berapa kita dia?
2: Nah, nama aku nak
0: ingat
2: IPO entah dek dek. Tenda, gak kan kita nyudah tanya.
0: Kami amat 300 kami.
2: Raya ya,
1: bagai dia kan. Ngempu 300 nya nen. Tanya, ngai aku ngau ngempu
0: 300. Nen, aku nyuka senar sebut nyuka nak latai ke berkonti. Tadi lapan ke bisa asma.
2: Amat usah lah banyak.
0: Iya.
2: Nya mesti tengah ngasuh gelai hati. Tadi kita tanya siapa ke berjakor ini.
0: Nanti kita sampah sebuah amat lah. Uji ke berarti kenyak dek. Okay.
2: Lihat kayak di melangi.

0: Eh, dia melangi tu bisa bau pis.
1: Ya, bisa
0: ya gel nak berjaku. Ya ame. Nyapu semua sekali berita. Seluruh Sarawak tu.
1: Ame masuk ba Malaysia pun boleh kon ne ne.
2: Tahu seminggu wala lah.
0: Okey. Nya tadi berita bana kita ke Limbang. Hello Limbang.
2: Halo Nen.
0: Pergi orang Limbang. Ada sebuah orang Limbang.
2: Oh, anak kemarin ada sebuah aku masa itu tadi bisa sebuah. Tidak, tidak kena tanya 300 nya. Nanti dia ke anak macam ni ke?
0: 400 hidup lah.
2: Ama 400 kayak ke mensia ke? Nama kulit hidup.
0: Kena oksigen kerja.
2: Mak tuang saya.
0: Nak nunggu ke? Kau nanti kita sebuah berkenyak ni.
1: Nanya di lantai ada.
2: Berangkut ke tuang minta cuang oksigen hospital.
0: Ketika kak berjaku
2: kenyak meja bertangkup ku tanya
0: tang nak balat maka kami tunggak kita eh apa
2: ya ndak ke balat maka tunggak kita dian kami itu puji Tuhan lagi uliah kan support menyekutan tadi nah uliah kan support ni bukan nak tuang oksigen tadi nanti nak kita baca IPU kita itu nak kak kita 97 hajar
0: nyak maka ku ngarap
2: ke nak balat ni. Aman lah. Tengok lupa maya aku nurun kupis kita tadi. Bah diri gak sebuah ni tadi pedak kenyata tadi dah. Kepura burak gak. Non. Menyu kita nyonan tu kak pedak gak tucum bukit mas kita ni tadi.
0: Kami jalan luan. Tanya nak itu pedak jalai pedak aku.
2: Ya. Pemak tu ni diberi di pasang kan nen.
1: Nasib tanya ikan masang kereta tadi.
0: Nanti aku sudah sedia lot.
1: Aneh, ngegal.
0: Naik ti kedai.
3: Ngegal lot, upes kue. Kita dengan main pelabak kuna.
0: Iya.
3: Aneh kalau benar kita mainin ketawa aw.
2: Aku nalah mandam belakang nyiak.
0: Oh, dah ampus mata.
1: Oh, baru dah boleh baca tak aku dah GB 68 ni miri dia.
0: Ah begai sila ya.
1: Okey lah.
0: Okey.
2: Tinggal di tok Limbang tu nah.
0: Aku ninga bisik kudek kita di Limbang. Palamak tu dah. Dah tok kena gaya.
2: Dah toknya tadi narai nak ke dia tok. Puji Tuhan ke?
0: Aku nangi rumah dah cabut dah bang.
2: Rumah kaban kau sama gereja kami ni tu babuat atap itu.
0: Ya, nyak mak aku. Balak matnya
2: dia dia balai. Ya benar tanya. Ya rindu tim yang ngambil punya kita ngambil video ternyata ngambil gambar. Tadi nemu atap rumah yang bau tebab ya.
0: Apa balak mat kita dia ne.
2: Au kasih tu dah.
0: Nadai bakal orang dia.
2: Ya nak ke datuk nadai kan ninga
0: ya ngarap ke nak utai kenyak nak nyade age mane.
2: Ya betul.
0: Aku nyai rau ku ninga ke bekenyak.
2: Aman.
0: Ira kesuai dengan Dominik.
2: Terima kasih agai yang berhormat kita yang berhormat yang berhormat kita ada Tuan Mar kita Wan Tengah Aliasan bisik kita ngeseh ngopi moga yang berhormat Dato' JSB yang berhormat Dato' Abdul Rahman Ismail ngamega yang berhormat Dato' Palus kita bisik ngeseh penuseh kita di
0: ya okey hanya tadi berita Hana kita ke Bintulu benar Bintulu kemarin.
4: Ya,
0: benar. Bintulu kembali ngeja ke tanya Matthew dengan aku. Seru ayah bana.
4: Gawak sari tau.
0: Empat mami sari tau. Tambuang baru. Oh. Nama berita kita di Bintulu.
4: Berita dari empu tau mana tadi hari tau. Sikit lagi mengkang bersebun gak? Nanti nak salah ku 183.
0: Apa? Abalat bilik dia ni.
4: Au.
0: Sebab kami
1: sudah pintu lo tahu ngerampir miri dah. Kemarin hujan berarti tahu dari miri.
0: Dengar dengan ngerampir tu ya.
1: Pupuat angin.
4: Kumai bisa kuasa berkenyak.
0: Kau kumai berkeni aku ya. Kumai Tuhan Yesus aku ya.
4: Kumai aku ngatur semuanya.
0: Ada kau ngatur. Pinah ya dia.
1: Enggak seriaman dan kau
4: baru meh aja aku.
0: Dah dek ngai ya. Dah dek ngai yang lama.
1: Ngai seriaman lama mas seriaman tu dah ngantuk.
0: Berdau lagi. Okey, lepas ya takut amat bau na deh, takut diserang. Flora kita ke Sri Aman. Hello Sri Aman.
5: Halo Kucing.
0: Nama berita?
5: Berita tu mana nen? Taja penpia gaya hari tu manja semaja.
0: Balat kita lihat di kaku.
5: Ya, bukit munyi kuanah tadi nanti pedak agak dia tu. Ya, so bukit mu dua bukit kuari tiang laju tangga saran. Tatai kelingkang nanti mu pedak.
0: Di mana kia? Nya kita saat.
5: Mbak ya muda jalan itu. Saya kereta menua.
0: Iya, mbak nyu berubah tak gaya lampak menua pedak aku. Nyu saya ka mbak kemarin Helen Dean. Asal berkabur saya.
1: Oh. Saya mengingat kita dia nak gebe.
0: Namun nak nak saya. Nak
4: berdi jilis.
0: Tahu. Nak ingat ni. Aku bisa mengingat.
3: Nak berkat mansi.
1: Kaya orang ni buat kamera halan. Mesti kan bisa mengingat dah. Oh. Kat dia orang kena kena rijak sebab.
0: Rijak ku tai. Okay, hanya tadi ranau kami sebuat bala peringat. Jadi kita dekat Berengkah ngau Ninjau Sarawak. Jadi siapa antara kita ke dulu?
1: Kami miri dekat dulu.
0: Okay, sebenarnya kita lagi ngai nam ada dulu ngetu. Ya betul. Tumbuh tutup. Ban lagi bisa jakuk ke depan surat menteri besar lagi pukul 2:45. Nya kemarin aku kumainan ingat aku pengawal suai MA kemarin.
4: Ya, kemarin
0: aku berjakuk ke aku sedua ya.
4: Balat yang berjahit dia kemarin.
0: Lemu aku.
3: Balat ni.
0: Balat. Nak diampun ku dosanya lagi.
5: Nama orang. Nama orang enang kita belama dan ya.
0: Aneh-aneh kan aneh kia dia lagi empat buka. Aneh kan aneh kia.
3: Kena temu ke jalan.
0: Macam lebih. Oh jalan pulai nak temu lagi gen muda.
5: Bisa rada.
1: Kena orang nyebut kita orang Rino kita ini Ben.
0: Oh. Bukan Rino kita nya. Kumai nadai kue information nadi berbuka kue.
4: Enggak penyale.
5: Salah informationnya salah.
1: Salah kita miri dulu kita.
0: Oh, hari miri dulu. Kita ingat.
6: Eh, anak nak ingat 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
7: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
6: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berhati. Tetap ngopeninga. Aku Dom,
7: aku Sehira.
6: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
7: RTM Miri 51 tahun meruan di hati stesen Pemerintah Nuan.

0: Lagu kena muka Ninjau Sarawak Ari Zazliana Baby Mimpi Belaki kena merindang bala ini dah daram yang kabisai mimpi belaki malam tadi dah nyada gerai naik nah pergi bi
1: ngai ke aku tu belaki masuk ada belaki juga udah kalau biar aku tu
0: ino darah kita di Limbang kau di Bintoro kau
1: apa udah aku floral dah deh mangka deh pak
2: dulu sih tradisi ada
0: musim sore belaki di malam dah nemu kita
3: kumai hidup tu ngerundi yang terimpo belaki lama
4: aman kalau dari tuan nih
3: ayo tau buka
1: ini ngai belaki
2: si bubu ai
0: sedawai neng asal sedawai kuda lagi nak nambah rakyat Malaysia di tahu deh
3: berita tegak kami dua
0: berita minggunya kemarin deh ini habis saya baca deh orang ke berani ke berani siko aja ke pemadam mayu abang Malaysia deh.
1: Anak ini apa kan dire ya?
2: Berita tulis berita
0: berani dua iko tiga iko nyungai ganan mu nama kebuah tahunnya di
3: pekarangan ada Tuhan ya.
0: Nah nada itu Tuhan mereka deh siko aja.
3: Dah diatur.
1: Oh, neng kami nyengai nada diberi orang le, minta sekeh minta.
0: Oh, nyalain cerita.
4: Nen, minta sekeh tu nen minta.
0: Iya. Oh, jadi tadi kita bisa dengar ke promo ulang tahun Ati Amerika 51. Jadi kami sebuat dekat ngatur pengerami kena nyambut hari pengada Ati Amerika 51 kena. 3/9/2026 tila hari 4 ba auditorium Alti Amiri 9:30 pagi tang kebenar hari pengada Alti Amiri ke 51 nya kena 2/9 kebuah nak diintu mayanya laban 3/9 bisep penemuai director upis penabur ATM bisa nemuai ke Amiri kita nyalai ngante penatayam sambil ke nyambut pengeraminya ialah ya jadi tema garik kedek kena orang kampung jadi aku nanya penemu de GB nama nak garik ke patut dikena ya tema orang kampungnya dah
1: kena kini kule
0: jadi pakal perunding image aku mayanya ialah ya
1: nak patut dekat kian bercawan
0: nada guru kampung bercawan kelalu nada mana sekali aja ya kau eh
1: oh nak kot gede nya
0: nada tima orang kampung berela idea ke mana
1: kena baju buruan gede kita ke iban kena baju buruan gede
0: ya bayar ke ninganya tadi suang nak cawan nada ke ido
1: nada go
4: bak nen aku setuju tek tek nen
1: naik utai ke simpel-simpel kan nanya aku nak nanya aku gaya.
0: Okay, lepas dia terlambat dia sudah jadi.
3: Penganan mu berunding kediri.
1: Udah kini nyamai-nyamai. Nurul nak ngakai pengalami nanya aku ga. Sebab kucing ni tahu.
3: Sangka temai.
1: Ketika aku nak nyebut munyinya
0: nganyuk
1: ya.
0: Patut mereka pasang nian tu dah nyadi tengah subah dek.
1: Perunding
0: image maya bak Cameron Highland subah dek.
1: Nemu dah dek. Ramai ke cerita aku watak aku dia pernah dek.
0: Udah nyadi udah pekit aku menggawai udah gak menang sida mal. Semua bisa nyadi tengah magangnya ni
2: bena.
1: Masuk dia me.
0: Jadi berita kedua atau berita ke nyadi kemarin dah 700 siko 719 siko nebia ke belajar etex di Sarawak di tu di Miri Bintulu ngau Kota Semarahan udah datai ba pengerami convocation etex JTM ke 29 2026 ba Miri di tu nyadi mereka pengagak tim ngagai sida sebuah tau laban nitih ke penerang ke di pansut ke sapit menteri pengerja pengawal yang berhormat Dato Khairo Firdaus Akbar Khan madah ke 95% ha 95.5% nebiak ko dah graduate ba etex dah boleh udah tulis ke gawa tulis ke pengawal lalu 97.2% pengaji puas hati ngau bala graduate kadi ambil gawa ba sida ya jadi Pembujonya ngayan ke bidang Tibet majak boleh pengarap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai haraban nembiak nampak penghidup jemahilak belalau ke penglaniak ti diguna pengaji kemaya hari itu. Nyadi haraban gereja megah di lalau terus ngangkat ke penglaniak diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru bakal peminta tiru automation ngau megah robotik. Nyadi ke penemu ramah lebih sejuta ekonomi yang sudah dilatih di 33 kampus ETEX JTM di Serata Menua kejauhari tahun 2010 bekerja sama dengan 400 bengkah company industry. Jadi terus nama tu mereka tapi puji sekali lagi ngagai bala graduate ETEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Jadi ngarap ke sidato terus mujur mah boleh pengawak ke dikingin ke hati sidaya. Jadi ketiga tu sebengkah berita kena tentu mana. Jadi sebuah bangunan opis pos Malaysia di Bekenu Miri udah hangus kemarin ya pagi kemarin. Urung lebih kurang 70% bangunannya hangus. Jadi tim hari balai bomba ngau penyah penusah batu niah madaka nerima kangau ngenyit urung pukul 8.44 minit pagi lalu datai bandurnya urung 26 minit nangkan kenya jadi api udah mujur dirarak serta dipadam ke urung pukul 9.58 minit pagi jadi bak operationnya raban bomba ngena dua jet air yang kau mengulih ke air hari sungai ke Semak jadi lima ikau raban bomba ngau sebuah enjin ngau diri dalam operationnya ngau bantu dari PDRM Rela Cisco ngau mega opis pos sempo ya jadi nadai penusah berbadi di report ke jadi pun penusah ngus ngau penyampau pengerugi agi di pansia jadi nyak dulu GB berita dari Miri nanti bisa awak lagi mai berita kebuka ya
1: ya terima kasih ngagai Bana jadi kita nguyang ngagai Hannah dulu Hannah
5: Terima kasih Nen. Terima kasih juga gaya bos mana kita dah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita terkait aktiviti kita di Liman itu. Dulu aku mai kita ni ke citik lagu tu.

0: Ya, nyata di lagu dari Junia mana ti ngai tuai bagai kita itu nih ngai tuai belum ada lebih lagi yang sudah kelaki bukan sudah pernah sudah ibian tadi nyata di segi orang ke bayar segi nanamu setia deh
1: motivasi
0: ini tuai
1: motivasinya deh nanti kita nyong nuai ke dere nyong nak dapat gawal ya siapa ke gawal lagi nabian apa tu ke perintah maya maya gaji percuma
2: kak kena ketua ini dan
0: Okey, tu masih ke balau ni.
1: Nanti ngai pan ngai menjadi debuai laki ke, udah sige laki kita ada marah. Oh, mudah dah tu dah nyatu wai lah buai kan. Tu juga. Tu saya malah pengulu malah cerumah ngat tu.
3: 2-3 kali belaki.
1: Oh, dengan deh pak, nanti dah tuai dia jaga dia.
3: Ya kena buai.
1: Enggak kena buai orang.
0: Dah orang nyebut orang nyata
1: dah. Oh, kata kemadah dia orang ketua ingai ke orang kino kau dah nah neben. Jadi ngah baru record jako. Oh,
3: karena nyindir kami ke belaki biak wai.
0: Oh. Bonus
1: kan ya, bonus nanti kemudian kita lagi kemudian kita
3: asal dibuai muai aku ya, minta aku tetuai
1: mana, mana ngai kurang ketuai ya.
0: Oke, kita lengkap ke dulu berita nantu menunggu oleh kami tadi.
1: Oh, nyetir dia ngepun kota tadi.
0: Aku cerita madah kita ngajok. Oh, jadi itu berita kita dari Limbang dekat dikunci aku ngai bela kita semua jadi kerbah ya. Aku beri terima kasih dulu ngai pengelola program kita di Kucian Ciaman. Sibu bin dulu ngamiri. Apa mungkin nak tinggal ngai bela peninggal kita ke sini tinggal kita. Dini-dini aja anu dia dalam kereta kini di rumah kini mengkanyap kena RTM klik kini. Terima kasih ke kita lebarannya tadi RTM tu dari situ timai berita ti betul merek penerang ti betul tadi ya. Jadi dia tu menyangka aku about frekuensi kita di Limbang itu FM 104.9 MHz di Limbang aku dengan terbayar ke berkongsi ke berita kita di Limbang ianya pemansang Padang Biluna Sarawak. Jadi perintah besar terus ngemerat ke pemansang ngau ngangkat manah perengkau guna Padang Biluna di Sarawak. Yang kawan Padang belum besar ngau stall port di benua pesisir. Jadi sapit menteri perangkap pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Madah Padang Biluan dan Amiri adakah diangkat mana kita dengan projek kebungkus lebih 400 juta ringgit ke Dato' Benua Barengat ngagak langkar. Lalu apa yang megak berbaik ngonya perintah kemendar ke agih belanja sepenyampau 30 juta ringgit dari baruah tabung pemansang Padang Biluan dari kena ngangkat mana stall port Long Bangah ngau Bakelalan di lawas setiap-tiap stopotnya menerima 15 juta ringgit. Jadi agih belanjanya yang kau mengangkat mana terminal engkau mesai ke landasan berpanggai bergaya engkau pematut andornya. Jadi pengawalnya dikharap ke ulih nambah ke kapasiti penumpang atau ke orang di depan serta menegap ke perengkau guna penerbai biluan abad kena menopsisi Sarawak. Jadi Datuk penerbai biluan ke Long Bangah sebina ulih mai urung 9 ikut penumpang kena biluan Twin Otter ketika penanggul landasan. Jadi penyawah pemesai jalan alun untuk bilun tadi nanti itu besai ke jadi itu dekat ditambah ke tadi yang tadi ngurung ngujung ke 15 juta ringgit untuk Long Bangah ngomong ke 15 juta ringgit
1: Long nama tadi
0: Long Bangah
1: Long Bangah ke Long Bangah
0: Bangah tulis itu ketunitnya berita nyalin dari berita kita deh enggak nyalin Long Bangah yang tadi nah ketika tadi yuk Long Bangah nah
1: nanti ketemu ke Long Bangah
0: Bangahnya
1: Long Bangah Long Bangah
0: Bangah nih
1: B-A-N-G-A Long Bangah
3: Bangah kan Bangah
1: Long Bangah
0: Bangah meh
1: nanti Bangah tak ada nih
3: Mayu telara
1: nah tambun dia meh
0: jadi punya kita tadi ketemu kita bakal bermula sida bana dia ampu tadi lombanga dia tadi ngau moga lombanga dia ngau moga berkelalan enggak ndak aku kan ampu lombanga dia labang bedau kita tak ya nanti berkelalan tu tadi segi mid diri ke padang biluan itu tadi deh. Nanti kita ke nanti nyemeh lah nyemak bisa ni menemu dekat ngagak naik nemuai kini tahu ngagak berkelalan dia tadi deh ngambil kita sama bela datai kia laban dia pun siti hari indur dagang temuai kita kena dalam sektor dagang temuai kita ngemansang ke berkelalan dia tadi deh dia tadi berkelalan tu tadi nanti nunduk cuba jadi sikit dikelala enggak garam bukit punya kita garam bukit bisa strawberry dan sempat ditanam bala kita menjadi kita lumba wang jadi lebih hari tadi deh ini menjemah lah kini benar nih kita dekat ngadu ke program kita
1: nama ngangau tenyap ya hau hin ya
0: hau mak hin mike hin ya
1: kira jawa ya
0: tenyap
1: saya kira orang dia
0: bukanya nyak kuake udah mai kita beli garam
3: kapak dengan mai kau makan garam aku tahu
0: tak aku mana kena
3: tunggu lah
0: mana
3: tunggu si ayu aku jauh kapak rusak tu mai makan garam
4: garam
0: nanti ngai makan ya kita mendak kini cara sih dah agak garam lama tu pada kita orang agak garam tu kita mendak berdiscovery lah pada kita lebih agak ber munyi kita berlandai berno pantai dia pada kita tentu di berkelalan tu tadi lepas kumpul dah kalah benda orang ngirau air tadi air masin tadi lalu nyari garam ya tadi ya lepas kita yang kena main munyi kita sumai deh di sumai di girau lalu nyari garam jadi tekan garam tadi
1: kemayan dekat kia baru
0: aku kak kia baru ngantai RTM belanja.
1: Dia kia baru nyangkong kami beli garam.
0: Ya, aku mai ngai. Bagi madah nak madah
1: ya. Nampai nade kami yang maya ada sebut nade ben kene kau kang mau apa?
4: Harum bau.
0: Ya, mana ready dulu. Kene flow mesti ke ready dulu sih dah ya.
5: Iya, ada lah madok berguna. Oh,
4: ready. Nak potong baju tu.
0: Putuang dulu, aneh rau.
4: Udah.
0: Deh, aku kepiak
1: meh. Gagal, dah putuang. Dua bulan lepas.
0: Apa? Oh, jadi kena nampung ke berita kita yang di Liman itu. Jadi berita kita yang kedua, itu dekat dikongsi ke aku.
1: Ya, sepuluh jam 4 berita. Pukul 2 lagi tutup.
3: Bukan ada salah salah pedak aku tadi. Terus dengan aku tiga kita lagi. Tiga 20 bawa tanya lagi rentak pada aku.
1: Mana aku dah nak mati tadi ni.
3: Ni kagak nak ya ke pulai tumu ni.
1: Kata dia. Kita mesti kan ingat ya kau hari menteri besar.
0: Jadi berita kita itu kedua itu kerja Mike kita Kin. Ha, mengenai menua kita di lawas ni tadi kita sudah tadi di lawas. Mengenai menua kita di lawas itu puji Tuhan, hospital lawas baru dah bisa itu. Jadi hospital baru lawas di Prambu dekat dibuka ngau resmi kena 7 hari bulan September atau ila atang palanya ke ngembuan status hospital pakal mit agi berguna ke mayuh agi pengerja pengawal pengerai dan eh. Jadi kaban kunci negeri berkelalan baru bian madah hospitalnya ulih nampung nyentuk 1014 ikut staff atang nakak kena tu semina urang 300 pangkuk pengawal udah diisi jadi lalu urang 20 ikut orinya staff menua dia empu di lawas tempo.
3: Tengah asuh ada bana asuh jadi lutua dia.
1: Aku nyade tanya aku.
3: Doktor. Dia ni banyak sangat mak puang ke ada tadi deh.
1: Ke doktor kan sampai cukup doh belajarnya.
5: Nak mi layaknya di doktor.
1: Jadi nama tu attendance hospital ka aku.
0: Ya my god dah. Oh. Jadi
1: menyi ku tadi. My embolan ka.
0: Tadi nah.
3: Pernah. Nama ngai hospital mayat kali deh.
0: Ya my god dah.
1: Tahu kabar bidan bil orang beranak tahu ke? Tuh
3: bil. Nyan si bil dia.
4: Au au au. Kak.
1: Jadi attendance kita bawa beranak ni Ben.
4: Au.
0: Pamame
3: mengurus ke jenazah mana lagi?
5: Sedua yang insaf.
1: Kemana ada pahala gawa dia?
4: Oh gawa dia. Ini besar pahala.
3: Mayu vacancy dengar
1: dia. Bisa kosong dia. Sigi kam tu pindah ke ada tu saya gawa ngau gibi tu.
3: Maya bersebuan tu tahu kita seluruh ada sibian dia dulu.
4: mental begitu itu
0: tadi dah bimbingan dalam 700 lebih dipinta dalam punya kekuatan tadi
3: berapa
0: 1014 ikut staff
3: ya tidak ada kemahiannya ya
0: nak kena tahu 300 pangkuk pengawal sudah diisi
1: ya berapa lagi kosong dah dana
0: dalam urung 600 lebih lagi
3: ya ni kita buat tahu ni ya
1: boleh ya pindah ke ya
4: udah
1: udah tahu ngisi SP itu ay ben
0: ngisi nanti anak
3: ngejek bangkai semua mana
5: udah lebih umur seduai dan saya ko
1: boleh ya lagi boleh terima perintah ya
0: perintah pergi dok berketau. Oh, jadi hospital barunya tadi bisa nyedia ke 76 IT katil standard hingga 4 katil HDU tadi. Jadi kelimpah hari pengguna modern yang kawal makmal atau ke lab tadi, farmasi unit dialisis ke ditambah lalu upis kecemasan atau upis emergency hingga trauma hingga unit ngelik bergab bisik di apa dia tadi. Ini tadi ujung tadi ngambil ke hospital tadi boleh nambah ke akses pengerai untuk peranak di
4: utara unit nama tadi nah
0: lawas.
1: Kok nya dia tahu tuh
0: ngelek ngelek
1: ngelek
0: nyaga ngelek seru ai
4: kita sudah gebi
0: kucing ngelek
1: oh ngagang ngelek orang
0: waduh merinsa apa nah semuanya
3: mbak ada yang main topiknya ada berita
0: utai peman saya kan jadi nama aku punya kakak tadi lepas nanti nunduk ke hospital sebuah tadi deh nanti nanti mimik tadi emergency tadi orang nyomnya kita nuka putus sebuah tadi
3: apa
0: baik ke Libang tadi baik ke Miri kita tadi itu sebuah deh lepas dia tahu nyomain di hospital di lawas dia tahu empu bisik unit trauma dengan emergency dia deh kita tadi facility ya tadi meh dan tu rupa cukup subak dan dia tahu puji Tuhan nama perintah Sarawak dengan perintah besar maka sama pula bisa bertolong ngatur ke pengawal tetapnya Siti hari berita di mana untuk kami di utara itu nah oh jadi tadi dua itu dimbang lawas berita kita dimbang lawas jadi tahu sekedar aktiviti ketika diatur tidak dikunci kakau agai bala peninggal semua ngomong agai bala pengawal program kita lima pintu tahu tadi tadi nyemak lepas kita tadi udah di Sibu tadi berlomba berperau bidar tadi perau buat persembahan dan itu itu pengerami regata antarabangsa dengan power buat kita dekat datur di Limbang jadi itu kurga fungsi ke situ lagi pengawal ini tadi di Limbang hanya untuk bulan 9 tu tunggu untuk bulan September tu jadi pengudah berapa tahun tu nak diatur empat pengelama nak diatur pesta Limbang itu mulai baru dengan pesta atau ke dengan pesta Limbang 2026 atau ke pengerami regata antarabangsa dengan power boat jadi berengkah hari 16 ngagai 20 September tu waterfront Limbang dekat jadi fokus dengan bermacam aktiviti yang kawan pekir buat laju perahu bidar perahu naga unity 5 km dash run atau ke Belanda 5 km ngau 3 km berjalan rindu hati atau ke fun walk mesti dia tour sepanjang regata antarabangsa tu rengat antarabangsa tu tadi kan jadi apa maga bisa dia tour pengerami rindu kati maga bisa ikut mengagak konsert dengan pengawal berjuang ramah mendani jadi agak bala ke bisik berlimbang teka merambu dekat nemuai ke limbang dalam bulan September tu ialah kita tahu yang kawan pesta limbang tu tadi nyimpan terus pengawal kita tu pengawal tu tadi dalam kalender kita ne. Jadi 5 hari indoor kita yang lantai kita tadi suasana teka pengerami di limbang tadi bertemu dengan diris bilik dengan kabar melayan sambil mendak macam tiba-tiba ke bisik disediakan tadi laman tu tadi yang tindak tadi banyak kita COVID-19 sebab sehingga lu dah nadai dia tuar ke ada kata Limbang itu nanti nolak sebab tiap kali bulan 7 nanti nak bulan 7 bulan 10 kita ngatur ke ada kata Limbang itu sebab sebenarnya COVID sebab jadi dia tahu puji Tuhan kita sama pula berjaga kita jaga diri impor kita tadi jadi pengunjung itu tadi tiap aktiviti kita boleh diatur kita tanya tadi nyitih ke gaya hari kita yang megak dah memang kita ada tu muda IPU kita ke benung kena sebuah tu tadi muda gaya hari ke megak tu tadi nah. Dan lekat kena tahu puji Tuhan lagi boleh diteruas ke pengawal tu tadi oh. Jadi tu nyak tadi sekedar aktiviti ke kena ngerami kita di Limbang itu ungkup di Limbang itu jadi itu kena ngerami kita di RTM Limbang pun tu tadi nah. Aku bisa diatur kita hanya lagi bala peningat teka bala orang luar dia teka dini nur di serata menua kita ni buat jawah ke megak kita di Sarawak itu mah nanti kalau jawah tadi dia ke lagi teh inya di tu kelab rekreasi RTM Limbang bising ngatur ke kos tukang kangau personality serta gaya tubuh tadi Hanya toka disebut kita bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti keterampilan tadi lah. Eh dekat dia tuar kena 9 September 2026 yang kena hari 3 jam 8 pagi untuk kelima lemai. Ini diatur ke sepenglama Sari aja dekat diatur auditorium RTM Limbang. Jadi bayar penyerta tadi bisa tadi diletak ke hanya RM50. Jadi bala peserta ukai seminar uliah ngangkat ke pengadar tinggal pengandian jadi tukang kangal ta maga e certificate maga bisa disediakan ngagai kita maka ne. Jadi penerang ti sili atau ke berkawang atau ke penerang ti terang tahu betul pun negara nomor 019-847-4065 nanti dekat nombor penerang ti sili. Terima aku tadi kos tu diatur Club Recreation RTM Limbang pun. Jadi
1: kos nama tu ada
0: kos itu. Kos tukang kengau.
1: Ngau nama.
0: MC. Ngau untuk personality keterampilan tadi. Gaya tubuh kini gaya tubuh.
1: Gaya tubuh. Ya. Ha. Nyap di tengah magang gaya tubuh di tikus magang ya.
0: Betul. Kini gaya lingua ya, kini cara medak ya.
3: Cara medak.
0: Ketika
3: cara medak.
0: Cara medak mesti ngana nen. Awalnya tadi Siti kos yang diatur Club Percussion RT Limbang. Jadi Siti tu inya tu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi bukan dimiri tadi 51 tahun. Jadi kita di lima tu 55 tahun ada ungkup tahun 2026 tu 55 tahun dah 5 dekat.
1: Tuai gaya kita. Ya.
0: Tuai gaya inti nunda ya 17 April 1971 tu dah ada semua. Ya di Limbang itu coba.
1: Okay, gue mau nanya ketuainya.
0: Okay. Nanti Aris, hari sukut munyi kita administration takut penerangan penerang ke sili penerang ti informasi di mana tadi sige ngam kita ya tadi nanti bersukut mensia tadi nar mau meh oke bu nah depan tu nar nanti nuna pincin pun itu udah di munyi kita dilanjar ke gede gede 70 gede 65 jadi tahu benar neh nah gede biar mak kita tinggal tu wise mampai
1: munyi ke lagu ini yang mana guna oleh guna ketua ya neng umai nar guna
3: Nanti dah 70 lah kawak bak konti lah nama gek ku. Bisa hari nak berkenak ke seluar garek nak ingat babo.
1: Nah dah perintah yang ngeletak ke 70-an ni.
3: Menyikah hanan
1: tadi. Namanya
0: pincin banyak. Saya ribunan giyok-giyok badauk ke ngetau ke
3: diri. Nanti 70 apa upah mantai.
1: Udah ngasuh kita baru 60 60 nah batu gede ge ka sambung baru
3: nanti cucu-cucu begegetak ngangkat feather kada lagi ingat nama kita sebulan
0: dia hidup oh menyi gitu menyi ke itu hari radio tinggal di kaban kita di rumah tadi deh di Nonggawa tadi amanya dalam kereta laban tin una menyi kita idar zaman tadi hari sebuah ngena radio ini di tuliah ngena ujung jari jauh ngena telipawan tadi nya tadi Siti informasi ti mana dari RTM tadi sampai meri penerang ti silia menyi kita penerang ti betua tadi deh mention tadi betul tadi lalu nya tadi kena kita ngerami kita tadi ungkup tahun tu 55 tahun RTM Limbang kita sudah ada punya kita jadi malam gala teka malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 pukul 7.30 lemai ba Dewan Suara Limbang jadi malamnya okay seminar makai lemai aja tang bisi artis dekat merindang nya urai bisi data itu lah lalu pian mega bisi datur ke Queen and King of the Night. Arti dari siapa kena pakaian ke mana kini, nama kini, bisa mainnya lah. Lalu tentu mereka bisa diatur ke cabut tiket bernasib mereka bisa datur nih. Jadi ke pemandu pengguna tu peluang kita berkumpul tadi bergulai ngau pengalami 55 tahun aktif Limbang bergulai ngau balik komuniti setelah balik peringatan. Lepas jadi lepas nak kita tu udah bisa dalam 20 juga mangai 30 meja udah sama bela ngau muli meja tu tadi ngau sama berami kita di RTM Limbang sama bela punya kita ngelangkar sejarah kita di Limbang itu jadi siku hari sama bela ngelangkar ke sejarah kita jadi peninggal jadi kaban RTM Limbang lebih lagi Limbang FM itu nih jadi Siti meja tadi nak mar bayar RM600 aja Siti meja arti tadi siku RM60 tadi punya bayar kena penduduk ngau pemakai kita tadi nih lalu nanti Hanya mah bala buka meja kita tahu telefon ngagai nombor 09 782 0435 atau ke 0178523584 ataupun tahu bertemu ngagai kompo tak ke bertemu ngaku tak ke nanya ke meja meli meja ngagai kompo pentau au ngagai di jana tahu DM ber Facebook atau ke berdini-dini beli My FM ber page My FM kita ya mengau. Jadi nyatari nyaku tadi pengalaman itu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang Empu tadi. Jadi nyatari nak dulu berita aktiviti dikongsi kari Limbangan jadi
3: pengalaman yeah. Mas Yana kita ingin ngagai Sleman ke Sleman tanya dulu bintu dulu.
5: Okey, jadi sebenarnya berkongsi ke berita dari Bintulo tu berperindang dulu kita ingat lagu ke sekali tu.

0: Okey, terus ke berita kami ya. Riwayat FM Bintulu bawa ninyo Sarawak kita hari itu 30 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berita keterubah ke dekat di kunci kakutok peninga. Palan penyangkai kapal Bintulu ya dekat ngalih ngau rasmi hari ke dipegai perintah besar ya ngagai perintah Sarawak berengkah 1 hari bulan 9 atau ilak. Sepid Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Mbas madah ke nyak muka bab baru ya bak dalam sejarah palan penyangkai kapal Bintulu pengudah 47 tahun ya hari baru pegai perintah besai. Jadi kena 28 hari bulan 8 tu tadi dia pengawak nyain ngau perwataan tak ke gazet ya udah disain Menteri Perengka Pengangkut Anthony Luke Siu Fook ya. Jadi erti nyak peninga berengkah 1 hari bulan 9 2026 tu ialah perintah Sarawak dekat bempu tanggung pengawak ya megai kuasa ngatur palan penyangkai kapal Bintulu. Lalu tentu megak perintah Sarawak dekat ngenegap kelebih lagi ngenegap kagi palan penyangkai kapal Bintulu tu kelebih lagi ngambil ke Bintulu tau ke palan penyangkai kapal Bintulu tu ulihnya di hub maritim pihak mega industri ngau mega logistik ya. Okeynya berita keterubah di kunci kaku. Jadi kedua tau peninga berita ke di kunci bawa ninyo Sarawak tu madah ke tiga itik agi komponen projek nagang penusah bah di Bintulu dekat berengkah di gagak antara tengan tau ke ujung bulan 10 tau ya berpun dari belanja tambah 53 juta ringgit ya sudah dikemendari ke perintah Sarawak ya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke upis parit ngau tali air ya sita tau ke di Bintulu di tau ngau konsultan dia tau ya benung nyikap diri lebih lagi dikena nentu ke projek berengkat keduanya ulih digagak nitiah ke langgur ya. Lalu tender di sadang digagak bak pun bulan 9 sebedar pengawak fizikal belabuh bak bulan enangkan ke nyak ya. Jadi berjakup munyinya dirandau pengarang berita ya pengudah ngulo pengawak ke diatur komiti pengatur penusah bah Bintulu empai lama atau tadi ya. Jadi pengawak tiga komponen projek besar itu tadi ke digagak ianya bak Jompak Desa Damai ngau megak bak SJK Sibiu. Okeynya berita yang kedua. Jadi Siti lagi berita ke dekat di kunci Kakuto atau madah ke SK Kuala Pinyok Sungai Pandan bisik dekat ngatur ya. Ngatur pengawal lumba ngau main ya sekolahnya enya ia ke dikumai sukan tahunan bi gemas ya ia ke dekat diatur sidak ya kena 8 hari bulan 9 nyentuk 11 hari bulan 9 ti dekat datai to ila. Jadi sekedar hari main tau ke lomba main ke bisik diatur baka sukan bola baling Mobile Legend pian mega sukan olahraga pian mega bisik karaoke diungkup ke ngagai nembia ngau mega bisik lumba perahu ya lumba perahu sakai 4, 5, 6, 5 HP ya ngau 15 HP ngau mayuh lagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimbai ngau sukan tahunan bi gemas bi gemas sekolah SK Kuala Pinyok Pandan. Okey. Hanya berita di kunci kakoba awak ninjau Sarawak kita ke sekali tu. Nen, kena barung ke Nuan?
1: Ya, terima kasih ngagai Nuan Flora. Nuan Ben, berita hari Seraman.
2: Okey, terima kasih Nancy. Berperindang dulu kita menjangka lagu dari Melissa Francis Kedekumbai. Bola kita galak rindu.

Ya, berita ke sekali itu bekawal nggak program-program ya kebisi udah diatur di bagi Menos Riaman. Sebelum kita ngalih ngagaya berita ya kebisi udah nyadi di bagi menua betul. Jadi keterubah itu ngenang program menjadi ke project. Gimana kagak jalan melikin, ti udah tembo di jalan ke kemari 29/8/2026. Jadi program tu kemari diatur balai ringin. Bak Balai Raya Danau Keranggas Melikin Balai Ringin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Snowden Anak Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pihak Megak Seni Pemerintah Sarawak di Megak Kaban Konsen Negeri N30 Balai Ringin. Nyalai ku Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan lebih jadi ke projek itu kemari tinggal mana ke Jalai Melikin alai jalan yang sudah tembok tu, kau ya, sudah mai pengelantang ngagai komuniti, kelebih lagi bapak pengawak mindah kan kita sida di menua tu. Projek tu dipun ke ngenap belanja 2 juta ringgit hari agih belanja hari baru dana sistem maklumat rekod jalan Malaysia MARRIS lalu tampung agih belanja 5 juta ringgit dengan agensi kedekumbai Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Lalu pihak megah jalan itu tinggal buan penyawah 4.55 km digagak dikemansang ke ngena timpuh 6 bulan. Lalu ia diatur sudah memontang kamat pengawal peranak menua itu menua melikin berjual ke hasil bertanam petopek. Sidak

0: Gesida ba 8 buah rumah panjai serta komuniti-komuniti yang kebesemak dengan dua itu. Maya tu kemarin yang berhormat Dato' Snowden Lawan udah ngemenar kemega agih belanja MRP RM15,000 ungkup Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Danau Kuranggas Melikin serta RM5,000 ungkup Biro Indo Danau Kuranggas Melikin. Nyempulang penatai aduan N30 Balai Ringin tu kemarin ianya residen bagi menuasrian Tuan Marcus Sibong pihak mega pegawai tadbir khas GKCDA Datuk Ika Pahon Joyik pihak mega chairman upis pelilih menuasrian Datuk Peter Minos pihak mega DO Balai Ringin Tuan Muhammad Adam Muslim pihak mega pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai rabat bangsa serta mansia mayuah. Jadi berita kedua ngenang megak sebengkak pengawal ikabisi udah diatur kemari 29/8/2026 mujur dipjalai ke megak program pengari rakyat ngau mansia mayuah P203 Lubuk Antu. Lalu diatur bar rumah macau nanga kumpang Lubuk Antu mujur dipnyadi ke megak kaban parlimen P203 Lubuk Antu. Yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, penanggul isu infrastruktur ngau perengka-perengka tambah di P203 Lubuk Antu dekat terus diputar ke pengelantang komuniti kelebih agi jalai alun serta bekal air bersih. Lalu ko yang megak buat program tu kemarin, program tu ko yang program pengeri rakyat segulai ngau komuniti berkata endang platform penting. Kena pengeri rakyat pihak megak mensia mayuah berandau ke penanggul serta berkongsi ke penemu timai pengelantang pengelikun ngagai semua. Program tu megak ko MP P203 Lubuk Antu patut diteruskah dipejalai ke genap genturung pendiau laban ia alai temanah nur berandau ke macam perkara dipulai ke pengelantang ngagai semua. Maya tu kemarin yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi megak udah ngemendar ke projek tangki air ungkup 41 ikut tuai bilik Ari Nanga Kumpang. Pihak mega yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa mega udah ngungkup kagih belanja bakal RM150 RM150,000 nengah RTP 2027 ungkup J3K Rumah Macau Nanga Kumpang. Pihak mega RM25,000 dengan projek MRP ungkup J3K Nanga Kumpang, RM8,000 ungkup Biro Induk Nanga Kumpang serta RM10,000 ungkup klinik pengerai Engkelili. Jadi program tu kemarin dia pejalai ke komiti pemansang Enggau Pengelikun Rumah Macau Nanga Kumpang Enggau kerjasama Pusat Hikmat Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Lalu ketiga tu berita yang sudah nyadi dibagi menua betuang. Apil lama sudah mujur dipejalai ke program berjadi ketabak alai ngatur projek ngemansang kejalai ulu rimbas betuang. Lalu program tu megak. Lalu program tu dipenyadi ke Sapit Menteri Sapit Premier Menua Kota Sarawak dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kota Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Projek tu megak sebagi dari projek-projek pemansang infrastruktur tip penting serta besar lalu penemuk tu ialah dekat ngelantang kaget pengawak mindahkan kita dari pemansang rentayan jalan alun komuniti ulu rimbas di betuang. Lalu pihak megak projek tu nyengkawam jalan alun dipanjai penyawah 20.233 kilometer baka jalai ulu rimbas 10.193 kilometer, jalai ulu babok 2.718 kilometer, jalai nanga bayur 1.360 kilometer serta jalai ulu bayur di penyawah 4.439 kilometer. Biar megak ngemansang ke jalai akses ngagai keribau ulu rimbas penyawah 1.524 kilometer. Jadi pemansang akses jalan alun untuk ilak ukai semina mai pengelantang agi genap komuniti di menua to yang megak dekat ngemujur ke agi pejalai pemindah nembiak sekolah ari SK nang agayau ngau SMK Seribas serta pemindah komuniti ngagai palan-palan servis pengerai. bakal klinik pengerai debak serta hospital bagi manua betuang. Jadi berita ke penudi, ianya berkawal dengan program yang kediatur kemarin. Mengadil debak 29 dari bulan 8 2026. Program yang kedekumai seminar ngenegap ke pengarap serta penghidup Muslim. Jadi itu diatur dipejalai ke Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan engkau kerjasama Pejabat Hikmat Dun Seribas, pihak mengga upis pelilih debak, pihak mengga Pejabat Agama Islam Bahagian Betuang, pihak mengga Tabung Baitul Mala Sarawak, pihak mengga Pengurusan Masjid Al-Azim debak, pihak mengga Majlis Dakwah Negara ngau gamungan Dakwah Malaysia. Diatur mengga bersemai ngau program to seminar to ianya Forum Khas Maulidul Rasul ya kebisik di Gulo Setiausaha Agung Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan yang berusaha Damia Alia Maisarah tau ke Patricia Griffey. Lalu pihak mereka sama di Golo Celebrity TV ianya Ardini Angela Tan, pihak mereka Suruhjaya Negeri Majlis Dakwah Negara MDN Tuan Haji Noraza Nurhaza Ahmad Rizwan Abdullah. Jadi program untuk kemarin dipenyadi ke Sapit Menteri Pemansang Komuniti yang kemegak kaban kawasan negeri Adun Seribas yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi Sitam. Nyalu lo berita dari Seri Aman ke sekali itu Gaby di Kuchir.
1: Terima kasih yang agai Nuan Ibin Seraman kita sudah kami di Kuching lansak sekedar berita atau pengawak kita yang sebuah Mal dulu. Mal.
2: Okey, terima kasih Nen. Gaunya dulu kita berperindah ngestil lagu kita pilih tengah hari itu lagu dari Rosie Usuk ke dikumbai lenyau di balut sepun.

0: Nya ne pengrindu lenya udah balut sebun nyo nyebut mana sebun ya? Di oh di sibo di to nyo udah manggai 190 tikas
1: di mire pe nyo maja nike gata mar 159
0: nya
1: nyo baka kebula ke orang gak ada ya dah
0: ba ya tai sampai bay angin
1: Sigari itu lu.
2: Pesai bai kuasa. Mana
3: sampai pula au. Sebuan pun dikemula ke kita. Bedau kita buka.
0: Ya dah boleh aku dulu.
1: Gimana? Kelalunya. Ah, dengan ada lagunya. Okey, okey sebuan ja ngemrempas pengido. Pengerino megala sebuan.
0: Ya, maka aku pengerino balik nyau lepas sebuan ayo tahu eh. Nen.
1: Cukup jais.
0: Okey ampuas ya la bantu nen. Okey ampuas.
3: Ayo pengerino orang lenyau mayan tahu. Nanti munyinya.
0: Tahu. Engkau nyan tahu dia bertemu deh sebuan. Kok aku menyan.
3: Tahu. Nanti kita keranu lihat mar. Nangira sebuan, nangira nama.
0: Nyamai dia tu ni bisa telepon
1: bukit kan ketemu dua nak peda kena ben
4: tegau-gau
1: nyau pengerino labat
3: ni nama kena mikin
4: nyau yang orang bukai
2: okey okey nya kena lihat sikit tengai banyak benda
0: amat ganya nana sikit tengai telepon bisa dia tu nyamai dia tu
4: bisa dia tu nanti kita lagu tadi nah saya kejangkam pala.
1: Ya. Telepon ni okey sebakang lawe ke segendanya.
2: Pak mau tai
1: menya. Ni ada
3: bunyi.
2: Benua ni ngak kita.
0: Benua mau ko ni sebun to maja balan
2: ko tai.
0: Au.
4: Refill sejen.
0: Kampus ni dah tai ke benda bajak.
2: Au.
1: Maja si dah ngera sebun.
2: Dah lah nyeng mak tuang sejen lagi.
0: Nak ada orang gawa munyu ko ni.
4: Amat siraman pan bisa nambah 228 dia tu.
2: Amat
1: amat. Lagi kumera bola ke tu iben no.
4: Oh. Nah jadi di tiang lemah itu.
2: Nah ini kan rumah ya. Nak oksigen di tiang pora.
4: Ayo berdia.
1: Ngagai ngagai shopping mall tau iben. Celam yang ingin bersih gaya.
0: Pada tempat kuba. Kadang nama iwa bala mensia.
1: Enggak nyerah reki ama gaya.
0: Rumah dah lama meh.
1: Mendau ayang gaya orang dah.
3: Tibi bisa di rumah.
4: Kau ya.
0: Main pada telefon. Flo galai.
1: Lain lain gaya gaya duduk bapa ngong bangnya. Bapa ngong ayang.
3: Kau lah milih. Main jerbu tau.
0: Kau lengkap mencerita sebunnya, kau lengkap kedua lo. Pelaba aku tentu eh, mayuh agak balas sedak ke derumah, laban nak minda ya. Ngenat ke rempuh meh, laban nari ke bersebun tau. Ente bakal sebun tau empat siapa besar tau, nye hidung tau, nye majak meh, nen. Nyedi,
1: nengawak lah. Nye jahit sejahit.
0: Au, nye jahit sejahit tau.
2: Pama. Marta atau pihak meh, tau.
0: Au, ente ni tiak ke pama tau, dalam konti kita tau. Kanya
2: bisa. Celatnya au.
0: Kanya bisa jendela cermin.
2: Bekun, bekun au.
0: Ya, tang tajap ya nang awak menya.
1: Kuang kuang balam pas tanya bergerak segera.
2: Nya nada ura gawa ila nak muge ku.
0: Engkau hari doang rekuang lalu tambah ke perut kian tau.
2: Nya diganya peninga penem nusah bala penguap program. Nak ku mau belian ke nya.
4: Nada nya terap. Magang tu bapa hari tu saya kempleman.
2: Nya. Nya. Dengan ada lima, enam stesen.
1: Ibin nama dah ini nato saya lah.
0: Nanti pia, laban tikas tikas nama tau berlimbang mana? Kelimbang kemarin gay lah seminggu minggu tau nenen.
2: Semana semana pengeluar program 6 stesen. Bekerja tikas kebun.
0: Okay nenen, terus ke berita kita hari Sibu dito. Mari sama tengah hari ngagai semua bala peninggal berita kecoba dekat dikunci pelabak ku nemu ke kita ianya 27 hari bulan tu tadi deh kalai dia pengawal kedukumbai program Hungry Ghost tu Hungry Ghost Festival ke bisa diatur tentu ya berserata menua atau bisa diatur tentang ya ke dekat ditusi kakutuk di menua kita di Sibu di tok kalai kena 27 bulan 8 tu tadi habis se pengawal Hungry Ghost Festival di di gagak ba Sibu Fong Huan Sun Orpa Wong Kong temple nya tapi kuang kena tu tentu ia jauh hari sekolah Rosli Dobi nak tentu jauh harinya ya
4: SMK Rosli Dobi
0: nak tentu jauh hari sekolah SMK nya besai dia kapal bakal kapal dalnya ya nanti di pedak
4: kita mendaknya mah
0: aku ampit gak malamnya nak aku teringat ke malamnya hanya pengawal Hungry Ghost Festival ampit ku mansa nama ke buah jalannya di pedak ku jam deh jam mai wah kereta pakai yang berarti CTC jalai nemunya sida ia benua ngante ke nama tu berjalai ke atur pengawal sida ia meh ba Hungry Ghost Festival tu tadi besar cukup besar nemu nak ke sida yang agak langkar langkah kapalnya deh kapalnya pemesai atau peninga ianya 68 kaki pemanjai 35 kaki peninggi besar bakal kapal nalnya ya lalu buka ya 12 kaki buka kapalnya pengawal tak ke ngagak kapal tu tadi kapal ke dekat di anjung sidak ya meh ngagai bala ini akik okay, sidak aku dah nadain tadi lebih kurang ngena buluh ngau kertas saja mbak ku ngomel landi jari sidak ya bergagak kenyak tajak penyak kira ke di kena sidak berjalai ke pengawal sidak ya ke semayang sidak ya menyak pukul 9:30 malam bisa me ritual tau ke pengawal sidak ya sidak ke berjalai ke sidak ke megai pengarap pengarap sedaknya tadi lalu pengawal malamnya bisik digulo sapit menteri pengerai Mesia Mayu pengawal berumah engau perintah lokal inya Dato Michael Tiang ala Yamadah pengawalnya kapal kertas ke ditunu ba tepi kuang ko kita tau ke kuil tau dan ya kebenar ya ukai semina pengawal nama ritual bangsa menjadi kita bangsa Cina aja tang Siti Ari utai tau narit ati mensia mayu datai lebih agi sida ke datai re menua luar enti nitia ke tahun-tahun dulu nyin subapan sida datai ari menua luar nyin kaum ari Singapore bisa datai sida ari Taiwan sida ari Hong Kong bisa datai tahun-tahun nyin subak aku percaya tahun tu mega tetap bisa labannya Siti Ari utai ke ulih narit temuai datai pengawal dagang temuai kita di menua Sibunya ngau ngelansa perkara atau ke program ke bisa datu berserimbai ngau Hungry Ghost Festival di Sibu dito. Berita kedua nangkan kenya kita ngenang pesta meradong ke Nayaudah berengkah kena hari 6 tu tadi kemarin menya mayu macam program ke diatur berserimbai ngau pesta meradong di berengkah 29 hari bulan 8 2026 lalu dekat tembok 6 hari bulan 9 2026 sekedar hari pengawal ke bisa udah diatur inya pekit nyumpit bisa meka program pengerai pekit main dan main dat biar meka pekit petong bahari ya kecoba pekit sedak ke strongman lalu bisa pengawal berjadi ke pesta meradong malam tadi bah pentas utama atau ke bah panggau besai inya di penyadi ke menteri pengerai Mesia di penyadi ke Dato Huang pengawaknya kemarin ni tentunya tersat nah pengawaknya kemarin sudah dipenyadi lalu bisik mega pengawak ke bukai nyerumba berapa hari pesta meradong tu diatur kelimpah ke bisik pekit ngintik bisik pekit mayambul lalu program hari orang Indo kelimpah ke bisik malam kedekumbai malam kebudayaan Chonghua ngau program ke tentu ya nangkan kenyak tau narir ati mensia mayo ke datai lalu kemari bisa pekit kumang ngepan iban diatur pa panggau besai Lalu bisa mega program-program kebukai diatur nyentuh agak 6 bulan 9 2026. Kita tahu medak bah Facebook Pesta Meradong kalau kita kat nemu lebih silik ke atau ke program-program ke Bisik Datur nyerumba Pesta Meradong 2026. Kita ke muka berarti ke megak inya site program yang cukup mana sebaka megak inya pengrami ingin tu Hungry Ghost Festival atau ke dikumbai Zongyen Festival serakup Raban Thai Shanting atau apikon di muka empat lama atau tadi dia kaban kunci negeri Sita Telian Encik Royston Valentine bisa sama belak datai jadi yang ada ke ukai semina pengawal asal ngawal adat bangsanya aja kira ke siti hari pengawal kena kita nemu lalu merti ke sili agak penglai pengarap budaya ngau adaya hidup bangsa atau ke hidup rakyat di siti-siti bangsa di menua kita kira ke tau narit hati bala kita mayuah meh ngambil sama merti lalu kemarin megap atau ngenang Pesta Air Sibu Jaya atau ke Water Vista Sibu Jaya 2026 kalai program tu kemari cukup ya pengerami munyi kaku kemari dia kumpu mega bisa datai hari pagi program tu diatur aku meda mayuh sida ke datai babaik ke diri sebili bala anak bala ucuk sama mega datai mengagai kompleks sukan kompleks Azman Hashim di Sibu Jaya. Kalai pengawal tu kemarin sudah mujur dipenyadi ke Menteri Dagang Temuai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan mega seni persembahan ininya ke mega Menteri Nembia Sukan ngau mega pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamsah. Pengawal tu yang ada ke tentu ya pengawal ke besar berketuk atau mai penyerakup nyagai pupu raban bangsa laban dipeda ukai semina siti-siti bangsa aja datai tang pupu raban bangsa ke datai lalu mega mandang ke penyerakup apa indai ke ini ruang bilik meto dalam pengawal ke berketuk laban ya ke datai tu pengawal tu mega diatur nadai dibayar nada berbayar lalu mayuh sida ke datai lalu dipelabak ke urung dalam 10,000 iko sida ke datai kemari tu kira ke mana gak gaya hari kita sebun muak ke paginya nama tu nyukung tau ke tu mengawak kita di Sibu Jaya kemari itu nen basah mimit ga laban naik belahnya nen nulis liya ga kita madah pun nak ngau orang basah diimbua orang timba orang nak senapai air atan ngawa rindau cukup rindau ya ga bisa ya ke bisa pupuk sabun ni ke mendung lunsu menyen rindau mat ga nya tengnya meh ngira derempunya ka datai tengah hari ga awak ngai nyadi nak sempat kan kau sida bermain dia dan nang awak tahun bukai lah gak engkau laban tu tahun tu inya tahun ke 7 diatur lalu rami ge ma tahun tu nin besoi utai nu orang lunsu dia nen
2: ya, bisa ku mendapat TikTok ramai ramai
0: cukup ramai rindu mat okey nya sekedar program tau ke aktiviti pengawal ke bisi nyadi di menua kita berson tengah Sarawak nen okey kita bisi berita kebukai tang nang awak nen mari peluang awak ngedek dulu nen
2: terima kasih ngagai kita di Sibu dia berita ke udah dikenatai kemal jadi sebelau hanya minta nuan Iben nyedia ke Siti lagu lagi kena kita menggal okay. Sebelum kita ngakai lagu peminta ya jadi tau pening mayu melindang kita dulu ngelagu ke sekali itu ada Jacqueline Johnny Aman

0: Ya, nya tarik lagu ke dibaik ya Jacqueline. Jadi berita ke terubah ke dibaik kami hari Kuching. Ia nya berkawa ngau semengkah pengalami tau ke festival bungai ngau lampu Kuching tau ke di kumai rangke LFF ke dibuka baru untuk edition ketiga. Jadi ya pengawak ke tau dia tau buat Taman Botani Kuching berengkah udah berengkah 26 hari bulan tadi nyentuak ngagai 16 hari bulan 9 pila. Jadi ini dia ke penerang hari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU pengrami tahun tu bisa berbeda hari ke sebedau tu kalai pihak laban nyedia kemai macam perkara tinarit hati pihak mega activities ruang ke tau ngelantang ke hati ukai semina diri sebilik tang bala beraban ngamik ke uliah begulai begulai ngau ngelindang ke hati banduanya antalaya ianya pengawak berjual ke bungai ngau utah tumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Light Wonderland. Jadi pengalaman itu dibuka ngagai semai pukul 7 lemai nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Jadi hari ke di praktik aku sekedar hari pengawak ke bisik dia tu maya maya tu inya pengawak mandang landscape pihak mega pekit landscape pengawak mandang pengawak berjual pekit mini landscape enggak bisa diatur pekit ngubah bungai pengawak mandang bonsai nak tinggal ke mega infohan lumba main rekreasi glamping wayang pacak ngah basket serta mega macam utai bukai ke tau narit arti mensia mai wah datai ngagai Kuching Light and Floral Festival nyak tadi semengkap pengawak ke benuang dia tu di Kuching. Lalu ke sekali tu mega Majlis Pembenaran Kota Semarahan bisa udah ngatul Carnival Perpaduan Setakan 2026 pengelamat 5 hari berunggu tau mereka sudah berengkah 26 nyentuak sari tau 30 hari bulan 8 jadi program tau diatur hari Gempuang MBKS mulai dengan unit komunikasi awam Sarawak UKAS serta dipasuk mayuah bengkak agensi organisasi ngau raban komuniti. Jadi mayu bengkak pekit ngau aktiviti diatur ba timpuh 5 hari berunggu tau ke tau dipasuk mensemayu lah nak ngira pemesai tau ke nak ngira umur tujuh bengkai agensi mereka dekat udah ngagak mandang ke pengawak pemansang dikena merik penerang berkawa ngau tangan pengawak ngau ke bisik diungkup ke ngagak rakyat jadi apa ngawak ke penudi dia tu aku nak nemunya dia tu kena laban gaya hari kebersubuan tu sepatutnya bisa dia tu pelanda hari kebangsaan ia nyak muak ke malam 30 hari bulan 8 ngau manta hari kebangsaan dibuka ngai bersamai dikena nyungkak penyayau ngagai menua nyak tadi berita kedua. Lalu ke sekali tu peninga atau pengawak ke bisik datu kalai Kuching dekatnya di Palandul ngatu seminar Library Perubat Asia tau ke AMLIS 2006 kena 8 ngau seminar bulan 9 tu ilak bak Museum Budaya Borneo. Jadi ya nitya ke penerang media di Raban Library Perubat Menua Malaysia madah ke seminarnya dekat ngempuruk ke Raban orang Kelandia hari Library Perubat pakar penerang pasal perkara pengerai ngurapa pemansia di serata Asia. Lalu program tu dah tu kena negap kagi tanggung pengawak Library Perubat di ngelmai ke SS ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpah hari ti sama nyukung pengawak pemansia dalam dunia digital. Jadi AMLIS 2006 dekat di Gulu orang hari sembilan bengkah menua tidak kak mantai ke penemu sida. Nyak tadi sebengkah semina ke dekat di atul ya. Lalu tau lumba ngau main si 2027 majak dasaka lepas selamatnya dia kediri menjadi ke pengawak mendua ngila timpas tahun ungkup lumak ngemain 2 tahun sekalinya kena 18 hari bulan 9 tu ilak. Jadi pihak penerang ketansut sapi sekretari perintah negeri Sarawak timengka chairman sekretariat komite pengatur kanan menua LOC kluster Sarawak Datuk Hi Chang Ki mereka pengawak ngelancar ke countdownnya ngembuan 7 dekat merik penyerang agama semai wah berkawa ngau pangkuk pengawak Sarawak kenyari tuan rumah bergulai ngatur lumbak ngau mainnya. Jadi Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di sadang dekat jadi ke pengawak ngelancar ke pengawaknya serta menjadi ke website rasmi Lumak Ngemain C 2027 kluster Sarawak. Sarawak dekatnya di Palan 2 ngatur 18 hari 43 bengkah Lumak Ngemain kelimpahnya di Palan 2 menjadi ke Lumak C ke 34 di Stadium Sarawak ke berengkah 18 ngaga 29 hari bulan 9 2027. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu tu berkawal ngau pekit main bol lundau dekat di Atul berengkah hari 27 nyentuak ngaga hari 6 nyentuak 27 hari bulan 9 tu serta dekat di Atul bak komplek lumak main pelilah lundau ngau pada main bol Sibet Kampung Sebat 16 tim hari pilihan lundau pilihan miak sematan serta kanan menua dipegai Dun Opa dekat ngau masuk peket tau nitiah ke penerang upis pilihan lundau peket tu kas minak mansang ngemeran penghidup di tik berpengelai tau mengkat jadi palan alai ngigak ngau ngangkat ke pengelan dia baru bak lumbak main bol jadi si peket tu dekat di penjari adun Tanya Dato Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di sedang datai dua nutup pekir atau ilak lalu ke penudi itu ya berkawal dengan Perdawan Raf Safari 2006 tajak pantau agi lama bulan 10 tak aku dekat madah ke kita bala peningan nama utai ke dekat nyadi ya engka bisik pramu dekat ngau ngemata ke Perdawan Raf Safari tau ke dekat Datu 3 hari bulan 10 chairman upi konsel pembandaran Perdawan konselor Tangkai madah ke pengawaknya Datu bersemai ngau Perdawan Discovery Festival 2026 nomor pula ngau bersemai wah ngasai ke penerbak berakit tik nak irau ke penekuah sai mai yang berpekit yang mana ke tok tau mata mai wah penerta hari ruang bilik Raban Koprat ngau sidak ke rindok pengawak adventure kelimpah hari mata orang ke kerubah ya dekat nguji pengawak berakit aktiviti bukai ke bisik dia tu mayanya ilak ya nyak pengawak dagang lumak ngomain dagang temuai ngau main asal lalu pengalami itu dikarap ke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak menua tau serta negerak menegap kaget penuduk Perdawan nyari palan dagang temuai berpelasa ke nampak menua ngau pengawak adventure hanya tadi sekedar hari atau pengawak ke dekat di atau di Kuching di tau bukai seminak bulan 8 dan bulan 9 bulan 10 lah. Jadi bala peringat jam kita 54 minit lepas pukul 1 ngalih hari nyangka bisa sekedar hari bala pengawak program kita engka dekat nambah baru kini bisa
1: ngaku tu bisik cerita tu ni
0: tau ke
1: jadi berengkah hari 28 hari bulan 8 tadi nyentuk ngagai 31 hari bulan ianya pergilah sebengkah pengerami tu ke program ke bisik diatur di Bandaraya Miri diatur bergulai Miri FM ngau Opis Menteri Kebukai baka Majlis Bandar Raya Miri ngau serta mega Sarawak Tourism Board enya pengawa Miri International Bike Week 2026 ke Sarito dah masuk hari ke dua penudi pergi lah nutup ya. Mayuh macam program ti diatur kenyawa hari 28 dari bulan tu tadi baka pameran motosikal dia ke bisa diatur bak bak laman boleh buat shopping mall ya. Kelimpahnya mega bisa the bike queen superstar mega bisa pekiat bebal lengan bikers game ngau kalai program tu di penyadi yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Chin Menteri Pengangkut Sarawak lemai kemarin ya. Jadi sari tu program ke diatur ya. Ya ke diatur kenyari pagi tadi agi bisik mega bikers game baka berbatak tali atau muak ke pagi lalu muak ke lemai tu lagi bisik MIBW 26 Rock Pass renggat satu ngau renggat dua engkau muak ke ngalih hari engkau mega malam tu lagi ya. Jadi pergilah program ke bisik diatur hanya MIBW 26 Medical Ride hanya ngayuh ke basikal nyentuh anggap bakam poin mungko penyawah 23.7 kilometer ya. Jadi kelimparnya mega bisik pikir karaoke terbuka engkau mega ya, bertemu engkau balas sidak ke bisik mandang ke motosikal ke laban mayuh raruai ke bisik dibuka dia yang ke motosikal hari ke bangsa mit nyentuk ngagai ke kuasa besar bisik diatur jadi nanti semua bisik lepas pengawak mana kita nemuai kia ya jadinya berita ke pendiri Miri tu Gibi ya
0: ya Hana bisik berita penudih nak
2: nanti berita kita di Limang tu mari tapi puji kemarin laban Limbang FA sudah ngalah ke Miri FA 2-1 kemarin 3 poin oleh kami
0: mari pengangkat
2: Padang ya lebih main berpadang kami pun itu pada itu pun lagi berenggat kita lagi renggat liga itu dah dan mulailah siapa berfinal lah pada temu mah lepas tu minggu ketiga sudah benar main Liga Premier Sarawak 2026 tu tadi.
0: Okay.
2: Dapat bisa 14 pasukan di bersatu tu dia tahu.
0: Ya, nyak tadi Arihana, Flora bisa kini berita.
3: Nadai.
0: Okay, Streaman.
4: Nadai.
0: Okay, Nuan tenyak ma.
5: Oh, nang awak nen pagi lah pagi lah kami.
0: Galau men.
5: Bisa menyenen.
0: Oh ya, pagi lah mel. Lama kita pagi lah bawa awak ngelar tengah hari. Jadi nyak tadi berita ke dibaik kami sebuat peninga kami nyuka nyingkang agai lagu peminta antara session minta Nuan Ibin nebah lagu kita.
4: Oh, aku tupan baru dah meda orang belagu tu nen. Lawa patut bisa nak limpang nah.
1: Oh. Okay. Siapa belagu tadi ben?
4: Nu darah duit kok kita nya.
1: Oh. Lawa mas doa ya.
4: Ba ya.
1: Si Gerinda ngati ada darah
3: tadi. Si bu ai.
4: Ba ya.
3: Si bu si dai ben tu. Nyari CCTV.
1: Ya, teh si kita suruh pada orang dah.
4: Oh.
1: Dengai pada orang belagu lebih lah mana nak dah marah mudah nak ben.
3: Sedoai deh, kena ada suah kami orang bukai tahu mendah.
1: Nanti meeting SS ngai kami doai kan ya.
3: Lagi belu alau, alau lagi belu ibin.
2: Kakak minta layak kami tau.
4: Ningat lagu ada di KL dulu. Anang salah sangka.
1: Iya, anang salah sangka. Nampak.

0: Kenan.
1: Terima kasih Abil. Okey. Oh. Oh, mana hanya bisa mangkak balas kedak ni. Okey.
2: Mangkak senang
1: baunya ni. Okey, kita berengkah ngau sibu nah. Sibu mungka lawa bagi peminta.
3: Oh, ente mungka awak berkunci ngau siapa tu? Floral, dulu Floral.
4: Okey, terima kasih Mar. Dah mai kami berkunci. Oh, nombor kami ada telefon nah. Macam pesan betul ni Mar. Jai mak ketawa hanya tadi. Okey. Okey tu pesan dari pendengar kita itu Alice Spencer sama kali hari ko ya. Sama berjalan ke pengawak madah kedempu hari sepawah. Jadi yang minta lagu ri Winnie Albert Arab ke padam api nyerarai ke dikena yang merindang menyadik ya pai kibin ba IPD Miri Iparia Lucy Dingai Lili Laka Anti Rose berdindang ba Bintulu sida es rumah ba Engkerbai Anyut ke ya serta semua ya kengelala pesan jaga pengerai irup aib mayu-mayu. Terima kasih DJ Koyo. Okay, sama-sama. Kedua tu hari Kennedy Ama hari Lambir. Jadi yang minta lagu hari Anderson ngalai ke Adung Belalai ke dituju ngagai semua peminat YFM Iban ke lebih lagi bala kabarnya buat Facebook Cikgu Raymond Merayang di Long Lama Koyo Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebiliak di Bintulu Endok Sudah Sebiliak Lasah Sepilih serta ngagai sidas rumah di Sungai Lawong atas Bakong ke ngarap kata perindang bakal ke ngali hari tau. Siti Dak Tok Mar hari William Dunggat Yam merik sama belalak bauju minggu minta lagu rohani toko ya berserakup ke dikenak yang merindang bala kabarnya bala family ya family RCAL gereja Roman Catholic Kapit ke ya lebih lagi ngagai Father Apai Fobi ke ya Pian megak ngagai sidak ya sebili ya sidak ya menyadik ngau ya ke buka ya ngarap ke terperinang ku ya. Okey Mar, nyak tinggi tip pesan dari pintu lo tau boleh baru kan Wan.
3: Sambut dia tepun tau flow nya ku nyambut kedai.
4: Ni ku nyambut dia ya, tau. Halo.
5: Halo. Okey Wan tau udah nunang tau. Hari dai betulnya beras. Bukan serian semahan.
4: Oh, nama berita sari tau.
5: Mana sepi hari nya mat nama jerbu.
4: Oh, anak-anaknya ke pengerai ne, okey. Terus ke ngapesan Wan?
5: Asbra ko pesan yang kita buka yang kita enam pintu sama naga pengerai kita. Sama hari itu jaya mat. Ramai itu tiga terlebih.
4: Oh. Okey.
5: Asbra ko pesan. Aku minta DJ main sebuah lagu hari Rinda lagi. Pesan tu tuju yang kena buk sebilik di betong dia clean indah indu krusial di muka kaban FB kaban Pak Dun sidak awan jalal sebilik kaban kitchen kampung tengah eng obi sidak lubin alan sebilik di sungai limau arak ke fitninga malah sidak dijual di tamu-tamu di serata menua arak kita sama menjaga pengerai di impu tajak kita berjual. Angga aku yang sawah muka sebilik di kampung Selangkiang terima tahun di sebenarnya di sebuah semunjan alap kita sininya jaga pengerai kita semua nyaja terima kasih ya.
4: Okey sama-sama selamat ujung minggu okey mana
3: okey
4: ini mana tu
3: tahu nanti saat nak follow ego
4: saat nak bersebun
3: ni lah yang benar ni kat dalam sebut.
4: Oh, nyawa ni makin lain ya dengan aku, Mar.
3: Mbak, ya, ni lain, Mar. Ya, ada ke dalam tau. Iya, mata. Okey, kita tahu telefon.
2: Nama ngat ke lagi, Mar.
3: Mbak, ya, kita tahu telefon dengan kami. 0843-53224. Ya, arus telefon kita di Sibu. Lagi sempat dua kita telefon kita. Laban dia tahu Ida hari kami dua Flora. Tahu. Nanti ke Brandong Flora pantau telefon ke Sibu. Uli, ya. Nadai tanya penangguh. Ini Flo. Ngau nya, saya tuang nanti kangau baru telefon tahu. Dulu macam pesan dari Michael Mack. Mada minta lagu dari Alex Wan tau kue Siti je pesan tau dia tau engkanya bedau punya bedau datai dia tau lagu pesan kau ku. Okey, baru telefon kita 0843-53224 bedau kena bisa flow

0: Ay, ini sab age lagi.
1: Badok ngelaban urat tuai.
2: Nah, wa pelawan ngelaban
1: urat tuai.
3: Nah, amat ga. Bahasa Korea tuai. Amat bahasa pinjen ba bahasa kiau me. Urat
4: tuai dulu pakai garam.
2: Amat ne. Tanya na. Oke, nyaut kangau kita itu kedua. Hello, sapa baru sefon?
5: Oh, Charlie.
2: Hello Charlie, hari ini tepuan Charlie buat pasal sibuk ke? Eh, Charlie.
5: Ah, nak. Itu apa? Buat sama tua aku pun tau.
2: Oh, ya. Dini.
5: Udah boleh kita, udah boleh buka tau.
2: Oh, nak aku nemu dini ya, Charlie.
0: Oke, oke, baik rambat lama. Kini no Charlie tak marah. Mal, kita ada sibuk dia.
3: Udah orang apa?
2: Mbak Dini?
0: Nak jawab apa tanya? Tapi air dia tu enggak Charlie.
5: Ada tak tahu apa
0: smek
5: jorong
0: dia. Ya. Oh, dah pina dia.
5: Isi jua pun dia malam tu dia.
2: Oh, nyawa tinso.
5: Oh, isi datang
0: dia datang. Mesti kan le tinso, mesti motor ke an.
5: Ah, dia mah aku kerja dia.
2: Ah, okey. Oh,
5: malam dia.
2: Aku
5: dia di tu, sebelah tu, sebelah kiri tu.
2: Tak tahu ngapa betul Charlie. Nama pesan ada Charlie.
3: Yang pihak mana?
5: Kalau pesan itu, tujuh puluh macam tahun dia sepedaya. Gagai itu rumah besi dia Sungai Merah. Gagai mariku dia Seriandin. Gagai anak mariku dia Semajuandin. Gagai seperti dia saling tentu satu ibu. Gagai kita nak pintu pergi. Main lagu, lagu, lagu ngalai dia mana hanya. Lagu by tutup tarik, adung melalai nak.
0: Lagu rani asa tempat waya cali.
5: Oh, lagu adung melalai nak mana hanya.
2: Aku nyaman lagi
5: bijak mana?
2: Aman, okay.
1: Aduh belalai,
5: aduh.
1: Nggak macam ke badung belalai.
5: Nyamannya ni bijak.
0: Lagi na insaf sih tadi.
1: Ngalai ku tai lagi. Tujuan tak boleh belalai.
5: Okay.
0: Bye. Terima kasih lagu semayang tengah hari tu.
2: Pagi tadi udah semayang. Udah semayang pagi. Dia tahu ni ngah lagu bukai. Mungkin tai. Neflo.
0: Lagi orang kepet kebintangnya lagi ringan.
2: No, Charlie. No ringan.
0: Okay Charlie.
3: Nampak ringan. Apa tadi?
0: Pada pun. Tanya.
3: Ada kepet. Ada banyak pada. Dia nuju pada.
2: Aku nak kena mulu. Flo. Aku nak kena mulu. Semayang, tapi saya je kau semayang buat tanya madan atau tanya main ke?
1: Nenek berkenal ke?
2: Ada berkenal ke?
0: Luka yang asal nuju kaban ya pada ada terbayangnya ada.
2: Oh, nak awak me? Sare tori minggu, mau ko sare tori minggu na flow?
3: Kau main na nemu, kami bangan na nemu ko ya.
2: Oh, nemu kami sare tori minggu.
4: Sini pengor laki nyata pergi minggu sih lain rundiang sih dah, kini rundiang semiang
6: sih dah. Ya.
1: Karena ngemap ngemap kita.
4: Kau di biar nenek.
6: Salah sekali.
0: Ya.
2: Nang awak menten ada lagu berserakupnya. Lagu serakup bukai ke pasang kita ini follow.
3: Iya. Sama serakup.
4: Mayuah lagu kita ini.
2: Oh, mayuah. Tu si tega lagu hari Karen Libau tu. Nama lagu tu diberi berserakup hati follow. Okay. Nemu aku bisa sih dah minta lagu Alex Wan. Bisa mereka lagu bukai. Tanya meh. Lapan bisa minta lagu berserakup tu. Lagu hari Karen Libau
1: berserakup hati. Nggak meh ke pala sak bana. Tanya agak berserakup hati. Insap kan ningannya.
2: Iya.
4: Mat.
2: Ya, ningal.
0: Ketindu, ningal terlegi.
3: Mata kejahit.

0: Berserakup Ati, bersemai ngau hari kebangsaan.
1: Tahun tu hari kebangsaan keberapa nen? KB ya sawa dah.
2: Dai menyawat ke kita?
1: Aku nanya kata ke aku menyawat dah.
2: Mak kita nanya soalannya kita menyawat.
1: Ya mak besar aku hari patriot nama patriotik.
2: Patriotik.
1: Oh ni pelor dah sawat-sawat bertanya nak. GB sawa.
3: Nanti aku nyawat sama belah nyawat mak kita.
2: Oh.
3: Di sama belah nyawat. Sama belah nyawat satu dua.
1: Lupa mak memori.
0: Lumayan
1: 69 me tahun tu ika.
3: Nya, mereka sebut kami tak ada.
0: Mereka sebut kami.
1: Hari Malaysia deh, berapa tak tahun dia tak ada?
0: Nya, berapa deh?
4: 63.
1: 63.
3: Umur kami, kami nak ingat.
1: Ya, betul saya. Umur dia rempun nak ingat.
2: Dibaik sebuan nak kata deh.
3: Oh, baik sebuan tu.
1: Nada penyerakup sekalinya umur dia rempun nak ingat.
3: Tidak ngomong, anak penting umur kami.
1: Hari Malaysia ni nak penting ni, hari Bena.
3: Bukan hari Malaysia, aku.
1: Hari kami.
0: Mak, kalau dalam mati, lewat tu, kerubung aja dalam ni, saya kebenar.
2: Iya, mak-mak. Nenang tu agak kita sebab sudah tahu lagi MA lagi.
1: Oh, nama kat tutup
2: pada apa? Takut berdau. Apa pun ketiga kita.
0: Apa pun nak datang MA tu lagi nak tutup sekali.
2: Ya, 34 lagi. Kita buat kumpis lah.
3: Okay. 35.
2: Kita sekali tu. Nuan, Lana.
1: Aku asal Raden. Kira ke tua memang boleh ni. No. Hari kemarin kau tertengam kedai tanya
2: isi lemah dan yang kemarin benar jahit kau kau
1: nasib ni kau sari tau
2: suai MA benar mak kemarin
1: nada ya
2: sari tau kan lebih lagu rohani suai ke ngampun
3: ngalim
2: pak pun benar
1: sambut dia telefon ya WhatsApp ke
2: nada ya benar orang kat telefon ngaku
0: ngalim ke dia kan
1: nyeluar macam pesan ke
2: nada ya pesan besar nadai ni. Nama tak kena baca.
3: Pemoh dan nadai.
1: Mama Linda tiba kita.
2: Kumain dalam Linda aku dek. Muji nyawat tau kak. Boleh kena telefon tau. Mang telefon kami. Hello. Hello. Nya. Ngai nya. Mudai.
1: Ya, dia kena belagu kalau nak bater ngai.
2: Nah, tiga
3: MA bill.
2: Au nak bayar bill.
3: MA.
2: Nguje nyawat tau telefon tau. Hello.
5: Hello, selamat malam Nen.
2: Au siapa ngau ku beranau?
5: Oh, Thomas tanya orang tu Nen.
2: Apa ada kapit na?
5: Ya.
2: Au nak ada minta
1: yo.
5: Oi, mana berita yo? Rino aku dengan nyawa yo yo.
2: Ya, apa? Dale, basau ni.
1: Bisa tertengam kenen deh yo. GB nama baru dia tu.
5: Kebetulan. Aw ni si nama baru dia.
1: GB.
5: Oh. Iya. Nama berita sama, nama berita de Ben.
2: Ne, ne. Ah, de main de nak sawut orang.
5: Ana kalau nama ni de Ben, ya ada lah nak de lepas kita biro ni tanya ne.
6: Si gayanya ngelak kurindo kita.
3: Kuat ya.
6: Maka kita kita nyam.
5: Ana mak kalau suara bos banana kelalu nyo naren tu bunyi banana di ngaku urut. Merekam sida ana.
1: Aku aja kada tanya layak sida ne yo.
5: Ba ya.
1: Ya lah. Ko nanya de tengah hari tu yo. Bisa nak lengau ke GB dia yo.
5: Bisa yo, bisa.
2: Utau orang.
5: Oh, dia. Sige mana gagap tarau teu orang ni pak le nen.
2: Ya nang ini yang utau orang.
5: Oh ya. Kati ko teh tu ujo mi. Tu ujo mi ngut nen.
2: Ah, ujo mi ngut. Ini yang utau orang dia.
5: Ya kati ko teh.
2: Nyalai tau mak nyari.
3: Ini yang utau orang. Kai dia
5: pergi dulu. Sige utai. Okay, ke pianya di tanya ada bos mana. Lepas mai kita ke pasar, kita ke mana utau orang. Pian aku mai hari minggu lepas orang mai wad eh.
1: Ya.
5: Lepas mai kita ke pasar. Ya, sari tu hari minggu, sari tu yuk, sari tu hari minggu.
2: Anak merancang mana, anak merancang mana, ngau Steven.
3: Mana merancang tetap ya bansanya.
1: Mata, saya memanah barek petarana di sana ni
5: yuk. Ya, sikit berkaya yuk. Sikit berkaya, mungkin kita ibu dunia jauh tau.
1: Pesan yuk, pesan.
5: Siapa suai dan kita mutar ke lagu lagi?
2: Barang ya. Bana tahu
5: kan. Antep ya. Piare del ke yo wow. Ah muta ketua lagu ke uteu reang tu lagi.
2: Ya nyamai dai.
5: Halo. Uteu reang tu ketip ngau de. Bla. Selesai ko kita DJ di anare nau uteu reang selesai ko.
2: Ulah dui ko nadai.
5: Berau dia ke bisa sampai caluan ningala ari pintu lu berapa kaku.
2: Hanahnya
5: berau. Kaku lah.
1: Ya men. Ka iklan kada yo benar laku doi ko.
5: Oh. Sige wa kayo, nanay ka wayo
3: mo. Ano juha kita?
5: Nanay ka wayo, sige wa rari kuchiyang sa loe klan niya na.
1: Pesan niyo, nandiyo sa pa pesan na.
5: Oke. Ang harap ko na muta ka ko lagu, uti orang niya gari din, gaw. Oke, nanti ka kumaga ngagay kita nam sesen, baka sarito, hari minggu, aw. Rino may makuninga kita. Dua saya kebagut depan mata mua dia kita, to pihak aku.
1: Nemu mah dengan dia.
5: Tahu. Sige bakal mayu. Oke, ana tiga aku buka gagai balaku di bejua ba market dekat dia sida ina wat. Au sida ija. Au sida balak buka sida nia. Au nanti aku buka gagai semua balaku di Pulau Pisang Serajang. Nanti aku buka gagai balaku dulu mega terus mah. Bakal kau nak tinggal aku megang agai kaban aku ba nang atulek dia aku harap kia terpindang ya aku ning aku bepesan kia nak tinggal aku megang agai semua balaku sibu dekat piet bin dulu dikenal ya dikenal sebut nama buka besar itu aku harap kita mujur semua pengawal mega harap kita terpindang ning lagu kerputal aku tolge teu real sige bakaya menya na sige maneh na sige baja sige sigar teu real tau aw aw oke nak tinggal aku megang agai kita semua lah. No. Awak nak lah ni mu, mu gak nak lah mereka DJ benar jam empat dah lapan sudah ya. Di nom aku nengah le DJ.
1: Munyi tu tu rumah dia yo.
5: Ya, sekarang nampi ayo.
1: Mana tu rumah dia dia ya?
3: Utai.
5: Nampi ayo, nada itu yo, nada nama nama atau. Sebagai orang lain biasa aja atau. Tahu nanti aku mengangkat mana Ben? Mana ketik tadi Ben?
6: Baik, tu nasmanya tawan tau.
5: Ai,
2: nak kau terbang baru yakin.
5: Anak tu saya hanya mayu hotel dari tu dah.
3: Kita orang zaman dah nah.
5: Ya Allah.
1: Lagi GB nebah kedai lagi maya lagi
5: dah. Okey. Ya suai aku.
3: Nak berani.
5: Okey, au. Okeylah. Okey, selamat hari minggu nah. Ketuan, bye.
1: Nada geng dengan aku macam apa pesan aku ni tau. Jadi kita tutup telefon.
2: Ada buah nama tu.
1: Ama linen padam. Ama. Segitu saya gua lagi ngora tuai kawan.
3: Nyebut dari empun.
0: Temannya ke Deplo, nya berundang ke ada yang kan kita kena telepon buat isi jalan ke tekan ke nya nya maji munyi
2: begitu.
1: Au. Au pesan hari lundok tu bisa diterima hari nai bibi senyapa kita di tu ngatai ke pesan lengau besok hari Minggu tu. Ngagai kamam layan tak kasih dah serumah di Lugai din di Miri kenawi sibu lundok ngamega sematan lalu ngena awak tu ya mere selamat hari Melah Pinang ngagai Douglas ngau share ke Melah Pinang de malam sampai ke mujur dalam rumah tangga panjai pegulai lalu Alex data wat nama tu data bina wat barau mana nama itu dari rumah Jones Laja Pentia Baru Inkleli. Amre selamat ngalih hari balat jerbu de sekarang ku yang minta tebah ke lagu meligai pengerindu hari Anthony kena merindang bala kaban ke ngelala bekas ida animit di selulak betung bulan pengerindu di Batu Nia ripin nyandang kau Alex di Biju di betung Wellington Imai Rechau Nob di Simpang Semunjan. Ngau kabar belai kebukai meh nalah baca magang tu Alex ya. Salam Rino, salam sayau, salam Malaysia Medani, salam sejahtera. Kau dia ada steady Alex ya. Atau Juni Bin mereka bisa nyapa itu selamat. Ngalah hari yang genuan balat nama tu jerbu kami sebuan ba Sri Aman di tu kau ya. Oh, terima kasih leban bisa. Nyapa Roy Kuang minat madah di sini ingat terima kasih Tumas Tanjung habis saya kan nyapa di to selamat ngalah hari gaung gaung dah terima kasih habis nyapa di to Flora Daily megak bisiknya pari itu minta tebah ke lagu dari Florence Hike Kau Antara Tua kena beri nasa sebilik ngau kaban sepia kening ke radio dia tahu Arab ke pengawal kita diurus serta megak lancar megak angkoy ya. Jadi ke sekali itu ngenatai ke lagu ke bisik udah dipinta balap ning atau minggu bulannya kemarin itu enggak atau masa ya, lagi tidak kindoknya nebah kenal lagu itu orangnya kami doi bian terlaban ada itu orangnya bina nebah lagu bukain uju orang kemelah pindah ada malam harap ke datai ketuai

0: lagu hari kami 2IGB kenang natai ke peminta bala peringat hari
1: ya. Terima kasih Bana yang uyang ngagai Steven Ngohana dia.
2: Hai Bien.
3: Hai, nama tai.
2: Tua macam mana
3: Bien? Okey. Bala peningat ke dekat telefon ngagai Hana, ka berenang uya 083 3254 36 3254 36. Aku nyawa medak tadi anak berkawal dengan IPU kita. Jadi nyawa nama terlimpang mimin tu. Nikis nikis tu. Tua 41 semangga. Serikai dengan Bintulu. Serikai dengan Sibu pan 199-191. Apa?
1: Berkening kucing.
3: Kucing ni buah lagi segi tiga. Hazard des
2: kuya. Di limbang itu nyo
0: merah nya ben.
2: Nan tu pengerai di limbang tu 107 ah dah ni kai. Ya. Ni kai 10 ah.
0: Na oleh ngato lomba regata bukannya.
3: Amai.
2: Ngarap
3: ketanya. Okey, kita berkongsi ke pesan dari bala peninga ke bisa diterima ba Facebook Sri Aman FM atau ke YFM Sri Aman. Siti tu hari Catherine Robin. Selamat berjalan ke pengawal selama hari Minggu. Minta sebarang lagu ditujuh ngagai Sida Julia, Sida ini Baldwin di Nangasan undup Sri Aman ke Catherine Rubin. Serta nuju semua balakaban Facebook ya kenglala pesan harap ke semua gerai nyaga pengerai kita bak musim ya ke benong sebuah tu ke Catherine Rubin. Lalu tu Amanda Larry, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu Ari Florent High. Kawal antara tua, dikena merindang semua bala bakiah muabok. WhatsApp, ngau semua yang ngelala, peningau YFM semua di Serata Sarawak, selamat ujung minggu. Selamat Hari Merdeka. Jeffrey Jeff, bertukawah kucing, selamat ngalih hari. Selamat bertugas di Konti, minta tebah ke lagu Lelengau ke Nuan atau ke sebarang lagu dituju ngagai kaban yang ngelala, kaban Facebook. Semua yang bisa mendiang ke Radio 6 Station, pihak megak ngagai Nuan, ke Jeffrey Jeff, serta ngagai Lema Thomas, nama berita kaban ku ya. Pesan harap ke semua kita yang kena pesan kakunya. Dalam pengelantang alih hari itu, mujur dalam semua pengawal, terima kasih alam sudah maca pesan bisik budak Nuan live ko Jeffrey Jeff. Hanah ngau Flora Jeff, nanti Nuan kamada ya, bisik live dua ya, bak titi. Dua kali ngelaku ko dek. Okay.
2: Terima kasih, Ben.
3: Harus telefon 083-3254-36. 3254-36. Berapa bisik itu, Hanah? Maca pesan dulu.
2: Berapa bisik, Nah? Macam pesan dulu ke tu tu hari Gwen Jerry. Selamat tengah hari DJ. Salam hari Bintulu. DJ boleh mutar ke lagu Gwen Sago Baku. Tu hari JSLD 96. Minta putar ke lagu Meligai Pengerindu. Tu bala kebisik mansa kita ber TikTok tu neh. Tu dengar hari itu tarik mailnya udah. Tu hari Samuel Muil. Hai DJ Hana, mana DJ Serito. Minat sebuah nebat sibu tu majak balat ke ya. Tadi 150 baca IP, bacaan IPU ke ya. Dia tu tadi hari Felika. Halo, ngetu dulu Serito. Pergilah berun-urun gawak ke ya. Masang lah dia tu benua manduak sup manduak tuai ke akai. Lawa, tidak manduak manduak sup manduak tuai. Hari Minggu, benar mana lagi? Nganya ngerawas ya, ngeringkat. Atau ni Michael Max masang lagu merampau dari Alex One ke Ben. Barang kiam lagi. Tu tadi aku telefon tadi Julai Cundi. Ari bawah dalat ke mayan dalat mayan lagu tai orang out DJ ke. Lama jam minta DJ Kana. Nada DJ Kana ke DJ Bana. Kini luar minta tadi. Tu ari nama tu aku hari nama mudah nada makai nama tu. Ari Branson
3: nama hari ini apa tuat?
2: Dia lah banyak. Napa tuat? Ringke dia.
3: Abas punya siapa yang buka ban?
2: Nak mau Branson ke kaban mana?
1: Buka ban ku lah nak makai nama hari ku. Kaya macam big size macam aku. Kaban mana?
4: Tapi buka kaban. Kaban konen setiap sejam semuanya kau
1: mau.
4: Nepal.
2: Ya, yeah. Oh, tu Ri James yeah. Ayau sempat dengar Ri DJ ke ya, sempat berjalan ke Pegawak minta tebah ke lagu Ri Douglas di Jayau Induk Celuam ke ya. Kena merindang terimpu, ngai bela kaban ke mesti dirintai itu. Nama berita kita kaban ke ya. Terima kasih DJ. Okay, bye bye ke. Panas hari menua di Kenawit ke ya. Induk Kenawit mesti nyapa kita. Atau Ri Jessica Beitan, hello DJ Q Tana sama tengari serta sama berjalan ke Pengawak Bujur Minggu hari di Bau di tu agi bersebun me DJ ya. Buat lagu permintaan Trust Station minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi hari penanyi Penny McLean dikenal merindang sedak sebilik sedak mipar sedak menantu anak nah sedak indai biak sedak tunggal sedak isan admin PWI serta grup anak berpantun grup CK grup NS lalu kelebih lagi menuju kita DJ kesayangan 6 station buat konti dia mega out. Terima kasih DJ ya. Habis ini apa kita itu mega Syasha Amanda. Habis ini apa kita itu sudah nas Cek Re-Revel apa buat nama orang itu modern man. Sama hari Minggu sama berjalan ke Pengawak Kak minta nuan mentar ke lagu hari Florence Hai kau antara tua dikira merindang yang pu ke benung lelek serta ngagai apa indah yang megah hendak tinggal megah menuju semua peninggal WiFi Iban serta menua harap ke sidat perindak DJ serta tucum-tucum selalu ya aja terima kasih kau pihak megah sidat Corina Ting tu sama belah minta lagu kesama The One Tara Tua Clara Rose Frederick Ryan hari Carl Wendy Roy Kuah kau megah tu hari Mary Jalo Jo sahabat hello DJ Hana sahabat ngalih hari hari Suang balat amat hari bersebun minta memutar ke lagu Sanggup Aku ditujukan agai Grace Adam Ara Elin kalau boleh kapan kebukai Mary Ubun Martin Isan Serikai Bala Isan di Sebangke pandai lu buat tentu pesan harap ke kita sama Black Gerai ya, ya tadi Ben bisa ngerintai ke komen sudah tadi
3: oh yeah. Harus telefon berdua bisa tu nah aku nampung baru pengawak kunci ke pesan bukai hari peningah. Siko tu Richa Unwop selamat berjalan ke Pengawak bersebun hari kami di Jalan Simpang Semunjan minta tebah ke lagu hari Sylvia Banyi diau ketukal sayau kena merindang kawan Facebook ngau semua balap nunggal di kesayau di sebarang luar sudah tu diau ingat ke panduak Richa Mas Diana ke sekali itu berkongsi ke pesan jadi kuya. Selamat berjalan ke Pengawak ke kita enam. Salam Mari Limbang dituju ke ngagai semua. Ya kengelala minta tebah ke lagu Ari Remjana. Kalih ke Pulai. Kena merindang dari empu nak tinggal muka emak ya. Jang ya di Sabah Din. Edwin, Bak Negeri Sembilan, Stanley, Anthony. Bak Thailand, Christina Anthony, pihak muka Juana, Bak Paris. Elizabeth Chuang, Ngau Lili, Bak Pahang, Mariana Bak Spital Kedah, Tuan Rumah Clarence Midan Bak Pakan, Wati, Koni Bak Melaka, Jakob Pesan Arab Kesduai, Anang Boy Batu Ngau Kami Delimbang Dito, Kelebih Hagi Ngagai Orang Ke Dik Soyau, Ngarap Kia Bisik Ninga, Ngau Jakob Pesan Selamat Bujur Bak Semua Pengawak, Terperindang Magang, Kita Ngalih Hari Itu, Ninga Kesidak, Nam Station Kuya, Salam Sayau, Salam Lelengau, Ari Mas Diana Ari Limbang Zek Ming Ari Rumah Minggu di Seratuak kami di Seratuak tengah hari itu panas seminak ngatai kesalam ngagai semua peningai ke bisik mendiang ke radio jam dia tu mendiang ke 6 station YFM lalu sebenarnya ngatai ke lagu yang ke dipinta kita bisik ya ke bisik minta lagu ke sekali itu berkongsi ke pesan dari awal anak Panji minta non masang ke lagu hari Linda selamat ngalih hari nyajak DJ ke awal anak Panji ngambil kangau dulu 083-325-436 083-325-436 halo siapa tu
5: selamat tengah hari
3: selamat tengah hari siapa tu
5: Julai hari ini hari nengah bawah, Uyak Dalat.
3: Dalat. Nama berita orang Dalat sore itu.
5: Mana hari tapi jerbu kak bisi-bisi.
3: Ya bisi. Nama pengawak di rumah?
5: Nadai pengawak tu baru dah ngorang tahu lihat.
3: Oh, pian eh. Cukup san tujuh gay.
5: Okay, aw cukup san tu dituduh ke Sidarta, di Kuti yang dia, tidak lihat di Kuti yang enggak, saya peringki, tidak ali, tidak dimbak, semua saya tu di Kuti yang lalu saya rimu, semua saya dah tahu di Cibu dia enggak, dia tu hari satu buat saya pulai ke ladang, tidak tinggal ke Sidarta, untuk saya, untuk niat, diksin, dia ke kerja, dia kemanya ke dia tu. Lalu tinggal aku dengan semua bala ni dengan bawah situ berborak bawah celur menambil nak boleh sebut nama bala tuan staff-staff di ladang gudang agro ke menambil kira sama dengan program tu selamat hari merdeka ke kita dekat data itu hari merdeka ya meh
3: ya yeah, betul
5: lalu nak tinggal tujuh lagi kita semua kita enam pintu dia ke semua ke bisik dengan program tu meh lalu nasuh nuan main siti siapa kita akan main lagu lagi meh atau dorok ngerinduk ngau utai orang lagi dah mesti pesan dari anak dari limau
3: nama aku anak
5: aku nama dah ke lagu aja ngasuh main lagu utai orang
3: dia pesan ke ya
2: bisa dah baca tadi pesan betitok ke tadi
0: okey anak si kerinduk utai orang juga
2: ada di mana makau tiberi
5: semua.
3: Oh,
5: okey, okey. Oh, najam.
3: Oh, terima kasih Julai.
5: Okey sama.
3: Okey, meninggal bokai. Kita kau pesan ngagai YFM Sudirman 083-3254-36. Halo, selamat ngalih hari.
6: Halo.
3: Siapa tahu?
6: Selamat hari.
3: Selamat ngalih hari. Siapa tahu?
6: Siapa tahu? IBN.
3: Oh, IBN. Tu siapa dah?
6: Ya, mau minta IBN tengah.
3: Oh, mana tu siapa?
6: Nah, tu ada RI si Boto Kak. Pesan tu.
3: Ba, siapa dengar? Siapa nama dek?
6: Aku, itu Tambul tu PJ tu.
3: Tambul?
6: PJ hari
3: hari Sibu. Hari Sibu ini masih Sibu ya?
6: Jalan ya Batu 16.
3: Oh, di pasar. Okay, nyen.
6: Nak jauh dari pasar eh?
3: Oh, nak jauh dari pasar. Okay, okay.
6: Terus kan? Kira-kira setengah jam hari hari itu.
3: Makin malas sebuah kejadiannya.
6: Rumah kami itu.
3: Oh. Okay, terus ke pesan.
6: Pesan.
3: Dari jauh lagi. Dari jauh lagi dia punya. Mungkin dia pesan lagi.
6: Okay. Ngagai kami semua lah. Kau tahu tak bukit tu. Pulai ngagai tengkau babi. Lalu ke kebun. Balak nak jerbu tu.
3: Oh.
6: Dah nurun tadi ni ke baru ke atas.
3: Oh, dia di atas. Sangkar babi tadi di ni dah.
6: Nak mayang babi dah. Bisa ikan nak nanti ada beranak juga. Bisa ya.
3: Oh.
2: Babi tadi tujung bukit ni babi tadi
6: rumah. Kami nak main mata lah. Ngai ke orang ni ngah lagi. Nak itu lah.
3: Dengar ni tuan.
2: Terus pesan tuan.
3: Terus ke?
6: Pesan. Ngai kami di Kuciang dia balaku ke di Kuciang motor tiga semua dia lalu berkawa nale sebut nama dia stampian grab orang tantuan kayak ikan telah ya mah dengan kayak balaku dari itu enggak di Johor dia Johor Baru di Selangor di Lebuan entah tidak bisa dengar dia mah Tawau Sabah enggak ada miri balap tunggal aku tim tulu tidak ada tidak main ngagai tanya gagai lah DJ keyword di tulu nya
3: tulu ya siapa nama ya
6: ya mas ni pasal nama
3: ni sebut nama sebut dah
6: ngagai mana diri gak
0: DJ
6: semua DJ lah kita dia harap bajak lama sikat lama laki dah.
3: Oh, terima kasih ya.
6: Selamat tujuh minggu ke kita semua kali hari. Oh, jimat lain lagi belak dah debu tu. Kau malu kata bukit kau muda aku tadi kurang pagi tadi lemai tu belak memang pada aku laba ke kereta dah baru lah belak sebun tu.
3: Oh.
6: Dan mau bapa anda ni penguat ya lah.
3: Penguat ya lah.
0: Kau boleh ke lain bukit dia apa enggak?
6: Pihak-pihak nah.
0: Oh, lain kuat
6: gaya. Dia kadang di bawah lagi. Putus ya.
0: Aman.
6: Ya, mendak kereta di bawah dia.
3: Oh, mendak kereta.
6: Oh, datas di situ.
3: Oh. Terima kasih, Hao.
6: Okey, okey lah. Terima kasih ya. Mempanjain lagi. Balap ninggal-ninggal lagi. Nak nyamai ke? Terima kasih ada sama ujung minggu kita 6 Desember. Okay lah, bye.
3: Okay, yeah. Bye.
2: Bye.
0: Orang kepujinya gagal gate dah.
3: Oh, kena deh. Di bawah makai ya, mai tu.
7: Ada
3: jilis. Sudah kenyang.
7: Jilis.
0: Sudah kami jilis. Sama gagal nih, ben sawam gagal. Nengah kabar di puji orang.
7: Ngemau sekarang tinggal.
3: Perina dulu kita, Perina mula peninggal. Lagu dari Sylvia Banyi, Diau Ketegal Sayau, nah.

0: Lagu dari Sylvia Baji kini kumai diau ketegal sayau.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Sayau indonya.
1: Okay, terima kasih yang kita sebuat ke udah mulai ngau balap ringa bawa ngelat ngari dan apa pejuang kita kak pengai berserara me.
0: Au.
1: Okay, Ibian
3: jak.
1: Ibian jakok ke penduduk dari kita Sleman.
0: Okay, selamat hujung minggu semua. Ya ke pemisi, nyak pemisi meh. Ya ke pemisi gawak pergilah. Nah ya, kami pemisi itu dengan kawan kita. Oh, selamat hari bangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Okay. Okay, nyak terdari bian. Tengah bintu lo, Flora.
2: Okay, terima kasih dengan semua. Lalu, mari selamat belalak meh, Mbak. Hari minggu tau. Bertemu bak hari kebukaan eh. Okay, bye-bye semua.
1: Okay, nyak tadi Flora. Hana.
4: Terima kasih, Nen. Pemegang ni kaku buka selama terus rindu kepangan diri. Buka kita rindu ke diri mpo. Pemegang terus ngemerat. Untuk terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara. Serta ngerja pengawak ngau pengurus hati. Lebih lagi, banyak kita sama dari bangsa. Lagi semua kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Menyikau ibian tadi. Jadi, nyajar aku. Aku mementas darah badas, darah bagas, darah baju imunikun. Tucum pendiau. Unyu semampai di galau. Nya di ketenggau malam terang. Jaya aku mengasuh kita. Berampau lelengau.
1: Ini batu orang.
4: Batu apa benar?
3: Okay, batu ni ngan semua orang. Nampak
1: oh, balak lah.
3: Nampak jerbu batu, jerbu semua tu.
4: Oh, tapi ya sama belak. Ya kita ke batu tadi. Kita kuda tua tadi ngirup air memayu, air amair. Wah, anak ngirup air bukai. Anak ngirup air manis. Anak ngirup air, anak mayu ngirup air kupai. Irup ai amai nak kebenaran.
1: Ya.
4: Kita gerai belama.
1: Okey.
4: Oh, jangan nen.
1: Ya. Terima kasih nah. Bana.
3: Terima kasih Gaby. Selamat hari bangsa ngagai semua bala peringah. Jadi selamat bala ba ujung minggu tau le pergi 8 hari diau. Taniah mengagai urah ke gawak pergi lah dah.
1: Ya mar, rek ya ku ya mar. Ini aja mar.
5: Au nyata nak kita.
1: Amat rajin.
2: Au nya rajin napa kemirinya
1: nah.
5: Ya. Au.
3: Ya garis satu pergi lah dengan nyade ke kami ngerampas hari satu.
2: Nuruan kupis.
5: Bisa memang ya. Sige bertanya mempengi tu.
2: Nak belama hari satu hari besar ni mar.
5: Nak belama.
3: Kami gagal, kami gawa hari besar je dah.
4: Oh, kita pampek.
5: Au.
2: Aunya kebuah ni.
5: Aman ni flow nak aku nemu tadi.
2: Au nak turun yang kenyang.
5: Au nen.
3: Ya rumia badan kaban nak badas denya.
5: Dia cukup jan tau.
1: Ya jangan nama.
2: Nen kita lagi.
3: Menteri besarnya udah.
5: Terima kasih Nen.
1: Okey, menteri besar kan masuk ke dewannya. Okey. Terima kasih yang kita sebuat. Lalu ke penulis tau dengan mana tau menuju mana tau bapak ku.
3: Pantuannya.
1: Dengan tau alih Alice Girang tau. Nen selamat tengah hari ku ya. Minta terbah ke lagu Nuju ngagai brother Bana. Terkenyit bertemu brother Bana ngewanak bujangnya di melehah kucing ke sarinya. Lama nak bertemu ngau kaban. Hagi sigat tuai brother Bana. Semina padang bilunnya majak luas.
5: Nemu kau nya ka de highlight nen tadi.
1: Hanya tadi Elin kira kau nya Elin kira ngau.
3: Sebuah ingat ke pada bilurnya.
2: Sigat na tuai bisa.
1: Tersebut pada biluan lalu labua. Kita nya saham.
5: Ini kayak nurun kan kau tangke ga biluan.
2: Menjunam, menjunam.
1: Oke.
4: Kali ini yang sudah jarak.
3: Patut bersyukur meh ada bisa pada biluan patut bersyukur bagi kapan si orang-orang laki ke pemadu mentas dah. Yang ke pemadu minta orang ke kurang buahnya.
2: Lemah. Si buah. Muji diri. Maya orang agak pansianya.
3: Orang kalah soalnya. Orang laki ke mentasnya.
1: Tujuan sem. Kau kulitau. Padahal tujuan sem.
4: Malah sok pelak di sem.
1: Kau kan sok diri sem. Antara suara dana.
2: Terima kasih aja pada kesel mau.
1: Ya. Udah tau lagi silap ya sebuah MA Asem lagi dekat mulai ngau kita bak 34 Selanyawa ngau kami sebuat nyurut kelirai. Bye bye ngaga kita sebuat lagu kependuri.
6: Bye bye.
1: Lagu kependuri hari Gwen.
3: Asa kage ka kumai kumpai cukup jam.
1: Udah nyumbang. Lagi aku ke 4 kita lagi.
5: Amanin 4.

aku hari Abang Kaya ya, besik undang selepas batu omai jam kita pukul 3:07 minit ngali hari. Tadi peninggal kita baru dah mendiang ke atau ke Begulai ba antara stesen ba Ninjau Sarawak ngau mega lagu peminta ya. Jadi ba jam ke sekali tu kita Begulai ngau aku Sam ba awak rentak ngali hari Minggu ke sari tu 30 hari bulan 8 2026. Terima kasih kita ke Agi Sekolah Sejarah dengan kami di YFM. Kalau sebarang maya sudah terlalu peningat, kita dekat ninga ke Jakob atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar Menua Malaysia ya, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berserima engkau hari kebangsaan. Lalu nangkan kenyak lagi kita boleh mendiang ke program 34 Asra Nyawa Nemban Badan live hari Konti YFM. Kalau kita dekat ninga ke Randau bergulai dengan penyanyi kita Rudy Peter buat program 34 ngali hari itu lagi ya. Okey, jadi bedau kita mendiang ke Jakob atau ke Amanat Perdana hari Menteri Besar. Kita berperinan dulu ngau lagu-lagu kena udah disediakan aku atau lagu hari Rudy Peter Bungai Atiku.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekalian Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita yang tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan,
Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa. Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa Bapa Kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis, yang berlaku juga kerana
kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman, tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikuti lih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua,
Pakistan jadi dua. ASEAN India dari tiga jadi dua jadi satu. Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putera yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja,
dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukkan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. SARA yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej Hari Kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan belum cukup, kerana kalau tidak kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri, walaupun sebahagian negeri tidak pernah mau terima kenyataan ini. Sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani terus diperkasa. Kendatipun pelbagai ikhtiar telah dilaksanakan, saya, DPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu.
Kerana mereka katakan dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu ada anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah
yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman undang-undang atas ketelanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suksa Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa arti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa arti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Datuk A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar.
kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

0: Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Serah Nyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Lemban Baadan.
1: Ia berjam kedua rentak ngali hari, okey, di konti nampung penuduk DJ Sam kita tadi yang ke program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan, okey, bakal selama program dikeluarkan maya ujung minggu hari 6 gau hari Minggu. Nanti dundak ia pukul 3 tadi, tang kita beri awak nduru pengawak ke diatur nyerumbak kita ke ngintu bulan kebangsaan atau ke hari merdeka. Malam tu lagi malam mantar atau ke ambang kemerdekaan, okey. Ujung minggu nintiang bulan tentu ya, program kita 34 Serah Nyawa beri peluang ngagai industri kreatif kita di Malaysia mai cerita senentang ACSJ ngagai peninga manyuh minggunya kemari. Kita sudah bergulai ngau Diana Shini, okey, semi finalis kita ngau finalis ACSJ ke-9. Sari temuga senindia bendar kami sebuat oleh nangkap siku muga kaban kita ke udah engkau kita berami ba ACSJ ke-9 semi finalis kita di konti engkau aku Rudy Peter. Siku muga kaban kita ke udah engkau masuk ba edisi ke-7 sebab, okey, selamat datang Gagan Nuanto Cego.
2: Ya, terima kasih DJ Jemet.
1: Iya, kapan dah ngawe cikgu laban orang tersebut segi ya cikgu. Okey, laban dia ke udah ngau kita dalam program 34 Serah Nyawa kira ke ngelalu ke penatain wan engka sekedarnya udah ngelala Rudy Peter, keduanya bedang ngelala siapa Rudy Peter ke bendar yang injan wan kira ke madah ke dirimpu dulu.
2: Okey, terima kasih DJ Matt. Mereka selamat lemai semua pendengar YFM Iban di Selampur Belua Sarawak. Kau dini-dini alai muka kita diau. Selamat ngali hari ke selamat lemai lah.
1: Oh, ngali hari tau.
2: Selamat ngali hari lah. Ya. Okey. Ngagai siapa ngagai semua pendengar tik bedau ngelala. Tik kalau dengar nama Rudy Peter pelatih asal aku tu hari Inkelili. Seri Aman. Dahnya besai bak menua kucing. Adat aku tu mayuh punya korang mayu halai tanya tu DJ mayu halai dia dah ada bak Melaka sudah nya ari primary ngagai secondary dah nya pulai ke Kuching dah nya pulai ke Ngelili ari Ngelili sudah nya habis form 6 semua pulai ke Kuching baru so dah nya memang lama masa aku nang dia ba Kuching lari subak lah.
1: Okey. Tu kira ke nanya nuan tu Rudy Peter cikgu kemaya keterubahnya nuan nemu diri tu bisik pengelandia belagu lalu tahun keterubahnya nuan berengkah jadi penyanyi.
2: Belagu ne.
1: Au singan nuan lah. Au.
2: Belagu dalam jamban. Okey. Aku sebab kebenar ya. Ngagai siapa bala kaban ku dah ngelala aku hari hari sebab sebenarnya nang udah rindu ke pengawak belagu tu hari tahun 4. Aku nak nemu diri pun nemu belagu kebenar ya. Tang bisi bala cikgu sebab milih orang belagu tahun 4 nah. Okey, kita belagu. Kita ngigah pilih jojo aku ngau rob tanding.
1: Iya. Yeah.
2: Ngor belagu mainnya Bintang Kecil tahun bila aku nak ingat tapi tahun 4 mainnya. Mujur boleh nombor 1 mainnya. Hanya meh terubah aku. Nya saya ku wakil zone mainnya. Dahnya aku masuk ada 5 penggau, ada 6 penggau sampai ke sekolah menengah, sampai ke peket-peket bukanya lah. Tapi terubah aku ora aku nemu aku nyawa aku uleh dan juang.
1: Oh.
2: Tak aku nak lemu nak kalau madah nyawa dari mana lah. Tang punya kurang mungkin dinga malam jadi balayak mana. Oh. Ngawur berpeket kalau bujur boleh nombor gamanya lagi pemeri lah mainnya.
1: Iya, okey. Dalam seingat Rudy Peter lah tahun keterubah nuang berkah jadi penyanyi. Ngau lagu single keterubah di pansur kata bila?
2: Keterubah aku sebab punya kurang ngelamak ke diri dalam industri muzik Iban secara profesional lah. Ngau lagu Kelalu Dalam.
1: Iya.
2: Lagunya sebab di Tengkebang Cikgu Mitius Mambang ngau menyadik ya Jesli Jabu lah kena ke tahun 2000. So dalam bulan 7 banyak lah aku kebenar dah nerima lagunya Ridwa ya. So rekod semua dah rekod dah temu dah ambil file masuk dalam melodi semua dah hafal. Lirik semua dah hafal, recording, release bulan 11 tahun 2020. 2020, salah tadi. Nah, lagu. Tahun 2020 sebenarnya, lirik lagunya di Tengkebang sebuah.
1: Lagu Kelalu Dalam, nah?
2: Kelalu Dalam. Dan yang release dalam bulan 11 lah.
1: Iya.
2: So, kenyap ya? Nak dalam, lagi aku nyedang.
1: Iya, dalam tiap perwakilan itu bisa orang ke jadi

0: YFM, mudahnya bila peminat-peminat ikan nak dengar radio, ikan mendak YouTube, maka Datuk aku mendak tajapan lagu kelalu dalamnya nak udah lama. Udah lama di pansur kaku tahun 2020 lah. Tang lagunya mengkang ditebah, tidak dimain, tidak ya ba platform YouTube dalam 2000 tontonan sehari. Jadi ba aku lah. Aku berbangga bisa sedikit apa ketika saya nyebutnya lah. Lagu itu cukup mana di Tengkebang penyanyi komposer terbilang lah. Nyali tanya tadi di kumbaya orang masterpiece lah. Ataupun lagu nostalgia.
1: Iya. Laban lagunya kira kira nyentuh dia tuh nyagi lekat bah jiwa sedak deh.
0: Iya betul.
1: Yang gam si ko peminat nuan bah desa ilmu dia dia Mister Ata mendong mending ke
0: program tua. Thank you Mister Ata.
1: Awak sikit lagu favorite dia nya dengar yang ini hari dalam kereta okay. Laban nuan tu siku dalam industri muzik kita Iban pemegang siku tuan siku orang ke gawak ba upis pelajar neh. Bagini nuan tu bagi masa antara pemerintang ngau penguat nuan pun dok.
0: Okay, ba aku tu bagi aku lah dua tanggungjawab ti berbeza lah. Okay, siti kerja perintah nah, siti lagi kerja ukai perintah nah. So komitmen ni tadi memang memang nak sama punya kurang. Jadi bila kita ke gawak perintah tu tadi, mayu hotelnya kita kena jadi ke jadi ke penghidup kita lah.
1: Ya.
0: Ikan jadi ke gaji bulan kita lah. So
1: pengawal hakiki
0: kita dalam jaku Melayu lah.
1: Ya.
0: So dalam kita ke belagu terterik bakal aku ataja aku gawak perintah contoh ya. Habis itu tanggungjawab hakiki. Okay. Tapi aku ngau nak uliah lah. Bagi masa aku nyemak aku bisa diberi orang peluang merindang.
1: Ya.
0: Tanya tadi sebenarnya pasti ke Datuk ngau betul lah. Leban ngai ke kelas ngai jadual kita ke kadang-kadang kita perintah tu pegawai hari enam hari minggu penurunan kadang-kadang lah. Jadi nanti betul-betul bisa awak antari baru kita boleh belagu bukannya lah merindang bala.
1: Iya, laban nuan ke gawak bau pis pelajar ke kadang kita nyau traveling, meeting bak luar kawasan.
0: Betul.
1: Okey. Tu nanya nuan kira ke siapa bagi penyanyi kita Iban ke diambil nuan jadi ke contoh lah perancang.
0: Jadi contoh nih
1: antara artis kita Iban nanti bisa.
0: Sebenarnya aku mayu bangga dengan ngau penyanyi-penyanyi kita Iban lah.
1: Iya.
0: Nak ngira kelama ngau kebaru lah. Kebaru Datuk pun mendak lah. Kita sebenarnya kita mendak berarti ke kelama ataupun ya ke udah bisik. Tapi kebenarnya orang kebenar recording balas TikTok sebelah media sosial sidak ya sebenarnya mayuh bakat. Kebenar di ketengahkan. Nanti nyemak ya dikira dari segi pengetahuan sidak ya. Lama dalam industri muzik kita Iban aku rindu ke diriku penyanyi kita Iban lah. Siku Indro Sengalai.
1: Iya.
0: Siku ada lagi Johnny Aman. Abang Johnny Aman tenang sampai Datuk pun ya lagi ulih lagu kurindo benda ya.
1: Iya.
0: Tapi intinya mak aku ditanya orang, aku nang angkat ari lagu Andrew Sengalai lah. sampai ke situ.
1: Iya.
0: Habis itu bala orang pada selmu dia berbuat ngaku lagu gak lain.
1: Okey. Atu tadi tu ada kenal tentang lagu Kelalu Dalam neh. Single ke Terubah ya hari Nuan. Atu kira ke berapa titik dah lagu ke dikeluarkan?
0: Lagu
1: nak bisi projek baru nangkan kata.
0: Aku bisa duit lagu. Nak ke Datuk lagu aku bisa 6 titik lagu ke. 6 ke 7 nah. 6 saya ko.
1: Iya.
0: So by next week aku bisa ngajuang setiap lagu tajuk ya 7 bulan 7 malam tang lirik berdau temu lah nanti datang rilis silo lah
1: nyak resia dulu lah
0: resia dulu dan setiap lagi lagu yang tadi dia Cenggebang sikut lagi komposer cegu sebenarnya cegu Lauren Sikai hari song lah hari sikut hari pengajar buat song lah. Kita ada lagu hari Becus Mambang lagunya lagi dirahsiakan dulu tapi dah bisik kemungkinan besar akan rilis tahun depan so nanti nyemaknya keluar dalam tahun depan 9 titik lagu lah.
1: Okay. Peningkat manyuah ke benda-benda tua live.

0: FB YFM Iban ngau channel YouTube kita YFM Iban official engkau kita mesti tanya ngagai cikgu Rudy Peter kita senentang pengawak ia ke dalam industri muzik kita Iban atau nanya lagi kami dua yang uji nyawut dalam awak kita 34 seranyawan nemban badan Rudy Peter nya sikori finalis kita semi finalis kita ACSJ ke 9 engkau kalau mengga ayan maya anugerah ke diatur nya ACSJ edisi ke 7 sebab nah. Okey, tadi Nuan sudah kenang tentang projek lagu baru. Dua itik tu cikgu. Tu nanya Nuan, lebuh Nuan ke mansut ke siti-siti lagu, single, lagunya datang dari peminta Nuan atau ke penekebang lagunya tadi, meri lagunya dengan Nuan. Ah, sanuk dia main lagu tu, berkeninya cikgu. Bak Nuan pula.
1: Bak aku, depends. Leban, bak aku lah, yang paling penting ya, karakter lagu je. Karakter lagu means, baka lirik ya mana adanya melodi ya mana so tapi bak aku lah nanti baka lagu kelalu dalam lah lagu first ke terubah lah lagu keterubah aku sebab lagunya nang tajuk ya nang aku ngiga udah uji di karang kami sebab lah cikgu Jim Andrew Janggi dengan cikgu Presley banyak benda pincin lah uji draft lagunya tang nak temu. So tiga hari kami berundang ke bukan ni cara ngagak lagu tu. Jujung kontak kau cikgu Mecus Mambang ko sebab. Minta tolong ya ngagak lagunya ke aku lah. Ngau tajuk lagu kelalu dalam.
0: Nemu ke projeknya.
1: Kelalu dalamnya aku pernah nemu.
0: Nemu ke projeknya ni.
1: Tapi ceritanya sebenarnya aku madah ngaya lah. Tapi bak aku lah. Komposer tenang cukup pandai lah. Bagi aku dah cukup kreatif ya cukup budak jiwa ya sebagai komposer yang nak bekas sudah cikgu Mecus Semambang. So nak boleh tiga hari saya ya mulai ke lagunya baru ngagai aku. Ngau lirik, ngau melodi, ngau susunan semualah. Kenyalah bagi aku nak ada milih sama ada tajuk lagu yang tadi ditentukan sudah ya. Tahu kena yang paling penting buat aku melodi yang kuat, lirik ya pun mana. Nak sebarang lah punya.
0: Ya, buat peningga buka yang kasidak ya bedau ninga atau ke bedau medak lagu ja buat YouTube atau lawak dia tu gigak kita lagu kelalu dalam.
1: Kelalu dalam.
0: Laban nakak ke dia tu sehari itu dah 30 hari 8 2026 lagunya megak pangkak ya gig kelalu dalam ngagai ninga kita. Ngagai sidak ku dah kalah ninga lah.
1: Betul.
0: Okey, kita ke mesti tanya terima kasih ya megak ya kebisi nyapa baru ai komen kita di FB YFM Iban lagi itu nampung baru randau tua barengkat kedua tu cikgu kita enggau menggal dulu enggau promo tu dulu.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa mintiang hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik, pengelandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadan.
0: Ya, 34 Seranyawa Nemban Baadan hingga biasa itu live di Konti YFM Iban jam kita 4:19 minit lemai hari bak Konti temuai hingga biasa minggu tu ianya Rudy Peter. Okey, tampuan baru randau tua tu ni pengajar.
1: Okey.
0: Udah tembu ACSJ ke 7 subak neh laban nuan kala ayan ba pentas subak. Nama ke manyuh merangsang nuan nyentuk ke nuan tadi mujur nyabuang dua itik lagu ba pentas semifinal ACSJ ke 9. Dia tu kita ba Selangau beda lama tu tadi.
1: Oh, okey. Thank you. nanti kita ingat ke tahun 2023. Aku kalau lagu kelulu dalam tu subak lah kalau ngau berpikir SSJ ke 7 lah, final lah. Tang nak mujur boleh penuduk lah nah. Bisik kadang-kadang baku lah. Banyak keterubah fan anugerah. Win or lose nya bagi aku adat dah bertanding lah.
0: Iya.
1: Jadi nak mudah nanti nyaman dah minat punya kerana dalam seni tu nang nadai jaku Allah menang lah.
0: Iya.
1: But lebih very universal setiap ikut orang bisik pandangan masing-masing. Tambah aku nanti kita sudah layak masuk ngagai certificate anugerahnya pandah salah satu bonus. Laban dalam industri muzik Iban tu mayuh penyanyi mayuh buka lagu ke mana-mana tang peluang tidak nadai datai buat tikas final atau ke semifinal lah CSJ. Laban kaya setiap perkara tim mudah masuk lagu ke radio nah.
0: Yeah.
1: Terus masuk ngagai final atau ke semifinal nak ya kenyak. Laban ya melalui mayuh prosedur ya perlu lulus tapisan dulu. Dan ya perlu dipilih sidaknya PPLTI ke ataupun ya pilih sidak SSJ pun perlu nentu ke lagunya layak masuk angai carta kena udahnya minat peminat kita bisi kena ngundi lagunya.
0: Betul.
1: Dalam anugerahna carta sepa juara udahnya tadi lagunya ditapis baru ke dalam semifinal. Udah tembus semifinal masuk angai final. So bagi aku lah SSJ tu ya satu platform mereka cukup meri peluang ruang agai siko-siko penyanyi datai ba peringkat semifinal ngau final tu dah satu bonus sebenarnya untuk setiap penyanyi termasuknya pandangan aku lah. Menang ngau ndaknya nya
0: ada macam lah. Yang
1: yes ukai roti aku dah kalau oh Allah aku tu baduk aku berlagu oh guys jadi makanya jadi aku akan menganggap ke semua tanya tadi salah satu platform yang boleh mengangkat nama siko-siko artis lah termasuk aku umpul lah.
0: Okay. Kira ke banuannya laban udah nyingkang agai pentas SCSJ semifinal atau ke final nyadah dikumbai tanya siti kemenangan yang besar ti banuan lah nih. Okay nyamai nyak kita ya baru dah ngada ke lagu tamak beradio dipilih peninggal masuk ke carta Niki ngagai semifinal dan nyak final ukai muntang nih.
1: Ukai muntang.
0: Okay. Tengenang lagu nuan duiti ke ada baik maya pentas semifinal tu tadi cikgu. Okay. Boleh kena nuan narang ke bida antara duiti lagunya. Laban duiti lagunya ya mesti cerita yang pu nama bida ni berkunci engkau peninggal kita.
1: Sebenarnya berbeda lah. Aku merik ke Sambar dulu lah. Lagu sama-sama lagu Tanam Bertopik lah.
0: Iya. Yeah.
1: Seti lagu Bungai, seti lagu Lalang. Berdegak Lalang lah.
0: Iya. Yeah. Setinya okay. Lagu Bungai Hatiku ni.
1: Yeah. Sebenarnya dua lagu tu sama enggak dari segi maksud.
0: Iya.
1: Yeah. Penyayau pengerindu ngagai orang kedik sayau kita lah.
0: Iya. Yeah.
1: Bekal lakinya sayau kindunya. Bekanya bekal induk sayau kelaki lah. Ya sama ngetan ke kemarinu lah. Okay belayak lah artinya.
0: Iya.
1: Mina beda ya. Beda ya, lagu berdegak berserat lalang tu. Ya more to attack. More to ya jenis yang ya meluah lebih lebih agresif. Tapi dalam lagu Bengatiku tu ya lebih emosi ya lebih ya menyampaikan lagunya lebih. Lebih slow lagi lah. Tapi persamaannya juga lagu tu ya sama-sama bisa Nike Transforce punya kurang. So dua-dua bisa attack. Minat bisa beza. Situ tu guna high note ke tinggi nar. Situ tu sedang-sedang lah. So dari segi yang pun melodi lah. Dari segi tune-nya lah. Dari segi masuk sama aja. Dari segi penghayatan dia pun lebih kurang sama aja untuk tema lagunya. Alisi penyampaian pun sama aja.
0: Kira ke lagu senentang pengerindu lah.
1: Yes, exactly.
0: Okay.
1: Wih, cukup rupanya.
0: Okay. Ngenang duit lagu yang tadi, cikgu, laban udah nyingkang ngegai pentas semifinal. Berpekit, enggak nak kawal ya. Tang lagunya enggak mujur mai nuan ngegai pentas final. Bekini ya saya batin nuan. Sekali ke nuan yang tadi kecewa atau ke nengok lah. Baduk enggak orang berpekit udah tu kapaknya. Bak nuan pun berkenih.
1: Nanti bisa pekit nanti bakal jemak boleh jadi facilitator na.
0: Ya.
1: Yuri ke nama ke kak aku enggak laban dah ada dua kali kecewa lah. Masuk final SCSJ ke tujuh kecewa kan ada boleh nombor lah. Tapi masuk final ke
0: ya.
1: Tapi itu lebih dahsyat gila
0: bila
1: boleh masuk final masuk final bisa ke dalam hati ku baby aku takkanlah Siti lagu nak masuk dah.
0: Nak nyangkut
1: dah. Nak masuk kan Siti dah nyangkut dah. Tapi nyalah aku aku berjakut sebagai seorang penyanyi. Maybe the way aku berlagu malamnya, aku rasa aku dah agak yang terbaik. Tapi buat pendengar mungkin tanya bedau nitiah ke tikas ke Kak Sidaya atau ke buat juri, bisa kriteria pemilihan yang pun. So aku hormat putusan juri. Tang nak kereta aku nak ada mantul letih lah. Bagi pandai buku ya. Betul. Kecuali ditetak orang enggak lagu lagi baru aku baru berlagu. Tetap menjadi ke perangsang. Amat laban lagu Wita itu terlalu setia sama aku. Aku pulai hari selaga dua hari pulai nak kau final.
0: Enggak tinggal.
1: Enggak tinggal.
0: Okey. Bisa mereka orang ke madah dalam komen kita madah ke maya nuan ke belagu berpentas tu tadi sadanya anda sebakal engkau ke seberapa tu lah ia ke direkodnya dah. Okey, bisa mereka madah ke maya nuan ke berpentas edisi ke tujuh sebab lebih mana lagi nama kini komen nuan cikgu.
1: Okey, bak aku tato very subjektif. Kadang buatnya dalam segi jakui bana subjektif. Susah ke di mayo peragam lah. So baka aku lah. Suara tu ya very universal. Bila bak pendiam sikutnya tadi, nyawa tu mana bunyi nyawa itu. Bila temu gua sikut tadi. Oh, mana penyawa dia? Semua orang jumpa mana saya kau bela kabar belayan kau bagang. Tang, bak aku lah. Aku sangat menghormati pandangan orang. Laban ya lah penting punya korang tadi pemilihan lagu yang sesuai, lagunya mana, melodi yang mana, tiwan mana, lirik yang mana, tapi lagunya tak semestinya ya sesuai ngau kita. So nanti kita milih lagu tadi, mungkin lagu tadi mana dia dengar lalu kat ambil tu lalu kat di ke lagu ke tu lah arti tang bak aku lah mayu lagu mana tang nak semestinya yang ngau aku mungkin terlalu dalam sebab lagunya dah cukup-cukup keman kau suara aku, kau gaya aku. Contohlah, tak mungkin lagu begak seralalang kau lagu mengaiti itu tadi. Mungkin aku nak boleh meri sepenuhnya katakan deliver lagunya ngau nak kau lihat lah. Nak kau lihat macam sebenarnya, tapi mungkin tanya nantung keman bak pendiam pendiam.
0: Bedau rezeki lah.
1: Ya betul.
0: Okay. Nah dengan awak mesti dua lagi lagu dekat Dianjong lah. Ini demo ni kita baru ngagai pentas semifinal atau ke final kita ilah nih. Kira kenuan tu dah nyawut bak tanya kita ke 11 tu cikgu nih. Okay, tu waktu nyingkang ngagai tanya nangka ketu. Enti semak lah cikgu boleh ditikal pulai ke baru. Nama utai ke dekat diubah nuan maya pekit tu tadi bak Selangau.
1: Selangau dah.
0: Nanti ia boleh ditikal ketua pulai baru lah. Aku seringnya nanti ngagak berketuk ke nuan. Nama kak diubah nuan.
1: Aku lagi ingat ke pengalaman aku masa SSJ ke 7 sebab. So I did it again sebenarnya dalam SSJ ke 9 tu. Sebenarnya kita perlu bergerak lah. Nanti ngagak balas finalist judi hari lah. Nang. Walaupun orang madah kita tu nadai markah, persembahan nadai markah, gaya nadai markah. Anak mendak bergerak. Anak statik ba siti alai ja. Laban walaupun dia kita nak bergerak. Adakah kita yang tadi boleh menarik hati juri kita dalam. Laban the second time aku ngau orang semifinal tu, aku pun doing the same thing. Aku nak bergerak. Aku cuma berlagu pasti tempat. Mungkin tanya betul bahasa setengah orang. Laban penilaian juri nak sama. Tapi bagi aku lah, utai ke paling kak diubah aku, utai ke pulai baru. Mungkin aku perlu pengusahaan pentas mimet. Udahnya itu, udah kita bergerak mimet kian ke. Nak semestinya estetik pasti ala itu.
0: Laban kadang-kadang nak nemu bak kriteria juri kita bak SCSJ tambah pekit-pekit belagu bukannya dari segi showmanship nuan, persembahan kau penguasaan pentas nuan punya sikit bisa dalam markah ne.
1: Sikit lagi tak ke kada ubah aku. Aku underestimate. So aku underestimate semifinal lo. Aku sebenarnya dah mayuh baju dikenal beli aku. Asal aku baju aku dekat dikenal aku. Aku dah bisa baju kena semifinal, dah baju kena final pun dah bisa. Frankly speaking, punya terus terang dah lah.
0: Sudah
1: di standby maga. Tapi bila aku ngau semifinal tu, aku menganggap tanya yang macam semifinal aja pun. Yang penting suara, yang penting boleh berlagu. Banyak. Tapi sebenarnya tanya tadi silapan besar. Bila saya masuk ke pentas anugerah. Okay, pekit petani yang berlagu.
0: Pekit
1: anugerah carta Sapajora. So Miss Anugerah. the way kita bergari pun mesti ke dia do mana. Aku rasa very simple, berkata je lah aku. Sebenarnya dah very simple, tapi once dah masuk anugerah, maybe the way kita address ourselves kena mesti ke diubah memang lah. Ya, siti hari, dua itu perkara yang aku belajar hari SSJ aku dah tu lah.
0: Okay. Sepatutnya mesti sesuatu yang wow lah.
1: Ya, yeah, betul. Bukai kalau engkau ke Mayu
0: SSJ. Ya, ya, ya. Tapi ya, mesti tanya lah.
1: Mesti
0: lain something lah kau kita.
1: Ya, betul.
0: Oh, ni mujak orang putih. Okay. Tu kira ke ngenang pengalaman tau ke penelbak kau dah di Ulian Nuan Sekumbang ke dua kali dah engkau kami tu. Mbak pengawal kita SCSCA. Pengalaman nuan,
1: pengalaman yalah.
0: Kau lihat di kawak nuan, kau dah di pedak nuan.
1: Jadi pengalaman bagi aku lah masuk ngagai anugerah tu, bak carta pun udah satu bonus. Masuk terpilih ngagai semifinalnya pun dah satu bonus. Masuk ngagai finalisnya dah satu bonus. Dan menang-nang kira kira bonus saya lah.
0: Iya.
1: Okey. Pengalaman aku dalam SCSJ kau dah udah tu, aku sebenarnya mayuh bertemu ngau penyanyi ke bia-bia. Biasa kan ngau uncle lah. Bukan mawat bertemu aku tu Alex Wan uncle ke? Kaban-kaban apa Alex Wan kaban dah.
0: Iya.
1: Bukan sedai apa mawat pun kaban aku. So tidak kena anak ngau ke uncle ke? Tapi aku mahu bertemu dengan bala penyanyi ke BBA.
0: Ya.
1: SSJ aku tujuh. Udahnya SSJ ke 9 tu tadi aku sama agak boleh ngurang kaki BBA lah. Datang mayu agak penyanyi yang better adab sinama.
0: Ya.
1: Maka sudah Winnie Albert, maka sudah Dara Helena, Depa. Nah orangnya now dah very synonym ngagai industri muzik Iban.
0: Ya.
1: So bagi aku lah dah memberi ruang yang cukup besar lah. Ni buah sebut ke pasal populariti, ni buah sebut ke pasal menyekurang hebat ke nak. Bagi aku bila nuan dah datai batikas nuan lala bala artis ni pula cukup bagi aku.
0: Betul.
1: Lepas lama tu kita mada nak kalau bertemu ngau tiba-tiba oleh tepi jari dah mulai ngiro pagi kena.
0: Ya.
1: Ya jelah bagi aku lah.
0: Okey, tu kira ke ba niat nuan pu, okay, bak jiwa nuan pu, pelabakku perjuangan nuan dalam industri muzik kita Iban tu nak ngetu nak kat tu aja. Okay, bisi nak niat hati nuan, aku mesti ikan nyingkang baru ngagai pentas semifinal, ngau final SCSJ nangkan ketu. Bak niat hati nuan.
1: Baka ke di padah aku tadi, buku ke ditulis aku gaya panjang sebenarnya.
0: Iya.
1: Itih ke lagu ke di karang bala komposer. Leban baku lah masterpiece ya dulu nang hari komposer ngau melodi dulu.
0: Oh.
1: Leban ti dia udah nak betul kita ke belagu lagi pun tusah. Kadang-kadang komposer ngau udah kagak lagu lirik ngutirnya mana kadang-kadang penyanyi kita deh. Tapi baku siti masterpiece nya dibentuk oleh tiga itik tu lah. Tiga itik perkara tu.
0: Hari lirik lagu.
1: Hari lirik lagu. Melodi
0: ya, muzik ya. Enggak orang ke main ya, orang ke menyampaikan cerita dalam lagunya tadi nih.
1: Ya betul.
0: Okey, ni nemu ke tahun dudi tau ke tahun nangkan ketuila dah 2027 tahun baru 2028 ulah nyingkang baru berpentas.
1: Nanti nyemak di menyekurang nanti nyemak lagi bisik peluang di break nyingkang. Lepas menyek aku tadi dah, dah tak tahu kan mudah-mudah lah.
0: Betul.
1: Lulus tapisan dulu, masuk
0: dengan cerita.
1: Udah jadi undi.
0: Betul.
1: Udah nak baru. Tak diundi pun, tak nak boleh nombor satu pun dah boleh.
0: Ya betul. Dia mesti kan jadi juara. Baru dia boleh baik kita ngagai pemilihan lagu ngagai semifinal.
1: Betul.
0: Ngarap ke sidak atanya. Meruan nyukung lah undi lah. Okey. Pesan tuan ngagai balas ke dak. Laban di bedak aku baru aku men Diana Shini si hai buddy tu ngagai balas sidak ke nyingkang ngagai final SCSJ ke 9 tu nama kini pesan ngagai bala-bala sidak ke berpaket lah 19 12 ikut sidak ya.
1: Okey.
0: 12 lagu lah kena paket ke.
1: Okey, pesan ku ngagai bala semua finalis sebenarnya aku terima kasih ngagai bala finalis lah ke bisi SME finalis harinya ku dah bertemu Mas Langau. Engkau mainnya kita impain tu berkelala, impain tu boleh beranda orang pangan diri lah. Lepas kita mainnya, ya bertanding-bertanding kan lah. Ya nak bertanding, ya nak bertanding kan. Tapi aku sebenarnya aku bersyukur Ulah bergulai dengan Bakadian Nasional ni aku dah bergulai dua kali CSJ 2023 SSJ ke-7 dengan ke-9. So kena megak ngagai bala bukai pesan aku ngagai 12 ikut finalis ni jadi semoga berjaya. Nadai jakob bukailah. Harap ke bisi rezeki boleh penduduk 1, 2, 3. Ayolah aku nanti bisi hotel bah betul aku datang nyukong kita. Nak keleto ada kosong.
0: Iya. Ngenang ingat tumbu nah.
1: Ah betul.
0: Okey. Peninggal manyu kita akan kembali ke dua ya live Rudy Peter ba 34 seranya wanemban ba adan ungkap ya sarito ya. Okey di FB kita enggak ba YouTube channel YFM Iban official. Terima kasih manyu udah tu lagi. Kami dua ya dekat nyingkang ngagai soalan panas so cigo.
1: Okey.
0: Okay. Kan ada ada yang hangat lah dalam kontin eh. Okey, kita ya menggal dulu program 34 Sera Nyawa Neban Badan.
2: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Sera Nyawa. Nitiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban

0: Okay. Nyingkang ngagai renggat ketiga tu agi bak konti live di konti YFM Iban. Enya Rudy Peter siku hari semi finalis kita ACSJ ke-9 di Selangau tu tadi. Kalau mega ayan maya edisi ke-7 di atur sarinya ya. Okay, sekedar peningkat kita si nyapa tu cikgu. Okay, Josli okay. Ragi, pihak mega Roy Kuang, penyanyi kita tadi, Diana Shini. Terima kasih engkau Jonathan Rayang. Sebenarnya kepada program kita sini apa hai hai ke kaya guys sedua di konti oh. Terima kasih ya.
1: Hai Nana Shini.
0: Iya.
1: Kami kaya okay Nana Shini.
0: Iya okay itu okay. Tanya apa nasa juga oh.
1: Okay.
0: Maknya orang madah ke SCSJ tu ukai seminat pakai lagu bantang tu undur ngayan ke diri hari ndak di Kelala ngagai nyentuk ngagai tika senuan udah di Kelala orang nama kini komen nuan tu.
1: Bak aku lah. Kita madah tanya tadi. Nak amat. Amat ke?
0: Iya. Yeah.
1: Bagi aku nak amat lah. Lepang. Bagi aku lah. Bak aku. SCSJ tu. Siti hari. Alai. Siti hari platform. Mereka boleh mengenengahkan bakat. Bakat bela penyanyi lah. Tang. Ya, ukai tongkat sakti lah. Ukai bakal sida Harry Potter lah.
0: Betul.
1: Abrakadabra. Lalu. Alo jadi penyanyi itu bila anda?
0: Okay, bila perjalanan yang mudah ne.
1: Yes, okay. Oh. Bila kita masuk ngaji SSJ itu, SSJ itu sebenarnya masuk cerita ke masuk final, semifinal. Ya sebenarnya titik ruang alai nuan ngayan ke bakat. Okay, alai nuan datang ke alu nuan popular alu glamour tak? Nuan popular sebenarnya nuan glamour darinya sebenarnya di luar bidang SSJ. Leban mungkin dari YouTube penulis glamour, dari TikTok penulis. Boleh glamour sebenarnya. Mayu haki orang bertiktoknya lebih glamour dari artis-artis ke udah biasa dia tu. Lebih kita mendak follower sudah yeah. Sampai beratus ribu kan. Sebenarnya tidak ya popular. Nanti kita ke popular ngena SSJ tu. Nah ada salah gak. Semua ya okay salah satu platform untuk tuan mengajar glamour lah. Nanti tuan ke amat-amat mengajar glamour. Pastikan tuan nama betul-betul berbakat. Ataupun tuan bisa city talent yang orang bukan nadai. Baru nuan oleh glamour ngau tai bekerja lah. Tai nuan glamour ngana na semata-mata masuk SJ tu kak glamour kak popular ba aku lah. Mungkin nuan akan satu hari nanti ataupun dua hari lah nuan akan kecewa ya nuan nak oleh jadi popular. Tegal nuan akan masuk SJ nuan kak popular nak bekerja lah ba aku.
0: Iya.
1: Yeah. Kai sesuatu yang mudah lah nuan kak popular. Ada oh ku masuk SJ nah. Glamour ke lah anak-anak boleh bekerja.
0: Sudah mesti nama apa ya.
1: Ya, sudah mesti nama.
0: Berarti nuan kak popular, nama mesti kak mesti kualiti lah.
1: Yes, pejalan ya tetap belajar kita tempo.
0: Okay. Bak kata nuan tadi, perjalanannya ukai Siti Bekara ke Muntang di kerja tu.
1: Betul.
0: Mesti challenge ya. Kita yes, kak menempah nama dalam industri SCSJ tu ni.
1: Betul.
0: Okey. Ngenang senentang agi ngenang tentang SCSJ tu. Amai kena SCSJ tu ya boleh ngubah pejalai penyanyi kita Iban. Baru dia kan.
1: Nya pun bergantung bak aku dah.
0: Yeah.
1: Bak aku laban nakak ke dia tu ke ditemu aku lah dekat ke dia tu tahun 2026. Tu aja anugerah lagu Iban ke bisik digagak kita di Sarawak dah. Nadai saya ku nadai anugerah bukan eh.
0: Ya, nakak kereta bedau.
1: Nakak kereta bedau. Lepas ketemu aku SSJ tu aja platform mereka mai bernama penyanyi ngagai tikas ke lebih tinggi lah. Bagi aku sebenarnya standar kita berlagu pun tinggi gila.
0: Betul.
1: Lepas anugerah.
0: Ya,
1: ya okey bertanding berlagu bah. Tapi bertanding berlagu sebenarnya banyak orang dah ngau bertanding berlagu. Tapi anugerah industri muzik Iban tu titik je. Ketemu aku. Eka tahun 2006, eka sebenarnya tu mungkin bisik lah.
0: Ya.
1: Maka dama semua nak.
0: Ya.
1: Tang kedai tu kaki kekal hari subak. Kaki bertanang SSJ lah.
0: Ya, sehingga mai kira ke tahu kita ngumbai anugerah carta siapa juaranya. Siti-siti ia ke uliah diatur, agi mengkang diatur kita, agi irrelevant diatur kita, bak muka bumi itu, ia ke nyukung, nyagu, industri muzik kita iban eh.
1: Betul.
0: Awan tu boleh saya tak kebukai. Nada yang salah kita sama nyagu hari station-station kebukai. Sekali ke TV atau ke radio ni.
1: Betul.
0: Awan ngambil kau tanya lebih lah. Rami yang gila.
1: Rancak lagi dah.
0: Rancak lagi. Okey. Tu soalan ketiga, tanya ketiga tu cikgu. Bak randau tua tadi lah. Laban kita ke ngenang tua ke berpekit. Siti lagi laban tu sigi ya anugerah carta siapa juara tu ngenang. Udah datai ba tikas final. Sidak ke berlagu. Tau ke nuan pu sebab ba edisi ketujuh. Udah datai ba tikas final. Tang nadai boleh nama-nama. Semifinal tu tadi. Okey, nuan dah nyingkang ba dia. Tang nadai boleh nama-nama. Ndak megak mujur. Nyingkang agai pentas final. Ba asai nuan pu. Ba kena asai ya.
1: Panas lah. Ya. Sebenarnya lah. Aku ngetung ngarap tanya yang belagu sebab lah.
0: Yeah.
1: Terus terangnya buat lah. Aku ngetung ngarap tanya yang belagu sebab laban kecewanya. Rasa kecewanya nanti tetap bisik.
0: Betul.
1: Okay, belagu aja lah bertanding nama-nama pekit lah contohnya. Nah.
0: Yeah.
1: Bahkan kami sebab selalu ngarap bahas ke nama ke pidato bahasa Inggeris ke. Nah, bila lah. Memang akan rasa macam baduk lah ngarap lah. Kecewa lah. Mula lah madah very positif. Nalai hal lah. Nanti lagi biar sebab mungkin kita akan rasa macam terlalu kecewa. Bila dalam keadaan yang kita dah cukup matang menerima. Kita memang akan rasa kecewa. Kita akan rasa macam pedih hati lah. Aku bisa duit lagu tu. Nama aku buah nak boleh masuk Siti lah.
0: Dah patut Siti nak nyangkut ni.
1: Dalam rendang kita lah. Tapi bila kita sudah meneliti tanya ketika. Masih tanya betul-betul lah. Okay, rezeki nuan buat dia. Laban bagi aku lah, aku sangat-sangat positif dengan rezeki Petara. Laban ya rezeki kita sikit-sikit sudah ditentukan ya. Bekeni nak berusaha lebih hari nyak pun tak nak kaya ungkup nuan. Tetap kaya ungkup nuan.
0: Bedau idar kita ya lah.
1: Bedau idar kita. Kita take positif lah.
0: Kita
1: kenyaknya dia lah. Kecewa ama kecewa.
0: Sikit-sikit lah ni.
1: Revise baru kita empu medak diri empu puran diri. Mungkin kita nak medak. Mungkin kaban belayan nak medak. Oh, mana nak berlagu? Nada penanggul. Kaban belayan doanya tadi. Oh.
0: Yeah.
1: Bukai orang ke di kelala doan. Tapi bisa ke aku mayuh nerima lah. Matt. Mayuh aku nerima baka mesej hari orang. Memang kita faham yang muzik tu very subjektif. Bisa orang mana-mana. Bisa ramadah kurang mana. So bagi aku lah, aku memang sangat-sangat kurangnya setuju dengan keputusan juri. Nada yang membantah setuju dengan begak dengan akim-akim kebaluar walaupun minat-minat kita tidak ya bisa pandangan ke dirimpu. Aku kecewa malik bulatnya, tapi aku akan tetap menerima nama-nama keputusan juri.
0: Betul.
1: Siapa orang yang lah nah. Semua rakan menang.
0: Nyak nama ya kita berpikir semua orang akan menang.
1: Betul.
0: Dalam kita akan berpikirnya bergelanggang nak sikit
1: yes, ditemu betul.
0: Kita bisi orang ke dekat menang, bisi orang ke dekat Allah.
1: Betul. Okay.
0: Tang Allah ba edisi ke 9 tu kereti ya noktah ne.
1: Ba aku lah, ba aku ranya aku Allah edisi ke 7 nak. Aku boleh ke kena rimau. Ba aku edisi ke 9 tu aku Allah lama lah saya. Sebab lagi semifinal lah.
0: Ya, agak dua lagu ni.
1: Hanya titik hal kan. Tapi bagi aku Alah semifinal dah. Cuma lah masuk final lah. Bisik dalam hati kita lah. Tapi apa-apa pun rezekinya memang di tangan Tuhan lah. Redo lah, redo punya
0: kurang lah. Ya. Okay, ini nemu engkau yang usah nangkan ketulak ni. Boleh nyikang jauh kaki dalam pentas kita. Okay. Kita kenal tentang lagu AI tu, cikgu. Sebab aku bisik kaban kita buat luar dedin, bisik lagu AI. Music yang dah digagak, tu dah digagak. Dan yang nginjau nyawan-nyawan. Cikgu, baik lagu tu. Kau kena nuan terima.
1: Bah aku lah. Okay, aku nak setuju ke pemasang dunia. Leban kami kena jadi pengajar tu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Amnya kami, khususnya kami sektor sumber teknologi pendidikannya juga nama OPS. Minta ampun lah. Kami dah sikit menggalakkan penggunaan AI. Tapi dalam kita menggunakan AI itu, kita bisa lepas. Kita bisa etika yang bunyi kurang. Bila kita mendak etika penggunaan AI itu mayu, kita tengok ya, semua. Tapi dalam industri muzik itu lah, aku mendak AI itu salah satu perkara ke mana. Mana? Tapi enak lah kita tak ngambil Yang dress bila suno pasuk lirik.
0: Oh, 100%.
1: Maka aku dah, aku pun nombor nak nanya. Ambil aku dalam create me gagak aku lagu Melayu sikit aku. Kita pernah ambil bahasa bahasa orang Sunda contoh nah. Tidak dia main lagu mana hari Indonesia main lagu mana. Pasuk no ngagai Google Translate. Hari Google Translate tadi tukar no ngagai bahasa bahasa Malaysia. Hari bahasa Malaysia tukar bahasa Iban. Hari bahasa Iban. Pasuk kena genre no ka nama genre ka nuan. Genre pop ka genre slow rock ka ataupun nuan ka dandut ka bisa mega. Dah genre. Anak lah kita mata-mata ngambil musiknya, ngau suaranya. Mungkin low cost lah, low cost. Tapi we have to pay money also. Kita kena orang ke sebenarnya orang ke aku memang aku perlu bayar. Aku perlu bayar suno ya ke profesionalnya. Aku perlu bayar sama abang-abang ni. Tang bagi aku lah jujur, integriti nuan sebagai arranger. Perlu dikekalkan juga. Nuan perlu ambil arrangement baru. Suara pun nuan perlu retake dari original singer lah. Bukan penyanyi lah. Cek gigak lah penyanyi. Ke mana-mana hanya tadi. Terkebang baru lah. Arrangement baru. Biar dia jadi karya ke asli.
0: Asli.
1: Okay, karya yang bercampur. Aku nak boleh menafikan yang music mana. Suara mana. Tapi kita anak lupa. Anak kita muai penjiwaan lagu. Mungkin AI tu tadi ia boleh berlagu pitching yang nak out semua high pitch ia boleh ambil download ia boleh ambil tang penjiwaan lagu yang tadi sebenarnya
0: kurang. Okey, tu kira-kira dah nyangut tanya tu tadi senentang AI tu nih lebih menyumbang kepada kita ke baluan dia tahu nak AI tang ya sebagai pencetus idea nuan music yang bakal ni tahu tang anang harinya mata-mata lu tu dia lah.
1: Ya, betul.
0: Bagi kita ke segi penyanyi, bagi sidak ke segi komposer. Semak je aku baru dengar intro. AI tu. Dah temu ni.
1: Temu. Maka pendiam aku nang lansik. Lagunya, suaranya AI atau ke muziknya AI nang temu.
0: Temu kita ni.
1: Temu.
0: Okey. Lagi tu nampung baru ba randau renggat ke penudi tu. Pendengar manyuh, terima kasih lagi dengar kita ba radio, ba channel kita My TV atau ke channel Astro 871 atau ke live di FB kami nya YFM Iban ke bega ba YouTube channel YFM Iban Official.
2: Segulai sejalai gawa FM ba program 34 Seranyawa Nintian hari 6 ngau hari Minggu sepengelama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music pengelandia jari nyarang buup mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Station Radio RTM YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan.
0: Okey, pukul 4.51 minil mai Seranyawa Nemban Badan sore itu bisa laun mimit berengkah ya. Okey, bisa program ke diatur kita tadi nyerombak kita kedekat ngintu kemerdekaan. Okey, tentu ya Seranyawa Nemban Badan ba minggu keempat ngau minggu kelima tau kedekum bagi kita maya ujung bulan kita nyangga ngau bala artis tau kebala sidak ke bisa kawul dalam industri kreatif kita di Malaysia nyang kaum sidak ke bisa kawul ngau SCSJ. Okey, di konti agi ngau aku hanya Rudy Peter semi finalis kita SCSJ ke 9 kaban kita ke kala nyingkang ngagai final edisi ke 7 mega. Tok cikgu, nampuan baru tadi tu habis nyebut senentang platform SCSJ. Siti-siti aja anugerah bab muka bumi.
1: Oh, mana?
0: Awak. Nanti semaklah anugerah carta siapa juara tu. Ndak minta, tapi nanti semak ya. Tiba-tiba yang ada lagi cikgu. Kata ya saya, industri muzik kita Iban. Di pedak nuan lah.
1: Di pedak aku lah. Bak penemu aku lah. Nanti cuma carta tu. Carta tu nadai ataupun anugerah tu nadai. Muzik kita Iban tu tadi tetap akan bergerak seperti biasa. Semina bak aku perangsang. ngagai bala komposer, pelansang ngagai bala penyanyi, ngau bala lyrician, ngau arranger atau nadain tu, nadain tu perancang sudah ya. Leban tidak ya perlu platform ke uliah memperjuangkan kehebatan karya tidak ya.
0: Iya.
1: Bekas tidak penangkebal lagu. Oh, nada ada apa-apa, nada anugerah apa-apa tu. Agak-agak biasa aja pendengar orang. Contoh lah nah.
0: Kira kan ada hal tujuh.
1: Nada hal tujuh. Tapi bakal penemu aku lah. Tanya mak nada platform tu. Ya, nada perancang. Bala penyanyi pun ada perancang, bala komposer pun ada perancang, bala tidak kengak arrangement pun ada perancang. Bagi tahun paling besar empas adalah akan beri empas ngagai bala komposer lah untuk menghasilkan tokong mengeluarkan lagu tek berkualiti.
0: Iya.
1: Bila lagunya berkualiti, lagunya didengar bala mayuah, lagunya sampai orang luar negara pun dengar contohnya. Lagunya sebenarnya ya perlu di appreciate, dihargai lah. Ngau sesuatu bekas anugerahnya. Tante nadai memang akan nak lah komadah industri muzik kita tenggelam dah. Tapi memang akan nurun lagi lah. Kita perlu bisa platform banyak lah.
0: Betul. Nanti boleh kekalkan lah ni.
1: Nanti boleh ditingkatkan tahu tak nak dibuai.
0: Ya.
1: Tidak dibuai. Aku rasa nak lah aku membayar industri muzik bantu nak akan berkembang lah. Mena perancang lagi bala komposer, bala penyanyi lagi lah untuk tanya maju lagi.
0: Iya.
1: Ngerancak lagi industri muzik lah.
0: Sebagai sikut pemerintang industri kita di tahun ni, nama kini julu hati ke betau datai bak nuan, betau nyentuk bak tinuan.
1: Julu hati,
0: julu bedau, hati ku betau di japai.
1: Nak bersaya mat julu hati tu semua. Laban aku keluar ke lagu kalau dalam ni sobat dah. Pan aku keluar kerja lah. Tak tengok wak. Tapi julu hati ke dalam dunia pemerintahan tu. Benar ya. Bisa siti.
0: Iya.
1: Seminat tanya tadi lagi sama-sama lah. Hanya akan buka studio rekaman ke diri pun lah.
0: Iya.
1: Buka studionya siti perkara lah. Kak kadu ke studionya siapa kena di ranger nah
0: ya.
1: Hanya satu cabaran lah peralatannya kita boleh beli,
0: betul,
1: alat-alat utai kena kita recording semuanya kita boleh beli. Mina orang ke betul-betul talented, orang ke betul-betul berbakat ngagak lagu dan kebang lagu, orang ke boleh ngadu ke music semuanya cabaran. Tapi nya lah salah satu hari cita-cita punya ke Melayu dah
0: ya. julu hati
1: aku dalam masa akan datang lah. Okey dia tahu lah.
0: Iya.
1: Okey dia tahu.
0: Ni nemu engkau tanya lah jadi nyatanya rezeki lah.
1: Siti dah lagi yolok hati aku lah. Aku kak mencabar kumpul. Agak setiap lagu kak kumpul. Lepas nak ke leto aku umpai bisa ke diri aku ngadu ke lagu kumpul lah. Aku kak bisa setiap lagu. Yang aku kumpul komposer lah. Yeah. Yang aku kumpul yang pula lirisian lah. Lirisis lah.
0: Iya lirisis. Yang
1: penulis lirik ya. Nyalah, setelah dua julu hati ya. Julu hatinya senang lah. Senang lagi. Ke Siti je tu sah.
0: Ia ke terubah tadi tu sah. Ia ke terubah tadi senang. Kedua tadi tu sah mimin. Ketiga lagi julu hati nyak final SSJ lah. Gila-gila lah. Aku nambah. Okey. Ngenang bala manyuah ke dekat ngambil nuan. Belagu tau ke mendak perjalan nuan jadi pemerintah berkandungi ke nuan ba media ramah.
1: Okey. Sebenarnya lah bak media ramah aku nak kalau berkongsi ke nombor telefon aku lah. Aku nak kalau promote aku
0: Dini Merindang
1: aku nak kalau promote nak pasal aku tak nak kalau promote nanti kita akan berlagu orang nikah ke orang teh namanya orang mesti berguna ke penyanyi lah. Aku nak kalau promote diri impu ngau nombor telefon dia tak ada. So ke semua function ke udah bisik aku datang merindangnya mostly private function lah. Bakal bisi wedding, dinner, satu anak contoh banyak lah. Danya tidak hari office perintah.
0: Iya.
1: Bakal bisi majlis seni Sarawak. Tidak ya memakan dari click call sudah tidak ya dah bisi nombor telefon aku. So most of the time nanti cuma aku bisi merindang terenang orang kudang lalak aku. Tapi nada salah gak cuma kita akan ingat aku bak media sosial, bakal Facebook. Aku memang sikit setiap hari aku mendak Facebooknya. Sebenarnya aku nak tu macam. Aku tak aku bisa ngepost lah. Ya jauh macam macam aku. Yeah. Orang ke bisa komennya aku akan jawab dia. Tante aku scroll-scrollnya aku minta ampun sama mama. Lepas dia tu orang mayuh kena berbayar nak. Orang nak ke berbayarnya. Kadang-kadang nanti kita nak like dia tidak nak. Dan dia nak tidak nak.
0: Susah kan eh?
1: Susah kan. Jangan bicara ya. Kita boleh ngigak aku buat media sosial. Facebook. Kena nama Rudy Peter.
0: Iya.
1: Sige nama kumpulnya lah.
0: Iya. Okey, sebentar nutup randau tu cikgu. Kira ke menuh ke niat hati bala pendengar kita minta nun nyadam mimik kelalu dalam live. Sebelum kita nutup program kita hingga lagu berdegak berserak lalang lagi. Live sekejap boleh?
1: Boleh lah.
0: Nyak ya, kelalu dalam. Okey, 1, 2, 3.
1: Kurasa, kurasa.
0: Ah, tahu.

0: Ya, nucuk ke dalam jiwa lagunya cikgu. Kelalu dalam.
1: Kelalu dalam eh.
0: Tunggu baik-baik ngagai peninggal kita. Ya, kami dah tua live di FB dia tu ngabak YouTube channel. Ngau lagu ke penudi ya 34 Serenyawan Nemban Bak Dan Sari tu. Ngau lagu ke mai cikgu tu beraksi ba semifinal kita di Selangau. Lagu ya ianya Berdegak Berserak Lalang eh.
1: Okay. Tujuh kaya komposer tu. Menok on the way ke Leban tu.
0: Ya, yeah, okey. Ngarukkan terus dengan kita. Tentu ya YFM Segulai Sejalai.
1: Thank you.

ke Gallery Y. Okey, 10 lagu Gallery Y kita coming out tu. Kita terus dengar ke 4 lagu dulu bak Gallery Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Limpai, Danya Antonio ngetan ke Menalan. Ditangkan kengau di tayang ready, ia datang kau lagu ke Pemadu Baru, Ngalih Kermang, Odanya Tania Andrew, Anang Ngumpan Aku. Yang dekat dengan kita dulu bak Gallery

Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita,

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okey, kini ke kami bawa FM untuk meh Galer Y. Kita ada kandungan ke lagu Ari Valeria Bella Ngau Kiri J udah tu bersuara ke Tegal Pemerintah. Mudahnya Star Sirai mesti bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa Lawa. Lalu lagu Kelapan, Via Chang, Kada Kenuan Inga. Okey, kita dengarkan lagu tu Galer Y.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
2: Нет, барунгам.
0: Как?
2: WAI.

Sikit doang lagu ke peluri bagi lerawai kita ke minggu tu. Lagu pergulai sampai mati Ari Felicia James serta lagu ke peluri Ambai Daun Empasa Ari Wandi Ali. Nah, kat tu aja lerawai kita ke minggu tu.

0: Anda bizi nasıl
1: aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengar lagu dangdut.

Selamat lemai dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Ya, jadi ke lemai tu bergulai dengan waktu Raja Smoking Toka RB berengkari pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu, di Serian, Bak Ndur-Ndur ke Bukai, okey? Bak Seri Aman, okey? Pemegak di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, di Lawas, okey? Kita kediau di Sabah, di Labuan, Brunei, tau ke Kalimantan Barat Indonesia, boleh dengar ke kami dengan acara online semenuju Malaysia, pemegang di luar negara. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, ngena frekuensi radio YFM, ngena aplikasi website RTM Klik, channel Astro 871, My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, mai acara di kena dengar ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Yang jadi pentingnya pukul 6.15 minit lemai bakal selama kita ninya ke program Lalau Penghidup. Udahnya 6.30 lemai Ndoraku menatai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM. Udahnya pukul 7 lemai kita ninya ke sembahyang Misa Kudus. Udahnya pukul 7.30 lemai Ndor kami nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 8 Ndoraku merindah kita ngalau lagu berkongsi ke info berita pegang macam

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpenjingan data baru setiap gulang bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngaki ujung. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyakit baru Lamar 25 ngau 26 Lamar 25 ngau 26 nyalai dia tu kuda kemaca gentran Injil tu kenyau rinya Jesus lalu belabuh berjakuk ngoterang agak sedap murid ya ku ya.

0: aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsa sedak tetuai-tuai. Sedak tuai imam ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh. Lalu hari ketiga aku dekak angkat hidup baru. Peter narik ya ketisau. Lalu ngeraro ya. Alah talo ndak ngasuh tanya nyadi Tuhan. Pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lebjaku ngopita, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai ti depan suat kenuanya runding mensia. Ukai penemu ti datai arialah talo. Udanya ko Jesus bjaku ngosidak murid ya. Barang siapa ti dekat netiah ko aku, ia nak tahu berat kederimpu, tangesan regang ya, lalu netiah ko aku. Laban barang siapa terdekat ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Tang barang siapa terdekat nyerah nyawa diri ketegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tulis diberi ia, kena ngambil nyawa ia pulai baru. Laban anak mensia dekat datai dalam mulia apa ya, gulai ngesidak melekat ya. Lalu udahnya ia dekat ngupah genam iku orang, nitia ke pengawak, tiudah dekerja sidak. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang tiditu apian mati, datai ke sidak udah medak anak mensia datai baru dalam perintah ya. Tu inya Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus di nampung ranau ya ngebalau murid ya. Udah pita di nyawat tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesaya. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang gosilia reti jalaya tinjadi Kristus taka Mesaya, taka Al-Mesiah. Lalu ku Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok, serta mati. Sebedaya ulia berkuasa nyadi raja. Tanya pihak buat hari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Jadi utai tiko Jesus di tu, ianya peneka Allah apai, ianya mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak depadah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dikenak di perinsa teka mati, ukai ketegal kuasa nasid, tang ada peneka Allah talo. Buat ayat 27, kita tengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak manusia, takut son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar itu suah dikenal Jesus, berjaku ke pasal dari pu. Lebih lagi bersangkut paut ngeprinsa teka pemati ya. Menjadi, ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku balau rajudah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de prinsa lalu mati. Bok runding sidak Kristusnya orang di dekat menang ngalah ke munsuh rajudah. Amat sidak nemu pasal nemia Allah Ta'ala teka son of man. Ti dekat nat ke prinsa munyi terpadah ke buat Isaiah 53. Tang balau rajudah nada nyangkau ya tu tau sama siku ngau Kristusnya. Tu mak buah balau murid Tuan Jesus pan pedis benda nerima utai ti diajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah ke baca kita, pita lalu narit Jesus ketisi lalu negur ya. Ndak ngasuh yang bersebut ke utai pasal ti dekat di perinsa ngau pemati. Laban baru ni yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ia ngelala Jesus tu orang tiba kuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati ke jalan Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh bala musuh ya. Tu mek buah pita nganuk Jesus. Peter kenyebut tu lebannya rindu serta taluk ke Jesus. Ia megak ngumbai derimpu nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu Peter, ia nyadi bekerti sitan serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu meh kebuah Jesus lalu nganuk Peter serta madah ke penemu Peter nya ukai penemu Allah Ta'ala tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar bakal Peter tu. Ngumbai penemu kita di mana sudah betul sepi kita nyok sebako ke penemu tak ke hati Allah Ta'ala. Tang kebenar menyadi jalai Allah Ta'ala suah berbeda lagi dari jalai mensia tau ke jalai dunia. Tu mah kebuah kita patut nak kuliah mansia hati Allah Ta'ala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Ta'ala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buku kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuhan Jesus nitiah kepada dalam Injil. Kita boleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Ta'ala. Bok dunia tu mensia lembau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat keupah lalu ndak sedia meri darimpu serta melau rabukai. Nyalai ayat 24 agak 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sida di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia. Tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala orang mayuh bisi udah nguji ke mejal Tuhan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sida. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua tidak nitiah ke ia. Mesti bersedia melengkak kutai di balat di kemerat atau di kerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikun atau penglantang. Yang kaum sebut sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia yang kaum kita orang Kristian balat benar berat ke penglantang ngau penyamai serta ngai pedis mimit lebih lagi bala kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu tang sedia merik diri kalau talo ngau kura bukai. Lalu nanti sida oleh ngereja tu sida dekat nemu penghidup tidak kemuas ke sida. Menjadi amat pengawak tinitiah ketuan Jesus tu mar setelah tahu mai pemedis tang penghidup tindak nitiah ke Jesus dekat balat lagi mai pengrusak ketubuh ngau ke semangat kita. Ingat menjadi bala tinulis Injil berkasa St. Mark nulis tu ngari bala orang Kristian ti benuang nat ke pemerintah lalu mayuh megak dibunuh kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah ku ya. Barang siapa tidak kau nitiah ku aku, ia ndak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak kau nitiah ku aku, ia ndak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Siti rejalai kita ndak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai. Kita yang pada nguji berunding kura bukai. Ibuah sudah berbahasa ke sidak. Kita yang pada ngelala, kita yang ngosidak tu sama nemiak Allah Ta'ala. Kita yang pada berat kura bukai, malat kita yang keberat ke dirimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menyadi ingat kita, regang tu ukai tanda utai di mana keliak. Ia kayu tidak kena bunuh orang yang salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu, Siti dijalai ke gagak orang rumah, awak ke mensia cukup pedis mati. Orang yang salah, dia senyaan regang niti pasar, Agar tempat ia tidak deregang. Ia dikelesai kurang di depan sok ia. Kita orang Kristian di netiah ke Tuhan Yesus, kurang lebih bakal orang salah di mai regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lalu buah itu nyadi, ia tidak terkenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerimak pemerintah serta tidak patut berat kepuji dari manusia. Tang kita megak bisik bidal ngurah salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Yesus, kita sengaja nerimak regang setanyaan ia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerimak pemedis perintah ngau klesai orang. Yesus megak ngajar setamadah korang ti kelalu berat ke derimpu dekat ngerusak penghidup ya. Tauran temerik diri ketegal Yesus dekat ngasai ke penghidup temeruan setelah penghidup tengemuas ku hati ya. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri nya orang tidak cukup lantang. Yesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup temeruan buat dunia tu ngau buat dunia ti dekat datai lho. Menjadi nadai guna kita mampu semua perkara dunia. Di kita tidak selamat dalam penghidup, engkau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke latala, setelah taluak ke ya, kita nadai tidak dikenangi ke bahawa penghidup dunia tidak datai lo. Nyalai ngetuk program dalam penghidup kita bakal keminggu tu, dalam kau kaku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai bola peninga sama dia jenuh serta sama ngaku samping agar talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu minyak minggu Trinity ke 13 Allah talo tip madu berkuasa tu dah media eklesia nuan awak bersaksi ke nuan udah dalam Kristus awak kenyerakup semua mensia ngenuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai dengan nuan baru. Boleh ia sedang diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, dia tahu ledatai ke lama-lama ia. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak engkau penghidup kita. Lebih lagi beberapa minggu tika datai. Mopo aku.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dengan jam kita ke dia tu pukul 6:30 lemain dor kami ngatai ke pesan berat cikgu gerah ke bisik diterima kami bak YFM, okey? Ke bisik dan juang kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke sekali pesan ke bisik dan juang ngagai lumur WhatsApp kami yfmiban, okey? Jadi pesan kita ke terubah lemai tu. Okey, pesan diterima dari Paul Erika ngari ke Roslin anak buli tau ke Indai Niga Sebilik. Madah ke pengawak yang gaik pemati laki ya, ianya Niang Daniel anak pedua tau ke Niang Apai Niga. Jadi Niang Apai Niga dekat di Senggai Balamayuah kena malam 31/8/2026. Bak rumah Michael Anthony Liam, Sungai Setiam Bintulu, ngena Jalai Sembayang, lalu dekat dan juang ke Pendam Setiam RC Bintulu, kena pagi hari 2/1/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan, kediau di Binai, Tatau Tulai, sebawah Sungai Sebemban, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Kamu layan kediau di Sungai Semanuk, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Pemegia di Sungai Seterus, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Okey, kamu layan kediau di Sungai Setiam Bintulu, Sungai Setulan Bintulu, di Miri, Sibu, Sungai Mas Bintulu, enggak semua. Kenglalan yang Daniel, anak pedua atau ke apa niga tu. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya atau ke bertelefon ngagai lumur tu. Ianya Roslin tak ke Inai Nigampu ngena lumur 014-594-0709 tau ke kita bertelefon ngagai Billy Tumang ngena lumur 018-227-6851. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke lemah itu ke bisi diterima kami by email yfmiban@gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu pesan pemati Datai Ari Joseph Salang anak bidu tau ke apai Buddha, madah ke apaya bidu anak Buddha atau ke ex tuai rumah bidu udah nadai kena 30/8/2026 ba hospital Miri. Jadi ni yang tu dekat dintu belum mayuah kena 31/8/2006 ba rumah Kampit nanya Sangkuang Julau. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum melayan kediau ba rumah Tungku Tanjung Udul, rumah Liba nanya Bua, rumah Janti yang Berjawai nanya Aboy Ijit Luau Sepituh Serau Selangau Merurun Batang Mujuk Batang Kenawit. Okey, kamu layan kediau di Lijan, Lasi, Bintulu, pemegia Nuju, Indai Sabah, ba Batu Sepuluh, ngau kamu layan kediau ba Sri Aman. Okey, ngau semua kamu layan kena boleh disebut kemagang di Pinta Datai ngagai rumah Kampit nangnya Sangkuang Julau. Jadi, ni yang tu dekat Danjung kena 1/9/2026, okey. Ya, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ba email yfmiban@gmail.com ke lemah itu. Ya, lalu pesan ke sekali itu dengar pesan ke bisi Danjung ngagai lumur WhatsApp yfmiban. Okey, pesan tu pesan nyata sulit ngau nyua entebalu tak ke ngambil entebalu. Okey, jadi pesan tu dituju semua kawan belayan. Okey, kawan belayan dipinta datai ngagai rumah ngalai anak nanang nanya temajai anap Jalai Sangan Merit Tatau di Bintulu. Okey, jadi pesan ngetas sulit niang undan ana ami tau ke apai ngindang, tau ke apai rintik, tau ke apai apai rintik, tau ke akik puntur, tau ke apai can. Jadi pengawang ngetas sulit tu diatur kena malam hari 6/5/9/2026 lalu tembuk pengawang kata sulit lalu diatur pengawang nyuan terbalu atau kengamin terbalu. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan kediau batang kakus sulu anap di Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit. Okey, kawan melayan kediau di Kuching serta bas barandur diau ya kengalan yang undan tak ke unda ana ami tu. Jadi penerang ke sili ya, kita tak bertanya ngagai lumut telefon tu bedanya. Lumut telefon ke bisi ditinggal ke itu hanya 019-665-9578. Okey, aku jemput baru. 019-665-9578. Jadi ingat tadi pesan ke diterima dari Douglas Sigi Jant. Okey. Ya, jadi pesan ke sekali itu berdengar pesan datai dari Lili Anak Guang. Okey, Lili Anak Guang madah ke pengawak berserara bungai ngetas sulit niang ikum anak bakiang gamuain terbalu. Jadi pengawak belian serara bungai diatur malam hari Minggu malam tu 30/8/2006. Lalu ngetas sulit gamuain terbalu diatur kena dini hari atau ke pagi 31/8/2006 nya hari 1. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kawan melayan kediau di rumah panjai di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawa, Nanga Jitu, Blabak, Senunua, Nanga Ajau, Kabulayan di Skim Lugu, Pakan Batu Dua, Pemegia Barumah Wini, Ulu Babu. Okey, jadi nyapa tadi pesan dituju ngagai semua kabulayan ke jauh atau ke semak tinggalan niang ikum anak baking dipinta datai ngagai rumah Rosli Ujih Serudit B Paku Sepawah. Okey, ya, jadi nyapa pesan ke diterima Ari Lili Anak Guang ke sekali itu kami sini sama kami mengenal umur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, lalu pesan ke sekali itu pesan sembayang 100 hari diterima dari tuan rumah Michael Jala anak Kendawang. Jadi pesan tu dituju ngagai pengulu lembat serta nembiak di pedai bawan gau tuah. Okey, semua kewilayan di Nanga Macan, Ulu Macan, Gau Kapit, semua kewilayan tinglalam ga. Jadi pesan tu madah ke kita semua ngambil ke sampal datai ngau nguluk sembayang 100 hari niang Roslin Lada anak Inggang bini tuai rumah Michael Jala. Okey, kena 31/8/2006 pukul 5 lemai bar rumah Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Okey, jadi penerang ke sili kita tak bertanya ngagai DSP Roni. Okey, lemut telefon 013-814-4141 tau ke kita tu bertelefon ngagai Cikgu Daisy mengenal umur 013-577-7682 pembagi tu bertanya ngagai Puan Rosita Sani mengenal umur 019-894-1401. Okey, pesan ke sekali tu benarnya pesan ke diterima kami bah WhatsApp mega tu. Okey, jadi pesan tu datai Ari Senia Ana Itum teka Mekul teka Indai Ana teka Indai Anthony madah ke diri Ari Rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Igan Sibu madah ke pemati laki ya Luna Anak Kendawang teka Apai Anthony teka Apai Ana kudan adai kena malam 28 2008 tu kemari. Lalu dekat dikubur kena pagi 31/8/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kawan melayan kediau di Rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina, ngau semua kampung baru. Okey, kawalayan kediau Batu Borak, Penasu, Aup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Siung Ulu, Ngau Ili, Nanya Terbalung Oyak, Terumah Lesia, Nanya Alat, Terumah Rantai Skuau, Dangih, Kuah, Balingian, Bayan Tasik Mukah, Rumah Ugai, Jalai Dijih, Pemegang Kawalayan di Bintulu, Long Ajoy Lapuk, Rumah Kristina Ulu Sungai Salim, Kawalayan Kedah di Julau, Kenawit, Serian, Ngau Kuching. Okey, jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Indai City tau ke Susan ngelal umur kusung 11-235-26203 tau ke Indai Nia tau ke Julia ngelal umur kusung 16-861-4741. Okey, jadi ingat pesan ke BC diterima kami dan jong bala peningat kita ngagai lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi sudah mencapai pesan ke bukai kita ngitun lama aku mai kita dengar ke lagu Arinik Ravensi kalau itu lagu kena beri nama Pengerindu Ndak Datai Badan.

Okey, dengar terus. Segulai sejalai ninga ke sana lemai YFM. Kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Okey, jadi agak macam pesan berat. Engau jaku gerah ke bisi diterima kami bak YFM Iban ke lemai tu. Okey, pesan ke sekali itu diterima hari Susila Bunga Anak Guntur. Ngari ke sidak sebilik nesau semua kabar melayan ya ke ngelala niang apa ya Edmund Guntur anak Runtur. Okey, dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban dekat ngintu setahun niang apa ya. Okey, kedekat diatur kena 31/8/2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh teka semak kita dipinta datai lemai teka malam tu. Okey, 30/8/2026. Jadi nyap tadi pesan ke diterima hari Susila Bunga Anak Guntur ngari ke sidak sebilik nesau teka madah ke pengawal ngintu niang setahun apa ya. Okey, nya Edmund niang Edmund Guntur Anak Runtur ba rumah jauh rantau belak tatau. Okey, ya lagi ngatai ke pesan bukai ke bisi diterima kami. Jadi ke sekali itu, okey, pesan nyata sulit berantu serta muai terbalu. Okey, pesan tu datai ari Peter tau ke apai nawang madah ke pengawal ngata sulit apa ya enya labang anak badih atau ke apa sibat. Jadi pengawa ngetasu le serta muai yang terbalu tu dekat diatur kena rinam 12/9/2026 pukul 8 malam ba rumah Boni Sungai Bayan Tasik Mukah. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pemelayan kediau ba DJ Tamin Jelai Bulu Sepiring Bunau Oyak Tamin Bawah Kenawit Rantau Limau. Okey, kemulayan ke dia Baliu Sebuluh Badengan Sebetung Setejuk Kuala Belingan Setuan jauh kemulayan ke dia di Bintulu. Okey, jadi nyawa tadi pesan ke diterima hari Peter atau ke Apai Nawang. Jadi kita tahu bertelefon dengan Peter atau ke Apai Nawang tumpu nanti nyemak bisi penerang tak utai ke dekat ditanya kita. Okey, penerang ke sili ameh. Okey, ngelak umur 010-590-8940. Okey. Ya, jadi lagi macam pesan ke bukai, lagi bisi awak terbunyi, nur aku ngelatai ke pesan berat ke bukai, ke bisi diterima kami. Okey. Jadi pesan pemati itu, datai hari kelima anak Jamtam. Tau ke Indai Umang hari ke sidak ya sebilik madah ke pemati bidat anak tungo tau ke apai umang. Jadi niang tu udah nadai kena hari lima tu tadi 28/8/2026 lalu dekat dintu tau ke disenggai bala mayuh bak rumah Jamtam tau ke nyandang nangnya kedup wak pakan. Okey, kena 31/8/2026 lalu dikubur ke ba pendam anyway lalu dikubur ke kena pagi hari 2. Okey, 1/9/2006. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai ke pelayan ke dia ba tabang hujan ibus bala sida ulat sebilik bala diulu snulau. Okey, nanga snulau rumah James, nanga snulau rumah Jampi, rumah Nyawan Sungai Rusak. Okey, sida liai sebilia, sida idal sebilia, nanga marau. Okey, sida amin sebilia, ba angkala krian seratu, bala sida niang cigu jimbau, anak lagian sebilia di Sungai Ruan. Ange anak Julian ba amut, belalang rumah akun Sungai Rusak, gulang anak ri supi, ganda rumah indit mandiang kesulai, rumah bayang supi, rumah manca supi. Engau kebukai meh, mayuah ke ditusun kira itu au. Nolai dibaca aku habis magiang au, minta ampun. Jadi
Kita atau bertanya ngagai lumut telefon ke bisa ditinggal ke itu. Okey, Elister atau ke Bibin anak anak niang tu. Dengan nombor 010-805-5691. Atau ke Tiffany atau ke Umang. Anak tuai niang tu hanya 010-968-2639 atau ke Stephanie atau ke Atun. Okey, dengan nombor 017-864-7131. Okey, jadi ingat ke pesannya tadi terang di dengar kita berdengar. Pesan KBC terima kami dan jom bala peringat kita ngagai nombor WhatsApp kami. Okey. Ya, jadi situ lagi pesan tu berdengar pesan nyata sulit enggak muain terbalu. Pesan tu diterima Ari Jackson atau ke Kisian anak Lipa. Ngari ke sidak sebilik madah ke pengawal ngata sulit ni yang apa ya. Lipa anak jaga serta muain terbalu. Bini niang tu kena 1/9/2006 nyari dua pukul 10 pagi barumah Barbara sedarat mawang kelidi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepelayan kediau ba sedarat 5 buah rumah Jelukung Stuga Emplam Kampung Melayu Kelili Geligau Ulu Ilik Buak Merbuang Karak Pentis Sekerang semua sebelah atas baru Basi Kelampuk Sepalau Nyato Merindun San Semanju Setengin Serubah Ulu Po Ai Melugu Nanya Ukum Lewantu Selindung Ulu Ilik Entulang Sungai Keruah Meriok Sedan Perumahan Angkelili Merugu Kuari Sebangkoi Betuang Ngau Kewilayan Kedai di Semanggang. Okey, jadi pesan tu dituju muka ngagai semua kengalan yang apa sedaya Lipa anak jaga. Okey, jadi ngarap ke semua boleh datang magang. Okey, penerang ke sil ya. Kita tahu bertanya ngagai Edmund Lipa ngelalu umur 016-859-6030 tak ke Jackson tak ke Kisin Lipa ngelalu umur 011-757-08528. Okey, yang jadi yang menunya pesan ke sempat di kenatai kaku ke lemah itu gulainya kami bawa YFM. Okey, sada lemah. Jadi pesan bukai kena sempat dibaca aku atau didinga kita tumbuh pagi gulainya pula program kami bawa penggerak pagi YFM. Okey, ya jadi padinya pukul 7 lemah luar kami keluar ke sembayang misa kudus. Okey, tentu ke kita agi terus segulai sejalai dengan ke kami sada lemai YFM segulai sejalai.

0: kalau bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan, Ngau Kita.
1: Lalu Ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 22 dalam musim selamat tahun A, kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Aku ngaku ngagailah Ta'ala tih maduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyedih aku. Laban aku udah balak berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jako aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku. Uliah penyalah aku ti balak udu. Nya kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang sante. Lalu kita menyadai aku. Besmaya kaku ngagai Tuhan ala Ta'ala kita.
0: Awak ala Ta'ala terima doa berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah bendur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayek di dunia ke urang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami meri terima kasih ngagai nuan, ketega mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak sikuti kudus, nuan ajati Tuhan. Nuan ajati pemadu tinggi, Jesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti berkuasa nuan ti semua pemerik ti badas iri dalam hati kami pengerinduk ke nama nuan ngambik ke ulih ngenalam kagi pengasai berbahasa kami nuan tahu ngasuh tumbuh dalam kami utai ti badas lalu ulih nuan ti nyaga ngemata ke kami kelikun ke utai ti udah diintu nuan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonwan dalam penyerakub Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat leteji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 7 ngagai 9. Tuhan, nuan udah nipu aku. Lalu aku udah kena tipu. Nuan kering agai hari aku. Lalu nuan udah ngaleh ke aku. Semua orang beduan aku. Sidak ketawa ke aku sepemanjai ari. Genap kali aku bejako, aku ndak tahu ndak merek kenyawa, serta manjung, penuseh, pengerusek. Tuhan, aku seruran dikemelik ke orang, serta dipecat, ketika aku madah ke pesan nuan. Tang lebuh aku nyebut, aku dekat bado agi ingat ke Tuhan. Lalu bado agi berjakuk dalam nama ia. Nyak baru pesanuan mau bakar api dalam hati aku. Engau naka uliah aku nguji nagang pesannya pansut. Tang ndak uliah. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara Saud. Semangat aku awus ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
1: Semangat aku awus ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: O Allah Ta'ala, nuan endang Allah Ta'ala aku. Lalu aku lelengau ke nuan. Aku awus ke nuan. Semangat aku awus ke nuan. Baka menua ti rangkai, kusi, Ransi nadai ai.
3: Semangat aku awas kenuan, o Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Awak ke aku medak nuan dalam mendua nuan ti kudus. Awak ke aku medak kuasa engau mulia nuan. Pengerinduk nuan ti meruan belama ia endang maneh agi ari penghidup. Nyalai aku dekat muci nuan.
3: Semangat aku awas kenuan, o Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Aku dekat muci nuan seagi aku hidup. Aku dekat ngangkat ke jari besampi ngagai nuan. Semangat aku dekat diberi makai besai lalu kenyang. Lalu aku dekat belagu pantun gagah hati muci nuan.
3: Semangat aku awas kenuan, o Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: Laban nuan endang seruran nulung aku. Aku belagu gagah hati belindung di baruh sayap nuan. Aku empakap bak nuan lalu cari nuan meri aku pengalikun.
3: Semangat aku awas kenuan, o Tuhan Allah Ta'ala aku.
4: Baca kedua. Baca risurat Santo Paul ngaga orang di Rom bagi 12 ayat 1 ngaga 2. Nya alai menyadai oleh pengasih Allah Ta'ala, aku minta kita nyerah ketubuh kita, nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti dikerindu ke Allah Ta'ala. Nyameh jalai, kita patut nyembah ya. Ananitih kecara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala, ngubah cara kita berunding, ngamik ke kita nemu peneka ya. Ianya utai ti badas, ti ngerindu katia, ti pemadu menyana. Jako Tuhan,
5: terima kasih ke Allah.

iti bumulya, alatala Jesus Christus, marik mata ati kita penerang, ngamika kita nemu pengadang, laban kita udah dikangau kang agai pengadangnya.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus nitih ke Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus selalu berlabuh madah ngagai sedak murid dia. Ya na tau na mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsa. Laban tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat lalu dibunuh lalu diangkat ke hidup baru. Hari mati bari te ketiga. Peter lalu maya ketisi lu belabuh ngerara ya ku Peter. Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Tan Yesus nguyang lalu bejaku ngage Peter. Hari-hari aku sitan nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundiang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lalu madah ngage sedap murid ya. Nanti orang dekat nitih kaku. Awak kia badu agi berundiang ke dari empu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Leban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri. Dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tertemu ke ya. Leban nama penguntung orang. Nanti ya patut ngempu. Bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Tukar nama otai tepatut diberi orang kena ya nyilih nyawa diri. Laban anak mensia engkau, bala melekat dia dekat datai dalam mulia.

0: Aku pasal api dalam hati ya. Tang ya, nyerah ke semua. Indah lebuh orang ketawa kia. Jadi jaku Allah Ta'ala tu hidup. Lalu nak uliah dia asuh kita sunyi tu ke dia ngapa. Jadi santepo dalam surat ngagi orang di rum. Ngangau ke nyerah penghidup kita ngagi Allah Ta'ala. Jadi ya, madah ke kita itu ukai semina. Dicap aja tang tu meh. Jalai dikena kita ngemaru ke penghidup rundiang kita din. Lalu roh kita megak. Jadi tu ngayan kita berkeni kita uliah. Ngelantang tu ke belajar berkeni kita uliah. Ngelantang ke Allah Ta'ala. Jadi tu mereka ngau. Kita hidup ni tengah hari. Ngena pengharap ngau pemerani. Ni dalam Injil Jesus. Madah kesedak murid awak kesedak ya. Nak ngerundiang ke tu ke badu agik berundiang ke derimpu. Ngesan regang. Lalu nitih kia. Jadi Jesus megak nangkan kita. Awak ke kita. Tidak tentu tu ke berundian ke dunia laban nama penguntung orang. Nanti ya bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Jadi bapak minggu tu sama kita ingat kita dipinta kita milih jalai ngau Kristus. Indah tajak perjalannya mata ketusah di tengah kita. Jadi kesimpul ya, kita dengar Jeremiah ngasih kejaku Allah Ta'ala tadi. Indah lebuh orang ngelesek ya. Lalu santai pol mega ngaso kita nyerah ke penghidup kita yang Allah Ta'ala. Lalu Jesus madah kesedak murid dia wa kesedak nak ngurundian ke darimpu ngesan regang lalu nitih ya. Jadi jakuk kuliah di perhati ke kita itu kak dikingat ke kita ibu mengutuk nanti orang dekat nitih ke aku awak kia badu agi berundian ke darimpu ngesan regang ya. Lalu nitih ke aku hari Matthew bagian 16 ayat 24. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala.
1: Apai ti pemandu berkuasa, pengagak serga ngadunya. Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tungaya Tuhan kita. Ti dikandung air roh kudus, diada ke Maria darah bungas. Marisa ramal Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bahari tiketika yang kat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngauti parai. Aku harap ke roh kudus, gereja katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruam lama. Amin.
0: Semayang peminta. Hari kita itu nak ngemerat ke penekak dirimpu, kita ngesan nergang genap hari ngelabak neladan pengajar kita. Ram kita bersembayang korang bukai, lalu harinya kita ngingkas kati kita, ti semina angkun ke dirimpu ngelamato, ti nyararak kita hari Allah Ta'ala.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngau sidak bishop, kengerak, kengesan regang nanggung pengawak nyadi pemela raban domba Allah Ta'ala. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai ke megai perintah menua, ngau kesidak ke ketuai megai industri di dunia tu. Kebisi hati dekat nguasa semua dunia, ngambil kesidak nak nitih ke pengingin diri. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Keroh orang ke awas ke Allah Ta'ala ngambil kesida oleh datai ngagai Jesus Kristus mata air ti hidup. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kita ti bisik dito awak ke bempu pengarap ti berani bakal enggi inai Maria kenyadi keteladan kita. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kita bersembiang awak ke kita oleh medak bekau kaki Tuhan dalam pemanah lalu bisik peransang kena berbasa ke hak semua orang serta semua leman utai ti hidup di dunia tu nyadi ke sawum peniau serta seruran ingat ke sidak ti dudi ari ilak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letalapai ke menyerah ke semua peminta kami tu dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Letaji Eukaristi ya. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban dari pengerajaan.

0: Kami dah nerima roti tersuak kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyari roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Taala keselamaya.
0: Berberkan menuan Tuhan Allah Taala ti penggerak semua telah banari pengerajaan wan. Kami dah nerima wine tersuak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nadi airup semangat kami.
1: Berberkatnya Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepiring aku ngau ngik kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Awak ke piring kudus tu oh Tuhan seruran merik bagi kami berkat penyelamat. Labannya utai tadi rami ke dalam misteria, ia tahu dikamat ke dalam kuasa nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita.
1: Kami nyerah kia ngagai Tuhan.
0: Aram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau dari sebaran duur. Beri terima kasih yang genuan apai ti pemadu kudus oleh anak terikendok nuan Yesus Kristus. Ti jaku nuan oleh yang ngagak semutai ti diasuh nuan datai. Nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh roh kudus oleh dia ada kedara bungas. Ngamat ke penekat nuan lalu nguliah kenuan. Siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerintah ngau pemarai. Kerana mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau sedar malaikat. Ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nandamat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai, gagak kudus pemeretuk kami bersemayang. Turun koronuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya, yang nyengkau rutin lalu meri terima kasih meceh kia lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut, ambil tu semua kita lalu empak ya, laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya, yang nyawaknya ngagai murid yang nyebut, ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap maya kami makai roti tu lalu hirup hari calis tu. Kami merita ke pemarinuan, oh Tuhan, nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu, pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyawa anggenuan Tuhan, roti pengidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih leban nuan dah ngumbai kami arwah, butuh ngau mua ngenuan lalu melawan nuan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh mulai ngepup kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih meka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat indah ialah talau. Ngau Joseph tadi berkat laki ya, ngau sedar rasul tadi berkat ngau semua santai. Tudah ngelantang ke hati nuan sepemanyerbak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Atas kami dari semua penyanyi, Tuhan, kami bersembahyang kau mana, kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusah, sekumbang kami ngantik pengandar tadi berkat, ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, nanggi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan dah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak madak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan. Lalu engkau mana kemendar kia pemayak engkau penyaraku. Nitiah ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Kita merik tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala tu meja tinanggung dosa dunia dia berkat mesida kedekangau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nunuang datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian, bersemayang kita di kemaru oleh tubuh Kristus, kami minta nuan Tuhan awak ke tinyadi ke pemakai pementas hati ya tahu netap ke hati kami lalu nyungkak kami melawan bak diri sama diri dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kala tala timandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lemai dia tu kemana borka. Berita lemai 30/8/2026 jadi terbatu batang berita. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerindang Sibu di Perundiangka nyokong industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitia kelalau natma enti API ngelui 400. Nya batang berita lalu datu isi berita.

Sarawak dekat terus ngatur singkang di kena ngubah ekonomi ari ti berpelasar ke komoditi ngau ekonomi gaduang berteknologi tinggi serta meruan baruh pegai Malaysia ti progresif serta entap. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pengawaknya ulih dijapai nengah semangat kerjasama ngau cara win-win mungkur perintah besai Sarawak ngau Sabah. Ya megah merib saya terima kasih ngagai Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ketegal komitmen ya ngeregap kagi kerjasama ngau kedua-dua negeri untuk pengelantang rakyat serta dikena nentu ke pemansang lebih sama rata serta sebelah. Yang madah ke perkaranya dalam pesan hari kebangsaan. Berbangunnya Sarawak terus narit ati raban antarabangsa baka Bank Pemansang Asia ADB berindia hari penyawa ngubah negeri itu jadi hub ekonomi gaduang menua adap kitu. Berindia ngunya ia ngulu ke delegation ngagai Manila minggu baru dikenal ngedegap kerjasama ngau ADB berkawal ngau pemansang ekonomi gaduang serta projek infrastruktur Tanjung Embang. Perintah Sarawak bersedia berunding ke ngagak Palan Seni Pemerindang di Sibu dikena nyukung penumbuh industri kreatif mengeritu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Dekarim Rahman Hamzah madah palanya berguna mat dikena nyedia kendur ke keman ungkup raban pemekuah seni menua tu ngerembai ke aktiviti sida. Perambunya setipak ngau komitmen Sibu terdekat ngatur pengerami seni pemerindang tikas dunia yang kaum Festival Tanda Antarabangsa Sibu SIDF ke dia tu udah manggai ngagai edition ke-12 yang merangsang raban ke berkawal ngapil peminta ngagai perintah negeri untuk pengawak terdekat ngagak palannya. Yang mansut ke jakutu lebih berjadi ke SIDF 2026 di Sibu. Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN terus matau gaya sebut nasab ngau baca indeks pengamangin API di negeri itu. Chairman JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah komitinya megak dekat kerjasama ngau agensi negeri ngau perintah besai mutar ke perkaranya. Dalam penerang media sehari itu, JPBN madah ganti semak baca API nyau semak ngagi kas kritikal 400 ngau 500 raban sida dekat ngatur pengawak ngau agensi kebekawal serta nitih kelalau hari agensi penguasa penusah ngenyit menua NATMA. Dalam penerang media tersebaga, Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN nyemetak madah ke semak API ngelui 500 upis ngawalan gawak sektor perintah ngau luar tau dia suatu tutup ndak nyengkawum sektor servis ke berguna. Atur tu benua nganti declaration penusah ngenyit ari komiti penguasa penusah ngenyit menua. Berkawal ngau pengawak ngatur pengawak pemutus kali ke diterus ke nangguh tau ke nginsil aktivitinya mengkiang berpanggai bak penekak raban pengatur ndak nyerangkum bak jakup pemutus kiri keluar ke raban berkuasa. Tajak pihak, Mensia Mayuh dipinta ngurang ke aksi luar setengah nak sengkabung hidung ngam mulut bansa N95. N1211 tumpu angat bisi ditemu di pelilih selatan ASEAN berpelasar ke image satelit Aripalan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari. Sapit Ketua Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon madah ke hari penyampau tu 1,180 tumpu angat ditemu di Kalimantan, 18 di Sumatera, ngau 13 di Malaysia. Di Malaysia, bisi 9 ditemu di Sarawak, lalu sama pula 2 ditemu di Perak, ngau Sabah. Ya madah gaya hari kemarau, ti nuntung mayu bengkeh kena menua selatan ASEAN gau sebun asap merakak garis antara menua ari tikas jelan nyentuak ke tikas ti balat ke ditemu di Kalimantan Barat nguing nuju ke adap Barat Sarawak. Berindia ari penambah tumpu angat gau penanggut sebun Sekretariat ASEAN udah ngidup ke tikas samaran 3 ungkup pelilih selatan ASEAN ti berengkeh 27 harbala 8.
JS terus matau kualiti angin palan tumpu angat gayari ngau gaya sebun dikena ngatur pengawal begulai ngau agensi ke bekawal. Berbagunya upis rampak benua JAS Sarawak majak cakah matau ngau operation nagang pengawal nunu cara terbuka. Kelimpah berjarit agi berjalai ke pengawal matau bak kenandur ke bisi risiko penusah hangus terbuka. Kenandur tu nyang kawam kampung palan tanah kerapa palan dur nuguang ke uras genturuang bertanam serta industri mensia mayo dilalau nyamik kena ngereja pengawal bertunu cara terbuka serta ngeriput ke sebarang penusah ke bangsanya ngagi upis bomba ngena lumur 999 tau ke JAS balumur 1800-882727. Komuniti maritim di Sarawak dilalau nekat katur pemindah batas siak ngau sungai berindia dari pengamah kualiti angin tidiasai ke dia tu. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Tasik Ngau Sungai Dato Henry Harry Jineb madah penyawah tinjau tikurang tegal sebun tau nambah ke risiko ngagai operator bot. Berindia ngunya ia megak ia merik perambu ngambil ke aktiviti bak kanang tasik di ketu ke sementara nyentuk ke gayari ngau kualiti angin manah lagi. Dato Henry berjagu ngagai media di Kuching. Kita dia tu bermain ke berita hari WiFi Ban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Nadai Anamit patut jadi mansa pengawak kasar. Perkaranya dikemerat ke Menteri Pemansang Orang Hindu Nambia Mit dan Pengelantang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah berindia ari kes penyalah kasar di Sibu tengu juang ke siku Anamit berbadi nyawa. Bas mengkeh jaku penerang ia bising natai ke penyinuati ngagai mansa diri sebilia. Yang lalau mensia mayuah ngambil ke seruran berjejaga serta berarti ke sebarang tanda pengawak kasar nyamah tak kenda ibu kena miet sekali ke bar rumah atau ke dalam komuniti. Penglikun ngawatur nyagian yang memietnya ngadi ke tanggung pengawak semua. Berbangunnya, ia minta semua raban memendar ke polis berjalan ke pansiak ngau silia serta cara terang. Mensia mayuah megak ditangkan dan rembai ke penerang gambar atau ke spekulasian tidak sah dikena masa mansa diri sebilia serta ngaminda ngacau pengawak mansia. Ulah ti mana patut nyayan ke identiti jati diri tiap raban bangsa dalam penghidup bersari-sari. Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah jati diri ukai seminap kara penemu serentang jalai pengharap aja tang ia mesti diayan ke dengan ulah kaul diri sebilia serta ulah diri ngagai komuniti. Ia kemegak kaban kunci negeri Seribas mansut ke perkaranya lebih berjaku bak pengerami nutup seminar ngenegap ke jati diri Muslim di Debak. Ia madah ke penemu ke diuli hari seminarnya patut dikemeran ke dikena nampak siku-siku orang di mana hagi keuliah jadi contoh ngagai komuniti. Komuniti megak dilalau ngerapit ke kawal timana serta ngemeran ke nilai-nilai murni dalam penghidup nintiang hari. Seminar sarinya dipasuk urung 70 iku raban penyerta. Siku lelaki berbadi nyawa pengudah kereta-kereta depan yang ngelantak Calvert bak nebing jalai di kilometer 413 jalai besai Pen Borneo Tumu pagi tadi. Kepala Polis Pelilis Seratu DSP Matthew Manggi madah mansa ke bernama Freddy Issa, 42 tahun, dipelabak ke dalam pejalai pulai ke rumah pengudah nguluk pengerami Melah Pinang di Awik Seratu. Koya, penusah nyadi urung pukul 7.20 minit pagi lebuh kereta mansa terpawah ngujung ke ngelantak nebing jalai. Mansa balak bakal bapala lalu ditetap ke mutus sebut bak Spital Seratu. DSP Matthew Madah Pansiat Tumu ngayan ke penusah berbadinya nyadi ketegal mansa tindak tetagang ke kuing entuk karya. Kes tu di Pansiat Ribaru Section 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerintah Sibu di perundiang ke nyukung industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitih kelalau natma anti API ngelui 400. Yang dekat berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu dari berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat malam.

0: sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 30 hari pelalapan dalam tahun 1988. Jematan Santubong sudah rasmi dibuka ngagai mensia mayuah bas mengkia pengerami tidak menjadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud. Jematan di Meraka Sungai Santubong tu digagak Ba Empangi yang kira 12 km penyawa hari Kuching, 20 km dari Hotel Pantai Damai Resort serta 7 km dari Kampung Buntal. Panjai 593 meter, tauke 1,945 kaki serta ngemuan peninggi 12.4 meter, Jematan Santubong yang antara jematan di pemandu panjai di Sarawak mengenya. Digagak kena belanja 19.3 juta ringgit, Jematan Santubong nyadi penyungkak pemansang bandurnya serta kerendur ting lengi ia. Pengundah pengawak berjadi ke jematannya, Kepala Menteri Belai Gobala Pemusai Kebukai berjalai kaki ngelayang jematan tu nyadi ke simbolik berjadi Jematan Santubongnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kediberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati. Lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi prinsipal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari Munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari Banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantu katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke rumah semiang tu bepun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ninga ke sana lemai YFM berengkah hari pukul 6 lemai tadi nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi pukul 9 malam nyentuh lagi pukul 12 tengah malam mulai hingga hari kami kebukai dalam segmen pemerindang malam YFM. Okey, jadi bajam ke penudi tebelinya bagi aku dah disemai aku tadi doraku maca komen, doraku maca lagu peminta ke bisi dianjung kita bak Facebook kami YFM Bantang. Sebenarnya kita kepada like, kita kepada follow Facebook kami. Aku minta kita semua type kita dulu YFM Bantang, dengan like ngau follow Facebook kami. Sebeda kita ninggal ke lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, terima kasih ngegai bala kaban kita, bala peringa aku dah nganjung pesan atau ke lagu peminta bak Facebook kami lengunai nai. Selamat lemai DJ Raja. Selamat berjalan ke penyawa. Minta nuan main ke sebarang lagu meh ku ya dikena merindang. Bala keng lala ngau semua ke benoninya sada lemai ku ya. Okey. Kennedy Ama, selamat lemai DJ hari lambir miri. Balat sebuah sap babunah miri sama meh di kucing depan balat minta main ke lagu Ari Anderson nyalai ndak kempang duduk berimbai lagu dituju ngagai semua orang ke gawa shift malam ku ya opo ne nuju orang ke gawa shift malam aja. Ellie Spencer, selamat lemah di JRB, selamat jalan ke penyawak, terima kasih. Ibas lebih entah ke abad dom madah ke diri hari semunjan minta main ke lagu nama tu lagu When dituju ngagai semua. Thank you Dijabi, sama-sama. Richa Unup, selamat lemah di JRJ, selamat jalan ke penyawak yang nuan agi bersebun menua kata itu kebaikan kami berjalan simpang semunjan tu nanti boleh minta nuan main ke lagu Baduk Kiroh lagu Kidibai Heli ko ya. Okey, komen ke sekali tu Ari James Pangiran, selamat lemah di JRJ serta selamat berjalan ke penyawak, terima kasih. Roy Kuang, selamat lemah DJ, selamat lemah megak bagi semua peringat YFM Iban balat bersebun menua kita itu kaya kebagi kami Pak Sri Aman tu. Jadi pesannya selamat ujung minggu bagi semua kaya seselia kumit, selamat lemah DJ RB, selamat berjalan ke pengawak. Okay, Lily Anthony megak si komen, selamat berjalan ke pengawak. Angat angat menua kami di Limbang tu kaya sama kami di Kuching angat tentu bala bukai pun tentu nyawat aku megak di Miri angat semua meh dua angat. Okey, aku angat ngau bersebun menua kita itu neh. Okey, Sojo Semarino, selamat lemai, selamat berjalan ke penyawa DJ AU. Okey, James Nguyen, selamat lemai DJ RB, selamat lemai. Annie Tinggi, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke penyawa di Betung Pan, balat bersebun ke ya. Terima kasih DJ dah macam komen, AU sama-sama. Okey, David Ikum, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke penyawa. Agnes Sina Robin, megap si komen tu, selamat berjalan ke penyawa dengan Nguyen, bakal kesar itu bakal ke hujung minggu tu ko ya. Berita kami di Miri mana lemah itu minta main ke lagu Berai Nganti lagu Ari Anderson nyalai. Okey, danya Induk Kenawit bagi si komen, selamat lemah di Jerajes, selamat berjalan ke pengawanan Bak Konti Radio Wife Miban angat amat hari kami di Kenawit lemah itu ko ya au piane. Okey, komen kebukai Opah Cici, selamat lemah DJ Mami Abbas, selamat lemah DJ Rajes Iba Vincent, selamat lemah DJ Apai Lambai megap si komen, selamat lemah dengan DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawa Bak Konti YFM Iban ke lemah itu koyak. Cuma siap, kita kujah kujah, kudah kita kudah ngelawak Facebook kami lalu tinggal ke komen besar nanti ngau lagu peminta. Okey, kita ke bukai lagi terus anjung. Okey, anjung komen kita bak Facebook kami lagi bisi awak lagi bisi lebih kurang sejam eh noraku maca komen pesan ngau lagu peminta ke bisi anjung kita bak Facebook kami ke lemai tu.

Oke, terima kasih Ninya. Lebagi terus gulai sejalai Ninya ke Sada Lemai YFM. Oke, ya jadi terima kasih Mega. Kita ke nganjuang komen lagu peminta enggak pesan rindu hati. Bak Facebook kami YFM Iban ke Lemai itu. Oke, maca pesan ke baru diterima hari balakaban kita. Balap Ninya bak Facebook kami ke Lemai itu. Okey, pesan ke sekali itu Ari Jessica Itan. Halo, kaya selamat malam DJ RB. Selamat mantar malam hari kebangsaan tahun 2006. Sehari itu kita ingin tu ambang hari kebangsaan nih. Okey, jadi gaya hari di bau. Gib sebun setangat megak ku ya minta main ke lagu Sekut Dalam Hati hari Ruby J adikina yang merindang hati derimpu ngau semua peminat setia YFM Mbak Serata Menua. Terima kasih di jarbi ku sama-sama. Komen ke sekali itu hari Mas Diana. Selamat malam di jarbi. Selamat berjalan ke pengawal Nur Junwan Bak Konti ke malam tu. Salam Ari Limbang. Minta main ke lagu Rem Jana Kalih ke Pulai. Nyajak DJ. Tiga Tawai. Kuya, oh, Tiga Tawai Mega. Tiga Tawai tu. Terima kasih. Catherine Robin. Selamat lemai DJ Rajesh. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Minggu kuya. Terima kasih DJ udah baca komen aku kuya. Au, sama-sama. Okay, Donny Brasco Steven, selamat malam DJ. Madah ke diri hari Marina B. Miri. Mana gaya hari kami malam tu nada hujan. Antul ya minta main ke lagu Ari Clement Saran, lagu Ensinat ditujuk ke semua ke penundingnya radio ke malam tu kuya. Okay, Michael Marcelo William Jingat, selamat malam DJ Bala Jerebu benua tunggak kesiburan tu untuk dia minta main ke lagu Aku Ndak Diguna Ari Jospin Jalin. Udah dimain ke aku tadi lagu favorite indaiku ku ya op ya neh. Terima kasih, selamat jalan ke pengawa. Okey, ada banyak komen Ari Andrew Ujai Masiang, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawa. Mana gear kami di Miri lemai tu. Salam menuju semua peringat WFM Ari Andrew Jai Masiang Madah ke diri Ari Sungai Entulang Blok B. Terima kasih dijarbi sama-sama. Okey, Nita Sapit Kandau, selamat lemah dijarbi, selamat berjalan ke penyawa. Madah ke diri Ari Seloi Sibuti, minta main ke nama tu deh sebarang lagu adik kena merindah semua ke ngelala nak ngira sedangnya jauh atau ke semak ngau jukusan ngira ke sedang itu perindang bakal kelemah itu nyak aja DJ. Terima kasih. Okey, saya kebuka itu dah ada baca aku. Okey, jadi kita kebedau sempat ngelawak Facebook kami, tak ngelawak Facebook kami dia tu anjung lagu peminta engkau pesan rindu hati kita ke lemah itu buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang ngau lagu ke sekali itu orang kita dengar ke lagu Ari Ulin. Pemega kita dengar ke lagu Ari Alexander Peter. Pemega lagu Ari Linda. Okey, terus dengar ke kami YFM Selemai Segulai Sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak nyiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, ajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau adi kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okay, peringat kita ingatlah tiba penghujung segmen Sada Lemai YFM Lemai hari Minggu 30/8/2026. Okay, jadi pukul 9 malam bagi selama ingat ke berita adanya bergulai hingga pengari kami ke Bukai dalam segmen pemerintah malam YFM. Okay, jadi atau nak kita gulai dalam segmen Sada Lemai YFM kena sari itu. Terima kasih semua, terima kasih kita kudangan juang komen lagu peminta. Okay, bab Facebook kami YFM Iban. Ngarap ke kita sudah terperinang. Okay, ninggal ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam segmen Sadar Lemai. Berengkar pukul 6 lemai tadi. Nyentuk ngake pukul 9 malam tu lagi. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru. Ba awak tak kebak segmen ke Bukai. Okay, jadi selama hujung minggu. Jadi bertemu baru. Ba awak ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak agak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi megahnya aku tu. Delica de kelemahan tu. Nyato cangku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruak ngan nolong aku. Kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat jempat nulung kungun saya pe kemau tu jempat diga jempat puji dengan wa aikin jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Okey, lagu ke di baik Sawung Band ya. Ngini yang nuan. Omai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita malam hari Minggu ke malam tu ya. Kalai ke malam tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke program kita ke malam tu. Lalu bak tusun program kita yang bakal selama ya. Pukul 9.30 malam tu lagi mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam nunabur ke berita malam. 10.15 minit malam kita mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Bakal selama pukul pak lagu-lagu country western. Akhirnya ke tusun tau ke rintai awak pemerintah malam ke malam tau ya. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Aku Boleh Penampak. Udah tu lagi kita berperinan dulu ngau lagu ke udah disedia kaku tu lagu hari Haley pelakon nangkan kenyal lagi lagu hari Linda.

menyadik dalam Kristus semua. Terima kasih ngagai apai di serega. Laban mari kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kita ninga serta merti ke kuasa kerja aja Tuhan ba penghidup kita mensia tau ke program tu mayuh megak sekedar orang nyebut program kesaksian. Ianya nyadi saksi Tuhan ari nusi ke cerita bekunsi ke cerita kuasa Tuhan ba penghidup kita empu tau ke penghidup orang bukai tau ke penghidup orang ke dipedak kita didinga kita. Bala menyadik dalam Kristus semua, tajapan kita Kristian, bepegai, bepanggai, bak petara kita Kristian, tang kita suah digerah dipadah. Bak dunia tu megak bisik diwan kuasa ketau nganuk, baka kuasa sitan. Sebedau kita megai pengarap Kristian, bak pengarap lama kita iban, tau ke bangsa Dayak bukai, endang bisik dipadah ke antu tu endang bisik sebelah kampung, antu tu endang bisik sebelah dur. Lalu pak pengarap lama kita iban suah megak ditampung dipadah ke aki ini kita menyak antu tikok sidak subak tu sekedak bangsa kuasa pemetang ianya kuasa jai baka antu gerasi antu kena uli dipedak mata kita megak sebangsa kuasa jai ketau nganu kita mensia. Lalu sekedak kita megak nemu kuasa pemetang tu sikit bisik rumah yang pu alaya diau nyak kebuah orang keliak kenuntut penemu kenampuak endang bisik dur sidak muliah ke penemu enggau kuasa ya ketau ngasuh sidak keriang tau ke ngasuh sidak ya kebal. Tajak pihak bak pengarap baru kita ke dia tu pengawak begigak ke kuasa kebal ubat enggau ngiga antu jadi ukui ngasu nadai lagi di kerja kita digagak kita mensia kemayar itu udah manyo kita kemegai pengarap Kristian nyak kebuah manyo kita nemiak dia tu ndak tentu nemu bagi endur tau ke bagi palan bala kuasa pemetang tu ke diau tau ke berumah nyadi tu tau ngujung ke penusah ngagai ke tempo. Jadi cerita aku boleh penampak ke sekali tu kedekat di baik aku dinga ke kita malam nyadi ianya bisik mekawal ngau utai disebut aku tadi cerita tu nyadi bak mua mata kumpu lalu megat ninga cerita ari urang ke empu tubuh. Cerita tu nyadi bak siku lelaki. Cerita tu nyadi bak siku lelaki. Nama lelaki tu kangau ke kita ajak ngau nama Matthew. Matthew ukai nama amai. Jadi Matthew tu endang bisik pengawak tetap. Tang maya kelepa, maya nadai gawak. Ia tu rindu ke pengawak ngintik. Matthew tu rindu ke pengawak ngintik. Yang ngintik tu sigik barang dur. Barang dur tidak kerinduk ke ya. Kadang-kadang bak batang sungai kemit. Kadang-kadang sungai kebesai. Lalu kadang-kadang bak dur tisi kampung. Kendak raga, jarang, bisi orang. Jadi hari siti. Andrew, jadi hari siti. Matthew tu nurun ke diri ngintik. Batang sungai dur yang ngintik tu kak jauh mimit ari pasar kira ketisi kampung. Lalu tebing air sungai tu agi mayu babas kerpa. Laban Matthew ndak mai siti baur. Ia rindu mai mayu baur. Baur gintik. Mayu baur gintik di baik ya sekali ia datai tau kenurun gintik. Lalu sekedak baur gintik di baik Matthew tu diujak ke abad tanah. Lalu Siti ajak ke dipegai ya. Jadi kepuas, tudah Andrew tok ke begigak ke alai nur ngujak ke baur gintik. Bak sungai nur yang gintik ke sekali tok, dia ia terpedak ke Siti tanah tumbuh. Siti tanah tumbuh tok ke tanah nyadi. Jadi tanah nyadi tok ke tanah tumbuh tok bak tebing sungai.
dalam ati Matthew tu tadi mana amai ngujak ke ginti, baur ginti ya ba tanah tumbuh atau ke tanah nyadi tu tadi. Nya alai udahnya ia ndak mayuh rundiang, ndak berundiang panjai. Matthew tu lalu najar tanah tumbuhnya. Udah tanah tumbuhnya ditajar, ia lalu ngujak ke baur ginti. Ia siti ba tanah tumbuh atau ke tanah nyadi udah ditajarnya tadi. Jadi berau tentu lama Matthew duduk nginti dia, ia ngasai ke perut dia pedih. Ia ngasai ke nadain tu pengerai. Dia ia lalu pulai ke rumah. Lalu udah utai ke nyadinya kok ya. Ia semampai nadain tu pepengerai. Dibaik ke spital, bertemu ngau lutur. Nadai ke nama-nama sakit dipadah ke lutur. Dibaik berubah cara iban megah, nadai gak tudah gerai. Duit ajak ke berabis skin kia pihak koya. Udahnya Matthew tu lalu mantai ke perut ia kebesintal serta biru. Laban urat besai-besai. Sintal tu inya sintal urat perut ia. Ia kebiru. Serta uratnya besai-besai. Aku pun nak kalak medak utai kenyalai bekenyak. Nak kalak medak utai nyalai bekenyak. Tak kalah meda utai kebakannya bak kita mensia. Urat perut mesai jari ujung nyau ngembul bak perut ya. Cukup nyalai. Lama aku tergenuang meda utai kenyadi bak perut Matthew tu tadi. Jadi Matthew tu madah ke utai ke nyadi tau ke perut ya bakannya sepengudah ya kesakit. Udah ke najar tanah tumbuh tau ke tanah nyadinya tadi. Jadi lebuh aku ninga cerita Matthew tu, aku lalu nanya ya, katinuan kalau bertemu ngau father bak gereja, Matthew tumu madah ke diri nadai kalak. Matthew madah ke diri nadai kalak. Tambah megak ku ia, ia ukai bansa kesuah ke gereja, serta ukai urang ke kuat pengarap. Udahnya aku nanya ya baru, katinuan harap ke Tuhan, uleh ngerai kenuan, Matthew madah ke ia nang kurang bak pengharap dan ia harap ke Tuhan Yesus nang bisi ko Matthew tu tadi. Jadi nanti kita ninga bala menyadik dalam Kristus bak pengharap lama kita tanah nyadi tau ke tanah tumbuh tu ko aki ini kita keliak sigi bisi kuasa nak manah ke ngibun kira ke rumah antu menyak. Nanti kita ngacau rumah sidak kita dianuk sidak kita boleh pemedis. Entik cara keliak, lebuh ngacau rumah antu, orang ngampun ngenak cara Miriam. Tang laban dia tu udah kita itu megai pengarap Kristian, kita semina oleh bersampi minta Tuhan nulung. Ngambil kekuasa pemetangnya ndak ngacau kita lagi. Arinya aku lalu ngasuh Matthew tu ngusut minyak urap. Minyak urap ke ndang ari gereja. Minyak urap ke dibeli aku bak gereja. Lalu udah di sampai diberkat ke Father atau ke Padri hari gereja. Aku ngasuh Matthew tu ngunsut minyak tu bak perut Matthew ke nyelai amatnya tadi ke besintal urat nyau mesai jari ujungnya tadi. Sambil ngunsut sambil bersampai minta Tuhan nulung nuan ku aku. Laban bak minyak urapnya bisik lekas sampai inai Maria. Jadi aku lalu ngasuh yang maca tajapan Matthew tu ukai ari Christian RC. Ba orang ke ukai Christian RC engka sampai inai Maria tu nadai ba pengarap Christian ya kebukai. Tajap ya aku ngasuh ya nitih hajak maca sampai ke bisik diserta ke ngau minyak urapnya tadi. Sambil Matthew munsut sambil ia maca sampai ngau pengabis ati nuan. Sambil nuan ngunsut minyak urap tu sambilnya nuan bersampi ngau pengabis ati nuan minta bantu minta tolong Tuhan ngau indai Maria mantuk nuan pihak ku aku. Jadi tembok yang ngunsutnya aku lalu nanya kati Matthew bisi angat kenda asai perut nuan. Nanti bisi angat amai kuasa sitan meh ke ngacau nuannya ku aku. Nak datai 2 minit udah Matthew ngunsut perut ia ke pansut urat mesai jari ujungnya tadi. Dia Matthew madah ke perut ya berangat. Berangat pedis kok ya.
amat meh nyak ku aku. Harinya aku madah ke Matthew. Percaya meh ngagai Tuhan, percaya ke kuasa. Minyak zaitun ke dibeli serta diberkat. Father tau ke padri bak gereja ajak. Boleh mantuk nuan maya utai penusahnya di bakatuk. Tang, nuan mesti percaya ke Tuhan oleh nolong nuan. Lalu nanti isi awak datai meh ke gereja, minta berkat, minta tolong Father bak gereja ku aku madah ke Matthew. Nyalai nyak meh sekedar hari cerita ke bisiknya di cerita kesaksian atau kekuasa kerja aja Tuhan ia kenyadi bak menyadi kita dalam Kristus ke bernama Matthew. Ingat bala menyadi Tuhan dah kalak ninggal ke kita ke diri dan kita mesti harap ke ia serta berpanggai bak ia percaya ke ia uliah ngerai ke kita kelebih lagi nanti nyemak ke kita bisi penanggul di kacau kuasa pemetang. Datai bab pengujung program, malah kita ke bisik cerita kerja ajiah, kedekat dikunci ke bab program tu. Anang sagu, inbox meh, ngagai page Facebook, aku boleh penampak, jadi meh saksi Tuhan.

Okeynya tadi peningah kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke Malam Tau ya, program ke dikeluar ke Monica Midi. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita sama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Benar kita mendiang ke berita malam berperindang ngau dua buah lagu lagi ya untuk Ari Fazil. Bekali hati ditangkan ke lagu Ari Rosli.

Selamat malam peninggal. Dia tu kami nabur ke berita malam. Komiti Penyangga Penusah Ngenyip Menua JPBN Sarawak ngan sah pengatur program swasta ngau mensia mayuh ngambil berhati ketika sebuah nasab serta kualiti angin ke dia tu sebedau nerus ngelanjar tau ke nginsil sebarang aktiviti. Cerminnya Dato' Amar Douglas Ugah Mas semadah ke tajak pemutus agi berpanggai berpengatur dan pengerai mensia mayuh kelebih agi aktiviti ke diatur buat luar ndak boleh ndak diperunding ke dulu. Nanti ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 pengatur dilalau berunding ke baru aktiviti fizikal luar kelebih agi akhir raban tik berisiko bakal nembiak min ngau raban orang ke udah tuai umur. Ya maka minta pengatur ngatur program ngagai nur ke bertutup ngubah gaya aktiviti tau ke ngelancar ke dulu nanti semua gaya angin majak kamar. Ya maka madah ke JPBN Sarawak majak bergempung ngau agensi menua tu serta perintah besai berarti ke gaya sebuah nasab serta berjalan katur ti patut nitih ke garis lalau penyangga penusah. Sidak tiba kena ke perengkal pengangkut sungai di Sarawak dilalau merambu pejalan diri ngau mana serta berjimat berindi ari menua jam kediatu tiagi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi Iyaman madah ke kemarau ngujung ke air langkang lalu rapas utai kedipedak ketegal sebuah nasab kelebih ke maya hari malam. Tegalnya sidak tiagi berkena ke jalai air diperansang mindah maya siang hari serta ngurang ke penglaju perahu kena nyeliah ke sebarang penosa. Dr. Safi madah ke LSS seruran berarti ke gaya sungai serta nerit katur dengah upis kandang menua di serata Sarawak. Gaya ritip sebun bak sekedak sungai besar di Sarawak megak ngucung ke rapah sutai kedipedak kalau itu tahu benar mai penusah ngagai sidak ti agi bertengah ke jalan air. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi menih muari pun bulan 9 tu nanti semua menua tu majak balat bersebun. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngerampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke perkaranya agi diperunding belalau ke gaya sebuah nasab ke dia tu ngau pengawak matau tindak ngetu dipejalai ke sidak keberkuasa. Mengawak menih muari ukai seminak mantuk ngurang kempas hari sebuah nasab ngau baca ikas pengamah angin IPU tamuka nambah ke air bertekat air. Ya madah ke belalau ke report tumu hari upis meteorologi sebun asap tu dipelabak ke nyadi nyentuk ke bulan 12 tu berpanggai pak gaya hari ngau penyampa hujan. Sarawak meka seruran terbuka nyedia ke bantu ngagai Indonesia nanti nyemak sidak berguna ke bantu mutar ke penusah sebun asap tu. Sarawak nerus ke pengawak ngasuh menua tu majak gadung ari ti naga nanam 50 juta pun kayu lebur datai ba tahun 2030 hilak. Pengawak tu ditegap ke dengan kerjasama Opis Kampung Sarawak bergulai ngau sebengkah institusi perbankan ba program nanam 1200 pun kayu ba kampung Kalau Sabal. Bangsa pun kayu ke ditanam ianya engkabang, luis, ngau kapur, tipisir ke ekologi serta ngeluar ke mayuh macam biologi dalam kampung. Nitih ke penerang media JHS, program tu sebagai hari pengawak tindak ngetu dipejalai kena nyaga serta ngetan ke kanan kampung kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu mega mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 kebagi tempoh 2026 nyentuk ke 2030. Sarawak sebelah tu mucur nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu
dalam tempoh 2021 nyentuk ke 2025, ianya dulu setahun. Hanya nak nabur ke berita malam. Berita itu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejalai.
1: Maya hari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okay, di balut sebut dari Rozi Usu kena merindah kita ke malam tu. Terima kasih Hakim yang kawak pemerintah malam. Kalau kita sama nemu menua kita ke benung balat bersebut jam ke dia tu. Jadi lebih kita ke bisi minda ke bisi pejalai ada yang nak kena pemampul hidung ngau mulut ya. Dikenal kita nyaga pengerai kita impu. Jadi nitih ke penerang ke dikeluar ke upi serampak menua nak pukul 8 malam tu tadi ya. Gi bisi 4 kanandur ke ngerikut ke baca IPU ke tahu mengenai ke penusah ya enya di Kuching 319 di Semarahan 335 di Serian 439 ngau bega ba Tebedu 302 lalu di Seri Aman baca IPU ianya 278 di Serikai 222 ba Lundu 242 di Lubu Antu 282 angau ba Kenandor Kebuka ya di Sibu 198 di Muka 192 Kapit 162 di Bintulu 183 di Samalaju 178 Miri 162 ILP Miri 160 di Limbang 152 Lawas 134 di Berio 117 hanya baca IPU ke Madu Baru ke dikeluar ke pukul 8 malam tau tadi ya hanya dia lagi

Peningah pukul 10.15 minit malam tu, kita sama mendiang ke program Pelasar Jurai ke malam tu, program ke dikeluar ke Pini Ribut.

0: Fly FM.
1: Kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan. Merdeka, merdeka. Saritu merdeka penghidup nuan au.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitih ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedalautan bak wilayah teritorial menua. Retia menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau kenetap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kau ngau pihak luar. Tang entik ba pengarap Kristin, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasa Jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekau reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ulih ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat di pejurai ke kita bak topik anin tiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Greman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Greman datai. Terima kasih Pastor uli datai.
1: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
3: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu ada Pastor.
1: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu deberik yang ngagi kita.
3: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
1: Betul, betul nang amat.
3: Ya, jadi kami ukai semina ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor ba Yakub pemuka tadi aku bisi nyebut erti kemerdekaan ba konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
1: Au, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia naya. So kita itu megah dekangau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian erti merdeka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itik nemu Tuhan, di merdeka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya, penghidup tik lama nadai agik, tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Jesus bak regang, udah habis. Erti jakuknya Tuhan Jesus ba regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat

0: ti beduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat, penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita inyet diikat, kita inyet di keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita inyet di uluan. Inah, ingat kita cerita kok saki keliak, lebuah penyakit datai, dia orang nyebut, oh taik mayau tau nyadi keubat. Kalak taik tau nyadi keubat, naknya bakal uluan kita ini ya, beli kita bedau nemu Tuhan tu dah. Pihak mega enti anak miet ngai makai, sapi ngau tanah bak lubang gua ngambil ke kak makai kena beli kita berkini ke anak miat diberi makai tanah kai kuaku nama ajal tu masa tau dah kita jadi keuluan kuasa pemetang nah ya tang dia tau kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita kita itu ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai itu besarnya nadai agi utai ngikat kita, nadai agi penti pemali, nadai agi rawan hati berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu pakai babi, nakak punya main bababinya. Tahu nak tahu dia pakai, menggak kedua. Nak tahu pakai rusak, nakaknya punya main rusaknya, nak tahu dia pakai. Nama kebuah, laban kena kok sumpah. Nak kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ningau kutai temasanya. Menyadik dalam Tuhan Jesus sudah ngelepas ke nuan. Sari itu merdeka. Nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So, nya alai dinga tu. Nada agi utai ngikat. Nada agi penti pemali. Nada agi rawan hati. Kita sudah merdeka. Kita sudah dilepas. Kita nada agi diikat. Nada agi ditinggang. Oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang. Sebut leka jakuk. Ngagai bakih nuan merdeka merdeka sarito merdeka penghidup nuan au bala pedinga.
1: Okey pastor tadi nuan madahal te nak tau makan rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manah nyak nyadi tang nanti ketegau pengerayan kau lihat lama aku dah pastor ngai ke kena gawat
0: enang aman nantinya pengerayan lain cerita lah nah, ya nanti nyak nak tau ketegau penti pemali nyak nyo begaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasuh dia pakai.
1: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kai ke kena gaut anak mansal dire au kayaknya reti ko jako pastor greman tadi
0: ya yeah.
1: Aku ingat nak pastor nuan nyebut tadi berkawa dengan penyakit nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tu kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya
0: iya yeah, mat amat ke kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit no nadai de pasal
1: nadai.
0: Oh, beli amai kita.
1: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah ini dijual dah. Udah habis. Out of stock kok kita ini.
0: Yeah. Iya.
1: Tang seninya benar pastor. Lepas kami sikit. Orang kerindu pakai kacang hijau bisa stok ke dia rempunya tadi dia nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tau dia aku
0: oh, siku bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pastor begini kita itu ngau orang makai kacang hijau ko ya ko madah ngegaya sano nadai ja ko tuh kacang hijau nya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh meri kita sepuat.
1: Okey hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya walaupun ingat kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai kebakanya jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini
0: mat
1: nyangkan uang boleh berkongsi kini
0: au tanda atau keciri-ciri ya ti udah di merdeka kata ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak. Kedulu subak sida ya ditepan utai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakut semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngantai aja ni maya punggok nyak labuh ninggang kita. Asai nyak bakanya ko ya. Tang penghidup kita dia tu, ya tu dah dia mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakuk nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utenya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya, ya. Nama mahal buah tinduak malam, jahit mimpi nadai mekenya kita itu Allah boleh ditinggang, utai-utai bahasanya. Tang kita mengkang berpanggai bak Tuhan, ti bisik pemenang.
1: Ya, cukup lantang hati kita, lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakatok tadi. Nah, Pastor.
0: Betul.
1: Ada penangi, ada pengirau, tua oleh tinduak malam, jenak dari pagi, tucu mengagai laki tok ke bini tua.
0: Betul, bang, betul, ya.
1: Okey. Jadi, tok de Pastor, bisik sekedar orang ke dikelala kita empu, tok de. Ia sudah lepas hari dosa, lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
0: Betul.
1: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi, labuah baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sidak ulih labuah.
0: Oh, ulih ya. Ulih sidak ya labuah. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agi bak dunia tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak, enti kita nemu dari empu berdosa, minta ampun hari Allah Ta'ala. Ya. Lalu bak 1 John 1 ayat ke 9 mada, enti kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap, serta lurus, lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita, lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia nyadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngage pelangkan wanti lama subak. Nama kebuah orang, ya senang kena uji, laban lebuah sidak ya terundak-rundak, nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi, lalu nyak tik ngasuh sidak ya, senang nal terbiuh-biuh nitih ke orang. Ya, ingat, asal kita bak dunia tu, kita kena penguji, tang anang ngasuh pengujinya, ngelabuh ke nuan. Anang, okay, anang ngasuh pengelemik nuan, megak ngelabuh ke nuan. Angkat hari penglemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
1: Mm-mm. Ya, jadi Hanan terperasa kita itu tadi ini Pastor, laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
0: Betul.
1: Tidak abak dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
1: Jadi bala peninga sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: kang bungulengo kami ba awak ngotok jam ba program pelasa jurai 6.35 topik ti di pejurai ke kita sarito ianya reti merdeka ari tancang dosa lalu pasta greman hagi bungulengo kita bejurai ke topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan ulih berkongsi ngau bala peninga kita kini tips atau ke cara kita ulih lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita ulih lepas baca jakut Tuhan bala peninga bersampi ngai gaya ngagak kawul ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan ulih ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas kenuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas kenuan. Pemenalnya ianya ditemu kitai arilka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu ari panjuaknya. Lalu penama jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuhan nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi lepas tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimit je awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak macam jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak turunak-runak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak. Nah ya? Lalu nama penyadi nanti kita terunak-runak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tidak ajal kubala peninga, anak nabak kederempu ngagai utai ti salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke dalam pung agak api. Nggak anguas kita lagi. Nanti kita anguas nama penyadi rusak. Ma penghidup kita ini ya. Tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan. Ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai ulian, nak patut ke kita nak ulian ni pastor.
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ko kita ini.
1: Nya nang alasannya. Nadai jaku masa nak cukup. Nadai.
0: Okay, jadi perhati ke tay hadis sebut pastor Greman baca jaku Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap to. Mayu nanti kita bisa berpansak dengan Pastor Greman kini. Hanya enggak, aku, aku tu tadi tak nanya ke sarinya Pastor, Bapak Greman pelasa jurai nuan nyebut atau tips ya, atau tips ya. Hanya enggak lagi bisa tips bukai tanya. Nada salah, nada Pastor?
1: Betul, betul, ya. Yeah.
0: Okay, jadi ya Pastor, tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia. Nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abah persekutuan tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi entik tua diau jenuh belum mati ke perkara tu berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua yang ngena dia tu kini tak ke pemansang bak perkara pengerai pelajar engau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kita ti udah merdeka ari dosa.
1: Ba kita Kristian asil kemerdekaan kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tuh kita bisa hak nerima hasil ya, dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tuh penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayo tega dekumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita di ada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita jadi ke pengubah, jadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tan Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan iku dah berik ngagai nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti ku dah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudi, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan, ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai ke danpu diberkat, nuan ngasai ke danpu diguna. Dulu subak kita ngasai ke danpu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup danpu tak terkawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nang ngenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristusnya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya ke badas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi henti kita berarti katuk depas nade kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ngai ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat henti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya, Pastor.
1: Betul.
0: Tua gerai sehari itu berkat, ya, Pastor.
1: Nang amat. So, berkat bak kita, ukai ulih disukat kita, ngau duit ringgit, ngau status kita, ngau pangkat kita, nak tang. Semua utai kesebut kunyaknya, ulihnya di keberkat, nang amat. Tang utai tinggalui agi ari, duit ringgit, status kita, nya. Katiba ka kawal kita yang ngobangkan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka pengelikuan kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit, tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat? Baku kain ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit, ngagak rumah besar, ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy utainya dah. Orang gaji.
0: Orang gaji. Tadi.
1: Nah ya. So nama berkat bakku ya nyak pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami bak program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu hutai udah disebut tua ripun sampai ke ujung dah. Tang aku dekat nemu sitik lagi nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au oh, aman manah nal jaku tanya tu nama kebuah ku nyebut yang mana laban julu kita ti ngelala Tuhan sebut leka jaku keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut le di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian belama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti nyadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang ti nak nemu Tuhan nak derti mimin. Tang ba kita ti ngelala Allah Ta'ala berita pasal regang tu. Nyak jadi kekuasa ngau penemu Allah Ta'ala. Kuasa ti udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh. Nebang, numbang ke semua kuasa pemetang lalu niri negi ke penghidup kita ti ngelala Tuhan nyagu ke penghidup kita ti ngelala Tuhan jakuk Tuhan madah tukuh peniau kita bergantung ba utai ti ditemu kita nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam enti kita nemu jakuk Tuhan nak kita kena baluat. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita yang ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk. Nak aguk, nak beli nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias utai ti ditemu nuan ngikat utai ti ditemu kita manyua kita nak tuyuk ngagai utainya kecuali kita nak nemu utai kak kita nuju panyuaknya kak tu kita nuju pemediasnya na ya kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita nanti kita bisik penemu bak yakut Tuhan siapa ti kak semina orang ti beli aja ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perangsang aku ditu rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuah.
0: Oke, okay, anaknya dia ada miat berlama dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Ramai ku tanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi, pastor cemburu aman awak kita itu. Ada ku ngau meh, tajak pemimit. Tang tua harap ke semua peningan kita udah boleh utai ke ulih nyawup sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi bapak hidup sidak ya. Jadi, simpul ke topik tu lah, sari tu pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peninga hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manyuang nyebut bendera merdeka itu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan, ti udah diasai, ti udah dispei nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak kenuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas ari ikatan kuasa pemetang. Ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utaiti tau ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat tiap ikut semua bala peningal, ngau berkat ti datari nuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu bertemu baru kita ya, bab minggu baru Tuhan.

Okeynya nakak tadi peninggal, kita baru dah mendiang ke program pelasar jurai ke malam tu ya. Siteri program ke dikeluar ke Pini Ribut. Okey, bakal selama pukul 11 malam tu lagi ya. Tahu ke bak jam ke penudi tu lagi. Malam hari Minggu kita berperinang lagu-lagu country and western. Okey, tang sebenarnya tu merinang kita ngau lagu Aria Belon, Janji Sampai Mati.

Okay, lagu dikenal mengkala program Country and Western kita ke malam tau ya. Hari Kenny Rogers ngau Dolly Parton, Island in the Stream. Kalau kita sama nemu ya, Dolly Parton baru dah nadai hari 2 atau tadi ya, 25/8/2026. Berumur yang ke manggai 80 tahun. Sikup penyanyi country ke cukup terbilang area Amerika Syarikat ya. Okey, nyari begulai bah program Country Nation kita ke malam tu. Nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi peninggal. Jadi nangkan kita aku merinang kita ngau lagu area Neil Sedaka Oh Carol, ditangkan ke lagu area Eva Honey Honey ngau area Tom Jones di Laila ke malam tu.

Okey, hari Tom Jones di Lailah lagu mega. Merinah kita bawa program lagu-lagu oldies ngau country nation kita ke malam tu nanti yang malam hari Minggu ya. Kurang hari 50 minit lagi kita dekat ngalih ngagai 31 hari bulan 8. Kita sama nemu nanti yang 31 hari bulan 8 menua kita nyambut dari kebangsaan. Jadi bahawa tahun 2026 tu kita nyambut dari kebangsaan genap.

tadi ngelansa berkawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, akik program lagu-lagu oldies kan tune in kita ke malam tu. Nangkan ketua aku merindang kita ngau lagu hari Angel Bird Humperdinck Release Me. Nangkan kenyal lagi lagu hari Helen Shapiro You Don't Know. Ngau lagu hari Johnny Tillotson It Keep Right On Hurting. Okey, kita berperindang ngau lagu-lagu ba program Country Nation ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tau.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningak kami Wifan segulai sejalai.

lagu Aria The Platers The Great Pretenders. Jadi lagunya dikeluarkan pada tahun 1955 sobat ya. Hagi program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ini tiang malam hari Minggu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu ke sekali tu Aria Little Peggy Marsh I Will Follow Him, ditangkan ke lagu Aria Bobby Vinton Mr. Lonely ngau Aria Cliff Richard Diang Wan selagu ke cukup terbilang ya.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Charles, I can't stop loving you ke malam tau ya. Berasai kita ipan nyau datai ba pengujung program lagu-lagu country western ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tu jadi bedau kita ke berserara tiga buah lagu kena nutup program kita. Lagu ke sekali tu ari Naomi and the Boys How Was I to Know, nangkan kenyal lagi ari Bobby Helms My Special Angels, ngau lagu ke penuh di ari Paul Anka Put Your Head On My Shoulder, ke nutup program kita. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak ke bukai. Selamat belalak semua. Lalu meri selamat hari kebangsaan 2026 ngakai semua kita rakyat Malaysia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Kano ang sari to off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam ditu sini
0: Sam nama nantu murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya
1: nadai lah si ke medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segurai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adi kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: atau kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Maya kaba nyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni anggawai FM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Tarik Pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

마와 리사영.

0: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke menu sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa ketika dia bercerai kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dulu
3: dia naik. Dia
0: lagu engkau

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: di hari saik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang kau lu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: Tool. Pagi Rewind. Lama lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel nganjung agak pemberi satu dia perhati kenanya mayo chess histerian biaknya di lebar sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sidak baterika yang kesama album mayo masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama bass sama geng arti sidak tu tadi nyaw nadai hati rawan datai bandur baru bah sidak ya
1: gamalnya gamal familiar mageng mah lebar di pedak sidak mageng seminat kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria
0: mimit aja nama yung nyapan nanti kaban di siku mai utai tu tadi kadang bisi artis kadang nembek tu yang nganya ba entang di baik kaban nya ba lepas tidak tu udah kamceng udah siku nya ba mesti ke brotherhood mesti bisi leh
1: jadi nya ba aku nya ba
0: kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu nama kebuah nya ba
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumbai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kita empu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngomati nuan

0: pasay ni Deh nun tu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngotindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, Bak Luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rem.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Rido, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: ya kenalah di hari tai besok kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pen bisik ya, ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan, nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah, ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli.

0: gemuruh renyah.
1: Hei, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang beli duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi pastor, ha lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku-siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi arti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Lagu-lagu yang lain.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita. Tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya. Waduh dia puati nih.
0: Puati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
2: Anak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: dia kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Eh, kucing. Sembilan pagi hari gereja Anglika kena ke 31 hari bulan 8. Ketubah tu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku dekat mai kita sama sembiang waku nini dor kita jam itu. Oh, kita ngepun ke pengawal kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih hanggai Tuhan ke mana ya aku dan itu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua pemana ya kudah sambut kita ngelamak ketuk. Sampai kita. Allah Ta'ala menunggu kuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan juga nyadi ke pengujung kami. Kami digagak nitih ke gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tuk mehari lebu nuan keudah. Ngagak penerang lemedok ya pemaduk mana. Tu mega hari lebu penampak ke mancar pagi. Hari nuan kami tertemu ke kubur nuan. Udah puang lebu temu ngau Kristus. Penampak kebenar. Pengok nuan nakok mana. Lepun rinduk nuan mengkang belamo-lamo ya. Sampai itu dipintok kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus, di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke. Bagi 4 berkah dibaca buah ayat 16. Lebuh yang datang di Nazaret, alayo ke diau kenyau rimit. Ia mansang ngagai balai gempuru bakal selama lebuh hari sabat. Ia biri dekat maca ribub kudus. Bub Nabi Zayah ada suak ngagai ia. Ia mukok bubnya. Lalu temu ke Siti Nur ala jakuk tidak tulis. Roh Tuhan bisik buat aku. Leban ia udah natok aku. Ngamik aku nusui berita mana ngagai orang ke serantok. Ia udah ngasuh aku madah ke penglepas ke orang ke kena tangkap. Engkau pengerai kurang ke butok, ngelepas kurang ke kena tekan. Lemadah kemaya udah datai, oleh Tuhan dekau ngelepas ke ni biaya. Nyalai ngulung ke bubnya baru, lu nyok ke bubnya pulai baru, ngga orang ke udah nyok ke ya bubnya. Ya lalu duduk. Semua orang dalam balai gempurunya belok merning ngga ya magang. Ya lemadah ngga sidok. Sehari itu, ayat dalam buku kudus itu sudah dikamat ke. Munyi itu sudah dengar kita. Semua sidok belau berjakuk muji ya. Serta balat alit hati ke pemanah jakuk ya. Ku sidok, ukainak ya tu anak Joseph? Ya lu berjakuk ngagai sidok. Kita tentu dekat nyebut jakuk dalam tu ngagai aku. Lutur gerai kediri empu. Lalu kita dekat nyebut kerja megak di menuan-nuan pu, ditu utai tiudah didingo kami, kerja nuan di kapaniam. Lalu ku ya berjaku ngau sidok, ngau benar ku madah ngai kita, nalai siku Nabi, kalau diterima di menua yang pu, saya ti benar, induk kebalu, ndang mayuh di menua Israel, lebuah rambau Elijah menyok, lebuah hari, ndak hujan 3 tahun setengah, lapar pungkangnya di serata menua tu. Tang Elijah ukai dia suah datai ngagai sidok. Tang semino ngagai siku induk ke balu ke diau diserapat di menua Sidon. Lalu orang kesakit lan megok. Mayuh di menua Israel buh rambau Nabi Elisha menyok. Taradai siku sidok digerai ko. Kelimpah hari Naaman orang Syria. Lubuh sidok ningonyo semua sidok ke dalam balai gempurunya lalu balat amat pedis hati. Sida angkat lumuru ya di negerinya. Mai yang agai tucung bukit, dalam negerinya berdiri. Dekat nikau kia di palau tingkah. Tayan selir pansut dengan palau sida, lumupuk arindurnya. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah tala. Sampai kita. Kertala tipun semua penghidup kami. Nuan tinggal kok semua misio, ngos semua tay dalam dunia tu. Nuan ke udah merik kami penemu kata rukana kami ngelala runitiah ke penekok nuan. Beri ke kami perhati hati ngamik ke ulih nitiah ke pendar lupiah megau penekok nuan. Apai kami mengkang bersembiang ke semua mensyur dan dunia tu kelebih lagi
ke semua ke kena penusah jamai itu. Sekali kenyok ke Tegal Perang atau ke Tegal Penusah Bukai, meminta nuan Tuhan ngintu setang mata ke semua mensia ke tusah jamai itu. Sahab kami manggai ke pengarap kami benua siku ajak di Tuhan serta apai kami tersergo. Kami sampai ke menua kami Malaysia semoga negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa kami kulih hiring serta berkat nuan sidok tau ngiring ulih ngiring lemai pemansang ke menua kami. Sampai itu dipinta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama nuan datang perintah nuan jadi mepnekok nuan bakal dalam surga lukunya megak dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Awak keberkat Allah Ta'ala, apai, anak, ngerual kudus, nurun datas kita, sari tu ala ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 109 gulai ngamala kuaya re St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Nya maya nebang.
1: Nya di pantun peransang kitai, dikena kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kitai daya, nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia, tahun ga udah nyau anang kitai talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilah.

Okey, lagu Ari Gilbert Gawang ya, Bungai ke Tanda Tua. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngamaga kita hari Menua Bukai, Menua Jawa ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ngamaga hari channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi sehari itu hari 1/31/2008/2026. Sehari itu mereka hari kebangsaan genap 69 tahun. Jadi meri selamat hari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Angka mayuh kita ke nadai kawak sehari itu, laban sehari itu hari diau, hari besai, nyerumba hari kebangsaan. Dan tajak pihak kita ke nurun kawak bakal selama. Selamat berjalan ke pengawak ke kita ke pagi tau ya. Harap ke semua pengawak ke diatur kita mucur. Okey, jadi bawa pengerak pagi ke pagi tau kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tau lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tau. Pihak muka ngau program-program ke dikeluar ke pagi tau ya. Bawa pengerak pagi. Okey, jadi berdahulu terus berkulai bah awak pengerak pagi agi merindang kita ke pagi tu angkanya bisik ke baru angkat Dani selamat pagi selamat diau belelak ke sari tu lebih agi pak gayari kita ke bersebun ke mana agi kita ke diau di rumah ya. Okey, hari Ricky and Rusana Bungai Pinang.

Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyedi pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu untuk Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jantung Kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirat Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut.

kasih sama-sama kita nuat niri ke menira calur ke Milang nyerombak hari kebangsaan ke 69 tahun ke Sarito ya. Jadi rambai jago hari kebangsaan ke tahun tu ianya Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi pengawal baris ke pagi tu lagi ya diatur dataran Putrajaya ke berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi ya oleh dipedak kita RTM TV 1 pengerami atau ke pengawal baris ke pagi tu ya ke dekat di Pasu 10,819 ikut orang kenyerangkum 76 kontinjen ngau 22 raban pancaragam 11 kereta berias 328 aset darat tasi ngau mega langit ngau mega 22 aset perengkah pengangkut elektrik EV ya. Ngau mayuh muka pengawal bukai ke dekat di bantai ke apa pengerami baris ke pagi tu atau di pedak kita apa RTM TV 1 ke pagi tu lagi ya. Jadi pengerami baris nyerombak hari kebangsaan tu muka dekat di Gulau yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau muka Raja Permaisuri Agong Raja Zarit Sofia ke Mekah dekat di Gulau Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Mekah Bala Kabinet Menteri okeynya ngelansak berkawal ngau pengerami baris hari kebangsaan 2026 ke diatur ba dataran Putrajaya ke pagi tu ya ke boleh dipedak kita live ba TV 1 berengkeh hari pukul 8 pagi tu lagi ya okey lagi berperindang kita ke pagi tu peninggal jadi pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke bisik di kirum peninggal kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Nelson Nehru ke pagi tu

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari lentah anak jalak atau ke indai Mona. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Mona anak Melaka. Mona anak Melaka ya, udah nadai. Lalu niang Mona anak Melaka tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu ngemeka malam pergila ba rumah sidampu enya ba rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul ba Junggu Mawang, Biak Jun Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, tuai rumah Kampung Blimbing Batu Nam Serian, Biak Lama ba Kampung Span Balai Ringin, Sungai Awup Sibu, Sungai Bidut, Engkalat, Penaso, Pasir Mas, rumah Sebastian Batu Nam Sibu, rumah Jo Sungai Salim, rumah Kelvin Aku Sungai Belalang, Isih anak temaga ba Senglau Undum, Melugu Sri Aman, Suyah tau ke Indai Senan ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Julau, rumah Bantan Pasai Siung, di Brunei Bintulu Miri Kuching ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siliak ke kita tahu bertelepon ngagai lentah nak jalak balumur 019-889-3412 atau kenuju John anak Diki 013-839-3024. Yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka ya, Mona anak Melaka atau ke Indai Meriel udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu ngomongka malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Jadi pesan kedua tu ianya pesan dari Afidah anak Imbit. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Philip anak Peng, Philip anak Peng tahu ke apa umang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu ianya ba rumah Engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila 1 hari bulan 9. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang air sari awi seratu jelupang rumah Luna Nyiar Pelunga Ibus rumah Oga Sempaya rumah Kle Sungai Kabang Meruji Kabo Beratung Seridu Ulu Ruban rumah Cawang Kerumai rumah Sulau Ex Meja Untai Anak Dana kaban melayan di Kuching Batu Burak ngau kaban melayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertelepon ngagai Afidah tau ke Indai Umang Pu 012-966-0223 tau ke nuju anak ya 012-428-2713. Yang tadi pesan madah ke Philip anak Peng ya, Philip anak Peng tau ke apa umang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pergilah 1 hari bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya Aria Jackson anak lipa madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergilah 1 bulan 9 2026 pukul 10 pagi apa rumah sedampu inya apa rumah Barbara Sedarat Mawang Kiri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sedarat Julukung Stuga Empelam Kampung Melayu Kiri Geligau Ulu Ngawili Buak Merebuang Karak Pentik Sekerang Semui Sebeliau Atas Ngabaru Basi Kelampu Sepalau Nyatu Merindun San Semanju Setengin Serubah Ulu Puai Melugu Nanga uku melubu antu selindung ulu ngawili entulang sungai keruh meriuk sedan ngau kapan belayan ke Bukaya ke nda oleh disebut itu magang jadi penerang ke siri aki kita tahu bertelepon ngagai Edmund Lipa 016-859-6030 tau kenuju Jackson 017-570-8528 nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergila 1 bulan 9 2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya apa rumah Barbara Sedarat Mawang Kelili. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya Arya Kelimah anak jamtan. Jadi pesan tu madah ke bidat anak tunggu. Bidat anak tunggu udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi ba rumah sidampu. Ianya ba rumah jamtan. Nanga kedua puak pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba tapang hujan ibus sida ulat sebili bala ba ulu senulau nanga senulau rumah James rumah jampi rumah nyawan sungai rusak sida liai sebili ngau meka Kaban Belayan ke buka ya ke nda ulih disebut di tomagang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Elista Abak Lumur 010-805-5691 atau kenuju Tiffany 010-968-2639 atau kenuju Stephanie ya 017-864-7131 ya pesan madah ke bidat anak tunggu bidat anak tunggu tahu ke apa umang udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah jamtan nanga kedua puak pakan lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Andiang anak sayang madah ke Maxon Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu niang Maxon Liban atau ke Maui anak Andiang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 1 bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah Nicholas Mau Tinting 2000 ruban. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Gandhi Sungai Kabang Ruban rumah Jesus Clay Sungai Kabang Tengah rumah Andrew Laja Sungai Menua Ruban rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban rumah Bia Batu Burah rumah Bidah Sungai Tangur Kaban Belayan ba rumah Dennis Tintiang Remat Sungai Kelampai rumah Anita Balai Pada rumah Sanggat rumah Linggir Batu Tiga Seratu rumah Musid Sebangkui Kaban Belayan ba Batu Nia rumah Raymond Plunga Baruh Ruban rumah Terence Sumping Plungau atas Roban Mani Anu Umbar ba rumah Tugau Brayang Kemuntang Empayang atas Empayang Baru Ulu Sebetan ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Maxen Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu niang Maxen Liban atau ke Maui anak Andiang tu ka di Sengai Palamayu malam pegila 1.9 apa rumah Sidampu enyo pa rumah Nicholas Mau tinting 2000 ruban. Okey nyok ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Udah tulgi nampuang maca pesan ke buka ya. Kita ingat tu berperinang lagu hari ya, todi ke pagi tu.

Okey, Hagi, awak kerap pagi, Hagi maca pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Jadi pesan ke sekali itu hari Simba anak Limping atau ke Indai Bibi. Jadi pesan tu madah ke Limping anak Samad, Limping anak Samad udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu apa rumah sidampu, enyo apa rumah lanja. Skandis kesit dalam mana lobo antu lalu maya nganjon yang tu umpai ditetap ke HGM hanya dipesan tu nuju kaban belayan pa rumah sambun nanga kesit baru rumah lintung nanga kesit atas rumah hidat lubuk subung rumah jampi rumah kandang nanga kapu rumah linga lepung mawang nanga rumah tila lepung mawang atas rumah bundan sengkunyit rumah riau nanga tiga rumah menuh bebarau rumah sadau serembai rumah jawa kapu ulu rumah kabi kapu baru rumah angau kacung rumah menggiling ngau maka kapan belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Indai Bibi ya 011-789-5176. Ya tadi pesan madah ke Limping anak Samad, Limping anak Samad tahu ke apai minda udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu enya ba rumah lanca skandis kesiat lemana lubuk antu lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Lalu pesan ke siti tu ari Joseph Salang anak bidu madah ke paya bidu anak buda bidu anak buda udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu enya ba rumah kampit nanga sangkuang julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah tungku Tanjung Udul rumah liba nanga buah rumah janting bejawai nanga boy ijit luau spitu Serau, Selangau, Merurun, Mujuk, Dikenawit, Lijan, Lasi, Bintulu, Indai Sabah, Bapatu 10, Kaban Melayan di Sri Aman, ngau meka Kaban Melayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Bidu Anak Buddha, Bidu Anak Buddha udah nadai. Lalu niang Bidu Anak Buddha tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi pa rumah sidampu, ianya apa rumah kampit nanga sangkuang julau lalu niang dekat dikubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke siti tu ari Paul Erika madah ke Daniel anak pedua Daniel anak pedua udah nadai

Ayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Roslin berlumur 017-594 079. Ya, tadi pesan madah ke Daniel anak pedua. Daniel anak pedua tahu ke Painiga udah nadai. Ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi rumah Sidampu. Ianya rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nya ke muka pesan ke buka ya ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Winnie Albert bisi ganti nuan.

Okey, hari ini Albert ya, bisik ganti Nuan. Jadi 7:30 pagi tu lagi peningah, kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Tok Siti Agik lagu hari sandai udah kalak sangkai ba ati.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat pagi, pendengar gulai ngaku Min Melisa Ryan bak berita pagi hari 1, 31 bulan 8, 2026. Keterubatu batang berita. Sarawak di Pelabak mengkang bersebun 2-3 riti dekat datai. Premier bisi benda pengarap kerjasama antara Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air dilalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia ari menua agi bersebun serta air langkang. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Sebun asap di Sarawak di Pelabak dekat Majak Nyadi enti pengawak bertunu ke biomas merakak garis antara menua Majak nambah. Nitya ke penerang ari upis pengraja asal ngau rampak menua NREB Sarawak gayanya bisik kawa ngau fasa monsun barat daya ke dia tu benung nuntung menua tu lalu di Pelabak tembok bak bulan 9 ti dekat datai. Dalam tempoh tu kandang menua Sarawak dekat ngasai ke puput angin ti meruan ari barat daya. Lalu tu, tau benar mai sebun asap ari menua sepiak serta ngerogak kualiti angin di Sarawak. Tegalnya, NREB ngelalau mensia mayuh ngambil berjaga-jaga maya ari angat serta kemarau jam ke dia tu. Tuk nyeng kaum ngirup air kecukup, ngurang ke aktiviti luar ti berat serta ngena sengkabung hidung ngau mulut lebuh bak luar kelebih agi. Orang ti berisiko. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik benda pengarap semangat win-win antara Bala Tuai Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi serantau jadi ekonomi gadung berteknologi tinggi serta meruan. Ia madah pengarapnya disokong komitmen Ari Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim tidakkah majak negap ke kerjasama ke pemansang ti lurus serta sebelah di Sarawak ngau Sabah. Bak jakuk pesan berserimai ngau Ari Kebangsaan, Premier Mai Rakyat sama ngetan ke pengelantang, pengelikun serta ngetan ke penyerakup antara pupu bangsa ngau jalai pengarap. Ia madah Sarawak, majak, dikelala ari serata dunia nyeng kaum bank pemansang Asia, ADP berindia ari pengawak ngubah menua tu nyadi hub ekonomi gadung. Ku ia, ia dekat ngulu ke Raban ke Manila minggu baru, ndur negap ke kerjasama ngau ADB, berkawa ngau ekonomi gadung serta infrastruktur Tanjung Embang. Ia percaya pengawak negap ke ekonomi ngau Asia menua ti meruan dekat ngangkat ke Asia serta nyukong pemansang ti meruan ngagai Sarawak. Mulai ke kota minyak subsidi Nengah Budi Madani udah meri empas positif ngagai mensia mayuah serta ngayan ke pengawak ngatur belanja menua ti efektif agi. Pakar Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Husaini Mada, mulai ke sebagi ari kota subsidinya mandang ke empas fizikal perintah agi uliah diatur. Ya Mada, kota minyak subsidi ti ditambahnya megak meri pengelantang ngagai raban ti kurang penatai pemisi serta jalan kelebih agi sidak ti ndak uliah ndak berjala jauh nurun gawak. Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim mada lebih 16 juta pengguna dekat ngasai ke subsidi RON 95 nyentuh 300 liter sebulan dengan Budi Madani. Lebih setengah juta orang ke ngempu perenggan pengangkut ngena minyak diesel mega uliah nerima subsidi nyentuh 400 liter sebulan. Perkaranya dibantai kemari maya Datuk Seri Anwar berjakuk bak Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Sida tiagi bekena kejalai ID Sarawak dilalau merambu pejalai diri ngau mana serta bejiman berindia hari menua jam kedia tu agi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad Mada kemarau ngujung ke air langkang lalu rapas utai ke dipeda ketegal sebun asap kelebih agi maya malam hari. Tegalnya, sidak tiagi berkena kejalai air di Peransang, mindah maya siang hari, serta ngurang ke pengelaju perahu kena nyiliah ke sebarang penusah. Dr. Safi'i Mada, LSS, seruran berarti ke gaya sungai serta nerit ke atul dengan upis kanang menua di Serata Sarawak. Gaya hari ti bersebun bak sekedak sungai besai di Sarawak megak, ngujung ke utai di pedak. Rapas ke alai tu tak benar mai penusah ngagai sidak ti agi berkena ke jalai ai. Kita dah tu belum mendiang ke berita hari YFM. 100,000 ekonom biak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai di berengkah Nanduk Baru. 100,000 ikut nembiak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak engkau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai berengkah saritu ngau cara berenggan. Upis Menteri Digital Bak Siti Penderang Madah Rabantu patut pas 6 modul pelajar ngambil keulian nerima langganan percuma penglama 3 bulan ngagai mayu macam Artificial Intelligence AI software ke dipilih. Antara modul tu ianya Generative AI, AI Security, AI Agentic ngau Cloud ungkup rakyat. Raban nebiak ti layak megak diberi akses ngagai sekedar perengkau AI ari penyedia teknologi menua tu ngau antara bangsa. Program tu ditumbuh kena mantu Raban Nebia ngangkat ke kreativiti, produktiviti ngau pengelandia digital setipak ngau jurati ngemansang ke menua AI di inklusif lebuh datai bak tahun 2030. Raban Nebia TBCAT tau ngeregister diri ngena portal rakyat digital. Sarawak nerus ke pengawak ngangkat ke menua Majak Gadung ariti naga nanam 50 juta pun kayu lebuh datai bak tahun 2030 ilak. Pengawak tu ditegapke dengan kerjasama Upis Kampung Sarawak JHS begulai ngau sebengkah institusi perbankan bak program nanam 1200 pun kayu bak Kampung Galau Sabal. Bangsa pun kayu ke ditanam ianya Engkabang, Lewis ngau Kapur, TBC Rega Ekologi serta ngeluar ke mayu macam biologi dalam kampung. Nitih ke penerang media JHS, program tu sebagi hari pengawak tindak ngetu di pejalai ke, kena nyaga serta ngetan ke kanang kampung, kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu megak mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 ke bagi tempoh 2026 nyentuh 2030. Sarawak sebelum tu muja nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu dalam tempoh 2021 nyentuh 2025 ianya dulu setahun. 21 ikut orang sudah ditangkap polis ke Tegal mayuh macam penyalah dadah. Sidak tu ditangkap dengan optapis khas tidi pejalai ke di Kuching kena 25 ngagai 27 hari bulan 8 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah bahawa operasi tu polis mujur ngerampas 6.57 gram metafetamin, 3.413 kilogram ganja ngau 55 ml cecair tidi pelabak ke dadah. Bak penerangnya megak, madah semua dadah ke dirampasnya di pelabak berga RM20,850. Seekor lelaki ke bernama Pham Hau Wei berumur 19 tahun ditemu mati bak dalam sungai Kejatau, Semak Jematan Kejatau, Jalai Kejatau, Suriaman pagi kemarin. Bila operasi bomba Sarawak nerima kangau pasal penusah tu, urung pukul 8.49 minit pagi, lalu nganjung seraban bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Suriaman ngesah palan penusah tu. Datai bandurnya, raban bomba nemu lelakinya bak dalam sungai sebedau narit ia ke tebiang ngena perengka nyaga diri. Udahnya, lelaki itu dibaik nikik ke pantai serta ditetap ke nadai oleh raban upis Menteri Pengerai Malaysia. Tubuh lelaki itu udah diserah ngagai polis ngambil uliah berjalai ke atur nangkan ke nya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak dipelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier bisik benda pengarap kerjasama antara Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air dilalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia hari menua agi bersebun serta air langkang. Kedakak kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan ke-69 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 31 Arablalapan dalam tahun 1989 Pemansang Wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Durnya Pemintanya dipansut kia lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besai bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besai pemansang di perambu kena nentu ke pemansang uli dipjalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemetak madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Jeluk Milang atau Kemenira Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mengerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke hati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang baik reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu untuk kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan mengibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirat Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut.

0: Selaka jaku sarito ianya ansau A N S A U ansau. Reti ansau ianya leligau tau ke merenyang kibak kanan ngiga utai tau ke sama mega ngau reti kerangai. Contoh genderan leka jaku ketrubah nyau lendat madang umai dikerja kesidak tiba ansau kelelita. Contoh genteran leka jakuk kedua. Nyau berbak utai dalam bilik diperunsai ke gudup, terkalat-kalat ngansau perengka dikena nganta. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya ansau.
1: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gaga nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya galeri. Itu benung betuno ke sampah tu maya nak ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode
0: bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tak tahu nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Okay. Nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata urang bukai bisi mega nyaku tu delica de kelemai tu nyato cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruak ngan urang aku kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
4: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang